0: Dari Medan Merdeka Barat, Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu di sekolah. Masuk sini, semuanya gratis.
2: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.

Sari berita pagi hari ini, sekolah rakyat dinilai efektif dalam membantu masyarakat yang kurang mampu. Ada sebanyak 50 ton bantuan disalurkan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Iran menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Ini kita masuk ke berita pertama. Pendengar pemirsa, program unggulan Presiden Prabowo Subianto adalah Sekolah Rakyat yang dinilai efektif dalam membantu masyarakat kurang mampu dalam meningkatkan pembentukan karakter siswa dan siswi. Kita simak laporan lengkap dari Edi Suroso berikut ini.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP.
2: Sekolah Rakyat menjadi salah satu program pemerintah untuk membantu keluarga kurang mampu, khususnya masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 dan 2. PLT Kepala Dinas Sosial Palangkaraya Ridwan menjelaskan, melalui program tersebut anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat mengenyam pendidikan tanpa membebani orang tua. Seluruh kebutuhan pendidikan peserta didik ditanggung oleh pemerintah. Mulai dari seragam, sepatu, buku hingga laptop diberikan secara gratis. Selain itu, kebutuhan makan dan minum peserta didik selama berada di sekolah juga ditanggung pemerintah hingga 3 kali sehari.
3: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu di sekolah. Masuk ke sini, semuanya gratis. Ya, mulai dari sepatu sampai buku, baju, sampai laptop dikasih itu kan. Nah, makan minum 3 kali sekali ditanggung oleh pemerintah. Nah, itulah salah satu pemerintah Prabowo membantu mereka yang keluarga miskin yang masuk desil 1 dan desil 2.
2: Menurutnya, konsep sekolah rakyat yang menerapkan sistem asrama juga diharapkan dapat membentuk kedisiplinan anak. Lingkungan sekolah dinilai dapat membantu mengurangi kebiasaan anak menghabiskan waktu dengan telepon seluler maupun menonton handphone. Salah satu orang tua peserta didik sekolah rakyat, Diana, menilai program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Anak-anak mendapat kesempatan belajar dengan fasilitas yang lebih lengkap tanpa harus memikirkan biaya pendidikan.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP, nonton. Biar lebih disiplin aja lah masuk ke sini gitu. Mungkin nanti setengah tahunan kali ya baru kelihatan dampak dan perubahannya. Sekolah ini tetap berkelanjutan ya, untuk supaya anak-anak lebih motivasi belajarnya itu kan lebih di sini ya daripada di rumah, karena kayaknya tempat ini jauh dari keramaian.
2: Ia berharap keberadaan sekolah rakyat dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dampak dan perubahan pada anak diperkirakan mulai terlihat setelah beberapa bulan mengikuti pendidikan di lingkungan asrama. Keberlanjutan program ini juga dinilai penting agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Dengan dukungan pendidikan dan pembinaan yang diberikan, sekolah rakyat diharapkan mampu membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu meraih masa depan yang lebih baik. Edi Suroso melaporkan.
0: Menteri Kelautan dan Perikanan melepas sebanyak 50 ton bantuan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui pelabuhan Kendari. Kita bergabung bersama Ferry Musyafir.
4: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melepas bantuan kemanusiaan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui pelabuhan Perikanan Samudra Kendari. Bantuan yang dikumpulkan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai lebih dari 50 ton, terdiri dari bahan makanan, obat-obatan, selimut, dan kebutuhan dasar lainnya. Trenggono mengatakan pengiriman bantuan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Satuan Tugas di Maumere dan Gubernur Sultra untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat terdampak.
4: Kira-kira sekitar lebih dari 50 ton yang akan diangkut nanti ya. Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Anies Sumangiruka mengatakan, Pemprov Sultra turut menyalurkan bantuan berupa beras dan sejumlah kebutuhan lainnya yang dikirim bersama bantuan KKP. Dirinya berharap bantuan tiba di NTT dalam waktu cepat dan segera dimanfaatkan masyarakat terdampak gempa. Anies juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri KKP dan pemerintah pusat atas dukungan dalam pengiriman bantuan kemanusiaan dari Provinsi Sulawesi Tenggara.
6: Saat ini sedang dilakukan pemuatan yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Menteri, itu ada sekitar 50 ton. Kita berharap bahwa dalam waktu 2-3 hari barang ini sudah sampai ke NTT dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita yang sedang mendapat mengalami gempa di NTT.
5: Kementerian KKP menyebut 9 kapal disiagakan untuk mendukung pengiriman bantuan. Meski pada tahap awal satu kapal digunakan mengangkut logistik yang telah terkumpul. Perjalanan melalui jalur laut diperkirakan membutuhkan waktu 2-3 hari karena kondisi cuaca. Selain bantuan logistik, KKP juga melakukan identifikasi terhadap masyarakat sektor kelautan dan perikanan yang terdampak untuk menentukan kebutuhan bantuan lanjutan. Dari Kendari, Ferry Musafir, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Monas berlangsung meriah. Sekaligus membawa pesan solidaritas untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Kita akan hadirkan informasi berikut ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zarotin Aljana.
7: Laporan khusus.
8: Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu.
9: Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung secara meriah melalui perhelatan Malam Merdeka. Acara yang digelar dari kawasan Monas hingga Bundaran HI ini juga menjadi panggung solidaritas bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, semangat kemerdekaan tahun ini harus diisi dengan kepedulian dan persatuan. Rifki menyebut Kementerian Ekonomi Kreatif mendapatkan mandat untuk menangani rangkaian Malam Merdeka yang menghadirkan 5 agenda utama. Acara tersebut memadukan teknologi baru, ribuan talenta kreatif dari berbagai daerah, serta kisah perjalanan Indonesia lintas waktu. Namun, pemerintah menunda agenda pesta kembang api sebagai bentuk penghormatan terhadap situasi masyarakat terdampak gempa NTT. Sebagai gantinya, pesan simpati bertajuk Pray for NTT ditampilkan melalui video mapping di Monas dan ribuan drone. Pemerintah juga menginisiasi penggalangan dana lintas kementerian untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak gempa di NTT.
8: Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu. Jadi beberapa upaya memang ada satulah agenda yang kita tunda dulu, kembang api, fireworks. Karena itu kan terlalu bagaimana begitu, yang tadinya mestinya di atas gedung Wisma Nusantara itu kita tunda. Yang kedua nanti juga di video mapping di Monas maupun drone juga ada tampilan Pray for NTT semacam itu juga bagian untuk menyampaikan situasi batin kita.
9: Sementara itu, Deputi 1 Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fatpah Depi mengatakan masyarakat harus tetap menjaga optimisme. Fat menilai perayaan kemerdekaan harus menjadi momentum memperkuat persatuan sekaligus membantu masyarakat yang sedang menghadapi bencana.
10: Tentu di apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di NTT adalah hal yang tidak mudah, penuh dengan kecemasan, ketidakpastian. Menghadapi bencana seperti itu tentu bukan sesuatu yang mudah, tapi bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh, punya resiliensi yang luar biasa, dan saya kira pesan yang ingin disampaikan dari rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan ini adalah resiliensi, dan terakhir adalah pesan kebanggaan kita sebagai bangsa. Kita juga memberikan ekspresi ini, pesan ini bukan hanya kepada masyarakat Indonesia di seluruh wilayah, tapi juga kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, negara yang memiliki pride-nya sendiri dan memiliki satu hal yang besar yang layak dibanggakan.
9: Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar menambahkan, kawasan Monas juga menghadirkan instalasi interaktif bagi masyarakat. Instalasi tersebut mengangkat tema Aku dan Indonesia, Harapan untuk Indonesia, serta Bangga Jadi Indonesia. Irin mengatakan instalasi interaktif tersebut telah mencatat lebih dari 3.000 interaksi setelah upacara kemerdekaan. Selain itu, pemerintah mendorong penggunaan produk lokal dalam rangkaian Karnaval Malam Merdeka. Irin juga menyebut sejumlah kekayaan intelektual lokal turut ditampilkan untuk memperkenalkan karya kreatif Indonesia kepada masyarakat.
11: Kita seperti tahun lalu, seperti yang tadi Bang Menteri sampaikan juga, ini tahun kedua Ekraf ditugaskan bersama dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Pariwisata di bawah Setnek, di mana tahun ini juga di Karnaval kita mewajibkan untuk menghimbau ya, untuk semuanya menggunakan produk lokal dari atas sampai bawah. Jadi nanti media diharapkan sepatunya juga lokal ya. Yuk mari kita bukan hanya mengatakan bangga buatan lokal, tapi juga dalam hari kemerdekaan ini kita juga menggunakan produk-produk lokal.
9: Malam Merdeka tetap menghadirkan pertunjukan visual berbasis teknologi meski tanpa pesta kembang api. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 3.000 talenta dari berbagai subsektor ekonomi kreatif di Indonesia. Perayaan turut disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, beserta jajaran pejabat negara dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kemeriahan acara dan pesta solidaritas di momen Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung tadi malam.
12: Saya rasa perayaan tahun ini memiliki makna yang berbeda ya, karena ada saudara kita di NTT yang beberapa waktu lalu juga terkena gempa. Jadi saya mengapresiasi pesan solidaritas yang disampaikan oleh pemerintah. Semoga masyarakat di NTT segera mendapatkan bantuan dan bisa bangkit kembali.
13: Acaranya bagus ya, karena tidak hanya menghadirkan hiburan, tapi juga ngajak masyarakat untuk peduli gitu kepada korban gempa di NTT. Dan saya juga berharap bantuan yang dikumpulkan bisa segera sampai ya ke masyarakat yang membutuhkan di sana, dan semoga ke depan kita semakin kompak dan saling membantu satu sama lain.
14: Saya berharap semoga Indonesia semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, terus pemerintahnya juga semoga terus memberikan perhatian kepada masyarakat di daerah, terutama buat saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik solidaritas kemanusiaan nyata di Malam Merdeka. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini membawa pesan moral yang jauh lebih dalam dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di tengah gegap gempita perayaan kemerdekaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur tengah berjuang memulihkan diri dari hantaman bencana gempa bumi. Realitas ini menegaskan bahwa kemerdekaan sejati bukan sekadar kebebasan dari penjajahan, melainkan ujian nyata atas solidaritas kebangsaan kita. Duka di NTT tidak boleh dipandang sebelah mata atau sekadar menjadi catatan kaki di tengah perayaan nasional. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah bergerak cepat menginstruksikan mitigasi dan penyaluran bantuan. Langkah cepat negara ini adalah wujud kehadiran konstitusi untuk melindungi setiap warga negara. Namun, respons birokrasi saja tidak cukup. Ia harus disusul oleh gerakan kolektif seluruh elemen bangsa. Perayaan Malam Merdeka dan berbagai panggung kebudayaan yang ada tidak boleh menjadi menara gading yang abai terhadap penderitaan sesama. Panggung seni, malam tasakuran, dan tradisi perayaan kemerdekaan wajib bertransformasi menjadi ruang konsolidasi empati. kegembiraan merayakan 81 tahun Indonesia Merdeka harus disandingkan secara paralel dengan aksi nyata penggalangan dana, doa bersama, dan penyaluran uluran tangan bagi korban gempa NTT. Tema besar HUT ke-81 RI, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, menemukan ujian terbesarnya di sini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti memastikan bahwa mereka yang sedang tertimpa musibah tidak merasa ditinggalkan dalam kesendirian. Empati publik harus diterjemahkan secara konkret, bukan sekadar basa-basi simpati di ruang digital. Bergembira atas nikmat kemerdekaan sangatlah sah, tetapi merayakannya dengan kepekaan nurani adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada saudara sebangsa yang sedang berduka. Melalui editorial ini, RRI mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk merajut kembali esensi gotong royong yang menjadi DNA bangsa ini. Jadikan momentum kemerdekaan sebagai bahan bakar solidaritas nasional untuk meringankan beban warga NTT agar lekas bangkit kembali. Kemerdekaan kita akan jauh lebih bermakna ketika tangis di ujung timur Nusantara berhasil kita basuh bersama dengan uluran persaudaraan. Dari NTT, kita teguhkan kembali tekad bersama, bergembira dalam kemerdekaan, berduka dalam solidaritas, dan bangkit dalam kebersamaan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan kesiapannya dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan ke daerah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Dari kabar olahraga, Timnas Putri U16 Thailand meraih kemenangan 2-0 atas Yordania di pertandingan grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 yang berlangsung di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kami kutip dari kantor berita Antara Thailand, tampil agresif dan sejak menit di awal hingga membuka keunggulan, termasuk saat pertandingan baru berjalan 4 menit.

0: Dan seperti biasa, kami menghadirkan informasi lalu lintas pagi hari ini yang akan disampaikan dari MTMC Korlantas Polri, Bribda Jessica.
1: Baik, terima

0: Pada para pengendara, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita beralih ke kawasan kedua, flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar, baik dari Jalan Raya dan Mogot menuju Jalan Lejen S. Parman, juga dari tol dalam kota Pluit menuju ke arah Tomang dan sebaliknya. Sedangkan untuk arus lalu lintas dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menteng juga tampak dalam kondisi relatif ramai mengalir lancar. Selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya bila Anda berpindah jalur atau melawan arus. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi ramai lancar terlihat sudah terjadi peningkatan volume arus lalu lintas, namun untuk kondisi arus lalu lintas masih berlangsung dengan normal, yakni dari arah Kertosuro ataupun Klaten menuju ke alternatif Purwodadi dan Gerobokan dan Karanganyar serta Sragen. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Kendal, Jawa Tengah. Pada kawasan ini, kondisi arus lalu lintas tampak ramai mengalir lancar. Perlambatan percepatan juga terjadi menjelang dan pada saat antrian traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah Jakarta menuju ke Semarang maupun sebaliknya. Kami mau untuk para pengendara agar tetap berhati-hati dan jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan perlu kami informasikan berdasarkan data Reserse Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1x24 jam sudah terjadi 164 kasus laka lantas dengan rincian 6 meninggal dunia, 8 luka berat dan 129 luka ringan. Dari 164 kasus laka lantas tersebut, 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu pemirsa, kami mengingatkan mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
1: Terima kasih Bribda Jessica yang menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Tetap menjadi perhatian Anda yang beraktivitas ataupun yang saat ini sedang berada di jalan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita pagi ini. Tetap bersama kami di program Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan menghadirkan langsung bagaimana pantauan-pantauan terkini dari para reporter Radio Republik Indonesia. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @rriprogramatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: RRI Baobab, media terpercaya, pilihan masyarakat cerdas.
1: ...97,8 MHz RRI Baobab. Terima kasih pendengar untuk Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Baobab. Selamat menjalankan aktivitas Anda ya. Mudah-mudahan hari ini semua berjalan baik dan menyenangkan pendengar. Pendengar di mana saja Anda berada, semangat peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Desa Mawan Bunga, Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan diwujudkan melalui aksi nyata menjaga kelestarian laut dan pesisir. Pemerintah Desa Mawan Bunga menggelar rangkaian kegiatan pelestarian lingkungan yang meliputi transplantasi terumbu karang, aksi bersih pantai, serta lomba dayung. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mengajak masyarakat memperkuat kepedulian terhadap keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan. Kegiatan ini merupakan inisiatif pemerintah desa Mawan Bunga dengan melibatkan sejumlah pihak, diantaranya dari Dinas Perikanan Kabupaten Buton Selatan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Selatan, RARE Indonesia, kelompok KSP PAAP, kelompok PAAP Labung Kale Kadatua, serta masyarakat di Desa Mawan Bunga Pedigar. Kepala Desa Mawan Bunga, Harmin SHMH, mengatakan kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya bersama menjaga ekosistem pesisir, sekaligus juga mempererat semangat gotong royong masyarakat dalam menyambut peringatan kemerdekaan. Kesadaran masyarakat terhadap kelestarian ekosistem laut juga dinilai penting dalam jangka panjang untuk menekankan praktik destructive fishing pedigar, atau penangkapan ikan dengan cara-cara yang merusak lingkungan di perairan desa. Dalam aksi bersih pantai di Desa Mawan Bunga, peserta kegiatan yang didominasi masyarakat berhasil mengumpulkan sampah kurang lebih 400 kg, di mana sampah tersebut didominasi sampah rumah tangga dan juga sampah plastik. Sementara itu, untuk lomba dayung diikuti oleh warga dari Desa Mawan Bunga, dari Desa Waunu dan juga Desa Libu, yang juga turut memberikan warna tersendiri dalam rangkaian kegiatan. Selain menjadi hiburan bagi masyarakat, kegiatan tersebut menjadi sarana memperkuat kebersamaan dan juga mengenalkan kembali potensi bahari yang dimiliki Desa Mawan Bunga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: yang tepat masyarakat cerdas.
1: ...97,8 MHz RRI Bau-Bau. Pendengar, terima kasih bagi Anda yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia. Selamat beraktivitas. Tentunya kami ucapkan kembali untuk Anda semua, dan juga mudah-mudahan seluruh aktivitas hari ini Anda semua bisa berjalan dengan sangat menyenangkan. Dan kita masih temani Anda dalam sajian informasi-informasi, update informasi untuk di pagi ini. Pendengar, Politeknik Bau-Bau kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan dampak untuk masyarakat melalui program pengabdian kepada masyarakat, singkatannya PKM, pendengar. Dengan tajuk pemberdayaan kader posyandu dalam program Gemilang. Gemilang ini singkatan dari gizi, edukasi, makanan inovatif, laut, anak, nutrisi, golden, pendengar. Yang lokasinya di Kelurahan Kolese. Program yang dilaksanakan sepanjang Mei hingga Agustus 2026 ini merupakan bagian dari skema pemberdayaan kemitraan masyarakat atau PKM dengan dukungan pendanaan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan. Ketua Program Pengabdian kepada Masyarakat WOD Nurul Mutia, STR KEP, MKEP, mengatakan kegiatan ini menyasar kader Posyandu sebagai mitra strategis dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan juga kapasitas masyarakat, khususnya dalam memenuhi gizi, pemenuhan gizi, pencegahan stunting, pemanfaatan pangan lokal, serta pengembangan inovasi makanan bergizi. Pelaksanaan program dirancang sistematis melalui beberapa tahapan, di mana tahapan pertama dilaksanakan pada 25 Mei 2026, melalui pretest aspek manajemen serta aspek sosial kemasyarakatan, khususnya mengetahui kemampuan dan pengetahuan awal kader. Hasil dari pretest tersebut, pendengar, menunjukkan pengetahuan kader ini ada di 51%, untuk aspek manajerialnya 35%, dan aspek keterampilannya 49%, pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

0: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Setelah kemarin kita ikuti bersama upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sore harinya juga kita ikuti upacara penurunan bendera merah putih pendengar, yang keduanya dilangsungkan di lapangan Lembah Hijau. Nah, tadi malam ini diselenggarakan malam Ramatama peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Tentunya suasananya cukup hangat, cukup akrab pendengar. Dan juga yang menarik adalah di malam Ramatama akhirnya diumumkan hasil penilaian Lomba Gerak Jalan Indah dalam rangka memperingati dan memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia untuk lingkup pemerintah Kota Bau-Bau tahun 2026. Nah, dari beberapa kategori pendengar, untuk kategori Pramuka Putri jenjang SD sederajat, dari hasil penilaian ditentukan juara 1 adalah dari SD Negeri 1 Bone-Bone, juara 2 SD Negeri 3 Pulau Makassar, juara 3 dari SD Negeri 1 Batulo, juara 4 atau masuk harapan 1 ya, maksud kami harapan 1 pendengar, dari SD Negeri 2 Bau-Bau, harapan 2 SD Negeri 1 Pulau Makassar, dan harapan ketiga SD Negeri 2 Lamangga. Untuk kategori Pramuka Putra jenjang SD sederajat, juara 1 SD Negeri 3 Katobengke, juara 2 SD Negeri 3 Pulau Makassar, juara 3 SD Negeri 1 Pulau Makassar, harapan 1 SD Negeri Karya Baru, harapan 2 SD Negeri 1 Bone-Bone, dan harapan 3 dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bau-Bau atau Min Bau-Bau pendengar. Untuk kategori Pramuka Putri jenjang SMP sederajat, juara satunya dari SMP Negeri 18 Bau-Bau, juara duanya SMP Negeri 6 Bau-Bau, juara 3 SMP Negeri 9 Bau-Bau. Untuk harapan 1 dari SMP Negeri 5 Bau-Bau, harapan 2 dari SMP Negeri 1 Bau-Bau, dan harapan ketiga dari SMP Negeri 3 Bau-Bau. Untuk putra jenjang SMP Pramuka ya, Pramuka Putra jenjang SMP sederajat, juara satunya dari SMP Negeri 18 Bau-Bau, juara 2 dari SMP Negeri 6 Bau-Bau, juara ketiga dari MTS SAW, juara harapan 1 SMP Negeri 8 Bau-Bau, harapan 2 SMP Negeri 2 Bau-Bau, dan harapan ketiga SMP Negeri 5 Bau-Bau. Untuk Pramuka Putri jenjang SMA sederajat, juara satunya dari SMA Negeri 1 Bau-Bau, juara 2 dari SMK Negeri 1 Bau-Bau, juara ketiga dari SMA Negeri 2 Bau-Bau, harapan 1 dari SMK 3 Bau-Bau, dan harapan kedua dari MAN 1 Bau-Bau. Jadi sampai harapan 2 ya. Untuk Pramuka Putra jenjang SMA, juara 1 dari SMA Negeri 2 Bau-Bau, juara 2 dari SMA Negeri 1 Bau-Bau, juara 3 dari MAN 1 Bau-Bau. Untuk harapan 1 dari SMA Negeri 4 Bau-Bau, dan harapan 2 dari MASAW, harapan 2, dan harapan ketiga dari SMA Swasta Darussalam. Untuk kategori Karang Taruna, juara satunya dari kategori Karang Taruna adalah Karang Taruna Karing-Karing, juara 2 kategori Karang Taruna BWI, juara 3-nya Karang Taruna Bone-Bone, juara, maksud kami harapan 1 Karang Taruna Bugi, harapan 2 Karang Taruna Batara Guru, dan harapan 3 Karang Taruna Sulaa. Untuk Karang Taruna Putri, tadi Karang Taruna Putra, sementara itu untuk Karang Taruna Putri pendengar, untuk juara satunya Karang Taruna Lanto, juara 2 Karang Taruna Bone-Bone, juara ketiga Karang Taruna Liwuto, lalu juara ke, maksud kami ke harapan pertama Karang Taruna Lipu, harapan kedua Karang Taruna Wajo, dan harapan ketiga Karang Taruna Kolese. Untuk kategori seragam sekolah putra jenjang SD, juara 1 dari SD Negeri 1 Pulau Makassar, juara 2 SD Negeri 7 Bau-Bau, juara ketiga SD Negeri 2 Wameo, harapan 1 SD Negeri 3 Katobengke, Harapan kedua SD Negeri 2 Batara Guru dan harapan ketiga SD Negeri 3 Pulau Makassar. Kemudian untuk kategori seragam sekolah putri jenjang SD, juara 1 SD Negeri 2 Batulo, juara 2 SD Negeri 1 Pulau Makassar, juara ketiga SD Negeri 7 Bau-Bau, harapan 1 SD Negeri 3 Bau-Bau, harapan kedua SD Negeri 1 Bone-Bone, dan harapan ketiga SD Negeri Waruruma. Kategori seragam sekolah putra jenjang SMP, juara 1 dari SMP Negeri 18 Bau-Bau, juara kedua SMP Negeri 1 Bau-Bau, juara ketiga SMP Negeri 15 Bau-Bau, harapan 1 dari MTSN 1 Bau-Bau, harapan 2 dari SMP Negeri 4 Bau-Bau, dan harapan 3 SMP ITICM Bau-Bau. Kemudian untuk juara patriot seragam putra SMP ini berhasil diraih oleh SMP Negeri 13 Bau-Bau. Lanjut kategori seragam sekolah putri jenjang SMP. Juara 1 SMP Negeri 18 Bau-Bau, juara kedua SMP peringkat pertama ya, peringkat kedua SMP Negeri 7 Bau-Bau, peringkat ketiga SMP Negeri 5 Bau-Bau, peringkat keempat SMP Negeri 1 Bau-Bau, peringkat kelima SMP Negeri 3 Bau-Bau, dan peringkat keenam SMP Negeri 6 Bau-Bau. Lanjut untuk kategori seragam sekolah putra jenjang SMA. Peringkat 1 dari SMA Negeri 2 Bau-Bau, peringkat kedua SMA Negeri 1 Bau-Bau, peringkat ketiga SMK Negeri 4 Bau-Bau, lalu peringkat keempat SMA Negeri 5 Bau-Bau, peringkat kelima SMA Negeri 6 Bau-Bau, dan peringkat keenam dari MAN Bau-Bau. Kategori seragam sekolah putri jenjang SMA, peringkat pertama SMA Negeri 1 Bau-Bau, peringkat kedua SMK Negeri 4 Bau-Bau, peringkat ketiga SMA Negeri 2 Bau-Bau, peringkat keempat SMA Negeri 5 Bau-Bau, kemudian peringkat kelima SMK Negeri 3 Bau-Bau, dan peringkat keenam SMA Negeri 4 Bau-Bau. Lanjut kategori aksesoris putra jenjang SD. Untuk peringkat pertama SD Negeri 2 Badia, peringkat kedua SD Negeri 3 Bau-Bau, peringkat ketiga SD Negeri 2 Bau-Bau, harapan 1 SD Negeri 1 Kadolomoko, harapan kedua SD Negeri 2 Batulo, dan harapan ketiga SD Negeri Badia. Kemudian aksesoris putri jenjang SD, peringkat 1 SD Negeri 2 Bau-Bau, peringkat kedua SD Negeri Wangkanapi, peringkat ketiga SD Negeri 4 Bau-Bau, harapan 1 SD Negeri 3 Bau-Bau, harapan kedua SD Negeri 3 Katobengke, dan harapan ketiga SD Negeri 1 Badia. Untuk aksesoris putra jenjang SMP, peringkat pertama SMP Negeri 18 Bau-Bau, SMP Negeri 1 Bau-Bau untuk peringkat kedua, kemudian peringkat ketiganya SMP Negeri 4 Bau-Bau, harapan 1 SMP Negeri 12 Bau-Bau, harapan kedua MTS Negeri Bau-Bau, dan harapan ketiga SMP Negeri 14 Bau-Bau. Lalu untuk kategori aksesoris putri jenjang SMP, peringkat pertama SMP Negeri 18 Bau-Bau, peringkat kedua SMP Negeri 15 Bau-Bau, dan peringkat ketiga SMP Negeri 4 Bau-Bau. Harapan 1 SMP Negeri 1 Bau-Bau, harapan kedua SMP Negeri 9 Bau-Bau, dan harapan ketiga SMP Negeri 14 Bau-Bau. Kategori aksesoris putra jenjang SMA. Untuk peringkat pertama dari SMA Negeri 1 Bau-Bau, kemudian peringkat kedua SMA Negeri 4 Bau-Bau, dan peringkat ketiga SMA Negeri 4 Bau-Bau. Kategori aksesoris putri jenjang SMA, peringkat pertama SMA Negeri 1 Bau-Bau, peringkat kedua SMA Negeri 2 Bau-Bau, dan peringkat ketiga SMK Negeri 3 Bau-Bau. Kemudian kategori OPD instansi vertikal BUMN, BUMD kategori putra. Peringkat pertama dari Sekretariat Daerah, peringkat kedua Damkar, peringkat ketiga Dinas Perkimtan. Untuk harapan pertama PDAM, harapan kedua Baperinda, dan harapan ketiga Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Kemudian untuk kategori OPD, instansi vertikal BUMN dan BUMD kategori putri. Peringkat pertama dari RSUD Bau-Bau, Kemudian peringkat kedua Perindakop UKM untuk peringkat kedua, dan peringkat ketiga dari Sekretariat Daerah. Harapan satu dari Disdikpora, harapan kedua dari Kemenak, dan harapan ketiga dari BPKAD. Lalu instansi OPD, BUMN, BUMD, dan kecamatan untuk kategori campuran. Peringkat pertama dari Dinas Perikanan, kemudian dari Perikanan ya, kemudian peringkat kedua Dinkes, peringkat ketiga Kesbangpol. Harapan pertama Kecamatan Lea-Lea, harapan kedua Kemenak, dan harapan ketiga Pertanian. Kategori mahasiswa OKP, Paguyuban, Kerukunan, dan Ikatan Alumni. Peringkat pertama dari STIS SAW, peringkat kedua Purbasi, peringkat ketiga Guru SMP Negeri 18 Bau-Bau. Harapan pertama alumni SMA alumni Semansa 8696, maksud kami 8689 untuk harapan 1. Harapan kedua dari STIKES IST Buton, dan harapan ketiga dari IKT Buton Raya. Terakhir, kategori organisasi wanita, peringkat pertama dari Persit Chandra Kirana, peringkat kedua DWP Kota Bau-Bau, Dharma Wanita Persatuan Kota Bau-Bau, peringkat ketiga PKK Kecamatan Wolio. Harapan satu Ikatan Bidan IBI, harapan dua IGTK, dan harapan ketiga Dharma Wanita Kelurahan Wale. Itu dia pendengar, merupakan juara dan juga harapan ya, peringkat pertama dan beberapa peringkat lainnya, yang dimana dewan juri diantaranya Aibtu Tamsir, Aibda Wawok Warsito, Peltu Mustakin Malik, Pelda Umiyadi, Pelda Mardedi, KLS Bah M. Hisam Laipi, Mustakim SH, Nurdin Mardan S. Hud MSI, dan Nyonya Munawir Mustafa Zain, dan Ida Erlita SH. Masing-masing 10 dewan juri ditandatangani pelaksana Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bau-Bau selaku penanggung jawab Lomba Gerak Jalan Lamane SPD. Itu dia, selamat buat yang berhasil memperoleh peringkat 1, 2, 3, harapan 1, 2, 3, ataupun mungkin juga peringkat 1 hingga peringkat 6, ada beberapa kategori. Selamat buat yang berhasil memberikan yang terbaik, yang mungkin belum berhasil, tidak apa-apa, mungkin tahun depan bisa lebih giat lagi, lebih berusaha lagi pendengar, bukan tidak bagus atau tidak baik, mungkin dari penilaian saja yang memang semuanya itu memberikan yang terbaik, tapi tentu ada yang terbaik dari yang terbaik. Jadi jangan patah semangat, tahun depan bisa tampil yang lebih baik lagi. Dan untuk sajian kegiatan pagi ini kami cukupkan pendengar. Terima kasih buat Anda yang sudah gabung, terus mendengarkan RRI Bau-Bau. Tetap bersama kami di Kapten Siang ini ada rekan saya Yanti nantinya yang akan temani Anda tentunya dengan rangkaian program kami lainnya. Tetap di 97,8 MHz RRI Bau-Bau, saya Calis Syahribul pamit undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: Sesa, ikuti Uma ya.
1: Iya.
0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan.
1: Ketuhanan.
0: Yang Maha.
1: Yang Maha.
0: Esa.
1: Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan.
1: Kemanusiaan.
0: Yang Adil.
1: Yang Adil.
0: Dan Beradab.
1: Yang Adab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan.
1: Persatuan.
0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan.
1: Kerakyatan.
0: Yang dipimpin.
1: Yang dipimpin.
0: Oleh hikmat.
1: Oleh hikmat.
0: Kebijaksanaan.
1: Kebijaksanaan.
0: Dalam.
1: Dalam.
0: Permusyawaratan.
1: Permusyawaratan.
0: Perwakilan.
1: Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan.
1: Keadilan.
0: Sosial.
1: Sosial.
0: Bagi.
1: Bagi.
0: Seluruh.
1: Seluruh.
0: Rakyat.
1: Rakyat.
0: Indonesia.
1: Indonesia. Enam.
0: Sampai lima saja. Apa ya?
2: Pancasila.
3: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan sejak anak usia dini. Hal ini dimaksudkan agar setelah mereka dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 97,8 MHz RRI Bau-Bau. Selamat pagi jelang siang hari. Bagaimana kabarnya hari ini? Harusnya sih tetap semangat ya pendengar. Meskipun kemarin hari libur, tapi sekarang masih harus tetap kerja. Soalnya itu sudah menjadi tugas kita ya pendengar. Khususnya untuk Anda yang bekerja di kantor ataupun juga memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang pendengar pagi ini juga Yanti yang akan hadir kembali di ruang dengar Anda sampai pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Yang ditemani dengan sejumlah program acara pilihan, lagu-lagu dan pastinya juga informasi yang akan mengisi kebersamaan kita untuk Kapten siang ini. Masih dengan semangat kemerdekaan Republik Indonesia yang baru kemarin kita peringati ya. Sekarang tuh masih banyak juga untuk masyarakat yang ternyata memanfaatkan momen ini untuk membangun kebersamaan dengan lomba-lomba ya. Biasanya gitu ya. Ada yang sebelum 17-an ya, ada juga yang setelah 17-an baru diadakan lomba-lombanya ya. Semangat terus pokoknya apapun aktivitas hari ini, semoga bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan kebersamaan kita kali ini pendengar di musik dan informasi hingga jam 11 nanti, yang timnya Pak Andi di segmen request lagu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya, pendengar RRI Bau-Bau, tidak terasa ya rangkaian peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tingkat kota Bau-Bau ini sudah berakhir. Dan pendengar, ada pesan menarik yang disampaikan oleh pemerintah kota Bau-Bau, dalam hal ini dari Dinas Komunikasi dan Informatika kota Bau-Bau, pendengar, pada upacara kemarin ya. Ajakan ini disampaikan Kadis Kominfo Kota Bau-Bau Haji Andi Hamzah Mahmud ya, usai upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Bau-Bau pada Senin kemarin. Beliau menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan juga seluruh pihak yang sudah mendukung pelaksanaan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia hingga bisa berjalan aman dan juga tertib. Rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan Kota Bau-Bau ini sudah mulai dari tingkat kelurahan ya, gerak jalan indah, kemudian juga selama 3 hari ya, terus juga ada malam Sabtu ya, dan malam renungan suci hingga upacara peringatan hari kemerdekaan. Setelah upacara peringatan detik-detik proklamasi, rangkaian kegiatan ini masih dilanjutkan dengan pemberian remisi kepada warga binaan di lembaga pemerintahan, pendengar. Dia menilai ya, seluruh rangkaian kegiatan ini jadi bagian penting dalam menghidupkan semangat kebangsaan sekaligus mempererat kebersamaan antara pemerintah dan juga masyarakat. Dan pastinya selain jadi momentum mengenang perjuangan para pahlawan ya, pendengar, peringatan kemerdekaan tahun ini juga dimanfaatkan Pemkot Bau-Bau untuk mendorong masyarakat menghadapi berbagai perkembangan, termasuk juga perkembangan ataupun juga transformasi digital ya. Pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kapasitas ASN maupun masyarakat ya, agar mampu mengikuti perkembangan teknologi dan juga memanfaatkannya untuk mendukung pembangunan serta peningkatan kesejahteraan. Ya, pendengar juga beliau menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Bau-Bau dan aparat keamanan ya, yang sudah berperan menjaga keamanan selama seluruh rangkaian kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Kempling. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Masih tentang pendengar upaya pemerintah ya untuk memperkenalkan kepada masyarakat terkait peningkatan sumber daya manusia, termasuk juga memberikan pelatihan kepada ASN terkait pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI untuk konten kreator dan mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan. Nah, juga ini bukan hanya untuk ASN pendengar, tapi kepada para pelaku UMKM ya. Jadi ada 3 program yang disiapkan untuk pelatihan pemanfaatan AI untuk konten kreator dan kegiatan pemerintahan bagi ASN. Pelatihan berjualan melalui live shopping ini bagi pelaku UMKM. Juga ada pelatihan digital marketing melalui platform live shopping bagi masyarakat dan pelaku usaha. Nah, peserta yang sudah terdaftar saat ini sekitar 200 orang dan jumlah ini diharapkan terus bertambah ya. Informasi mengenai pelatihan ini dapat diakses melalui media sosial resmi pemerintah Kota Bau-Bau. Dan juga Kadiskominfo berharap pendengar tidak hanya jadi pengguna teknologi digital ya bagi masyarakat Kota Bau-Bau khususnya, tapi mampu memanfaatkannya sebagai sarana untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan. Jadi untuk pendengar khususnya bagi pelaku UMKM yang belum terdaftar, ayo daftar pendengar ya. Nanti kayaknya kalau tidak salah itu kuotanya ada 500 ya. Jadi masih ada 300, masih banyak kuotanya pendengar. Silakan ikuti untuk memperoleh manfaatnya. Pendengar, sesaat lagi kami juga akan menyapa Anda untuk segmen request lagu ya. Jangan lupa gabung di jam 11 nanti.

saatnya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request Lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request Lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: 97,8 MHz Serari Bau-Bau. Ayo request lagu kebersamaan kita sampai jam 12 siang. Bisa bergabung di WhatsApp ya pendengar, atau telepon di 0822-5972-2994 dan di 0402-2823-994. Request lagu. Siap bungkus untuk Bang Albert di Keraton Buton. Terima kasih. Oke, pendengar, kita ke penelpon lainnya. Halo, request lagu.
1: Lagu.
0: Yeah. Mau lagunya siapa?
1: Pance Pondang.
0: Pance Pondang.
1: Bukan kau yang pertama.
0: Bukan kau yang pertama?
1: Ya.
0: Oke, bungkus.
1: Ah, lagunya itu. Bayang kata-kata selamat ya. Selamat ya. Ada Bang Zul di Bajo.
0: Ya.
1: Ada. Oh, Amin Rizmuti. Bang di sana, di Suragolio. Dan juga Bapak Baru, Rani di Ternate. Ada juga Mbak Sari di Kasa.
0: Oke, baik.
1: Salam berkesan.
0: Baik, terima kasih. Salam request lagu.

Ya, pendengar RRI Bau-Bau, kita sudah ada dua lagunya untuk sesi pertama ini. Langsung saja kami hadirkan untuk yang mau gabung. Nanti tunggu di sesi yang berikutnya ya. Stay tune di Request Lagu.

Saya Insinyur LM Samsul Kamar, MTIPU, Rektor Universitas Dayan Ihsanuddin, mengajak masyarakat Kepulauan Buton, khususnya Kota Bau-Bau, untuk mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau di FM 99,4 dan 97,8 MHz. RRI Bau-Bau selalu mengudara untuk Indonesia.

0: Kita lanjut lagi di request lagu pendengar. Ayo gabung yang belum sempat gabung sesi sebelumnya ya. Halo, request lagu.
1: Nanti.
0: Iya, Pak Andis, mau lagunya siapa?
1: Ariana.
0: Ariana?
1: Version apa? Billboard. This year, 2026.
0: Arian. Judulnya apa?
1: Family I think gitu.
0: Gimana? Penyanyinya Ariana.
1: Ariana.
0: Oh, mancanegara.
1: Ya.
0: Judulnya apa?
1: I can live.
0: Yeah. I can live. I can live.
1: Ya.
0: I can live, kayak bukan I can live judulnya karena Ariana belum ada tuh lagunya I can live.
1: Ada baru kan.
0: Lagu barunya.
1: Itu ya. Baru ya menikan di ya Amerika baru-baru ini kan.
0: Ariana Grande bukan sih?
1: Ya, judulnya apa Mbak Yanti? Mungkin bukan itu judulnya.
0: Ya, Ariana Grande banyak lagunya.
1: Oh iya.
0: Yang mana nih? Yang penting Ariana Grande luar biasa ya. Kayak ini aja beda aja gitu. Yang biasa di request kan Dian Piscesa ataupun juga ini Rika Ardila, tiba-tiba Ariana Grande gitu. Oke lah, ditunggu kalau gitu ya. Nah, terus lagunya
1: buat Mbak Yanti dan apa-apanya. Semoga kita bisa bagus lagu yang baik sama buat Bung Yul, Bung Tegar tadi, Bung Abah, Mbak apa, Rizka Kraton, Bung Abu juga, Mbak Lim, Mbak Rani, Bung Faiz, Bung Andi di Batam, dan semua penonton di Batam, Bapak Cerka.
0: Oke. Terima kasih. Ya pendengar, di WhatsApp juga ada pendengar kita yang bergabung ya dari Taman Baca Hailus. Mau request lagunya Iwan Fals, Di Balik Bening Mata Air Tak Pernah Ada Air Mata. Lagunya buat yang lagi nongkrong di Taman Baca Hailus. Semangat. Oke lah pendengar, kita langsung saja hadirkan lagunya. Oh ya masih ada, boleh satu lagi deh lagunya. Halo.
2: Halo, request lagu.
0: Iya, dengan Bang Yono, Di.
2: Iya, Mbak Yanti.
0: Lagunya siapa, Bang Yono?
2: Lagunya Dasuciha.
0: Judulnya?
2: Judulnya Merindukanmu.
0: Merindukanmu. Dari?
2: Iya. Dasuciha.
0: Oke.
2: Salam buat semua Jambi Yanti.
0: Siap. Ditunggu lagunya ya.
2: Ya, terima assalamualaikum, kasih.
0: Waalaikumsalam. Ya pendengar, kita langsung saja hadirkan lagu yang telah di request berikut ini. Dan masih ada waktu untuk sesi berikutnya. Mau gabung yang ditunggu di request lagu.

0: Kita lanjut lagi mendengar di request lagu. Kalau tidak bisa telepon, boleh kirimkan saja pesan Anda ya di WhatsApp kami 0822-5972-2994. Atau boleh teleponnya itu via WhatsApp pendengar. Pokoknya apa aja lah. Mau datang ke sini ke kantor RRI Bobo, request lagu boleh. Ada penelpon, halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bung Angko.
1: Ya.
0: Lagunya siapa, Bung?
1: Dari Tri Suaka ini, Merayu Tuhan.
0: Merayu Tuhan.
1: Ya.
0: Tri Suaka, Di.
1: Ya, ya.
0: Merayu Tuhan, boleh deh. Mau dikirim kemana lagunya?
1: Pertama buat Yanti bersama operator, semoga sehat selalu dalam menjalankan tugas.
0: Amin.
1: Dan semua pendengar RRI Bau-Bau di mana saja berada.
0: Mm-mm.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Angko ya. Bang Angko di mana lagi? Yanti lupa. Kayaknya di sono, di bagian Wonco ya Bang Angko ya, lupa. Pokoknya di kota Bau-Bau. Kita ke penelpon lainnya. Halo. Rikos lagu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bunda Hani.
2: Merdeka.
0: Merdeka.
2: Dirgahayu Indonesia yang ke-81. Mudah-mudahan kita semua dikasih kesadaran menjalankan aktivitas kita, alhamdulillah.
0: Masya Allah, lagunya siapa Mi kita request?
2: Wali, Tobat Nasihat.
0: Ih, andalan betul, kasihan lagu itu.
2: Sama suruh orang bertobat, ini hari ini bulan kelahiran Nabi ini. Kenapa ini HP ku ini banyak virus-virus?
0: Banyak virus. Beli HP baru.
2: saya sudah 3 kali ganti HP terus.
0: Boy.
2: Nomor saya ganti, Dinda. Selalu dorang dapat itu nomor. Makanya saya pilih Wali supaya dorang bertobat. Jangan ganggu kita ini sudah tua.
0: Oke deh. Terima kasih Bunda ya. Hani, ditunggu lagunya ya.
2: Terima kasih. Saya menyapa sedikit, Dinda ya.
0: Ya, boleh.
2: Yang menyapa Bunda Hani, saya ucapkan terima kasih. Salam sehat, salam bahagia, panjang umur. Mudah-mudahan hari kelahiran Nabi ini kita bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita sadar yang ada syariatnya diturunkan dalam agama kita lakukan. Oke? Okay? Buat Dinda semangat terus, Dinda menjalankan aktivitas.
0: Terima kasih.
2: Sampai yang lagi istirahat okay. Di Bau-Bau, mudah-mudahan
0: terima
2: sehat,
0: kasih. Bahagia,
2: panjang umur. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di belakang Bunda Hani, satu penelpon lagi sebelum kita hadirkan lagunya. Halo.
3: Halo, request lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Ya. Sama Yanti.
3: Oh, Yanti ya. Ya, oke. Okay.
0: Lagunya siapa, Mi?
3: Lagunya Frankie Sahila Tua, Lelaki dan Rembulan.
0: Lelaki dan Rembulan. Persamaannya apa itu mereka ya. Itu? Kira-kira sama-sama bersinar di
3: bersinar rembulan cahayanya juga.
0: Gelap di siang hari, bersinar di malam hari. Oke deh, lanjut.
3: Saya menyapa dulu ya, pertama-tama untuk Mbak Yanti dan operator, semoga selalu bersama keluarga. Ada Bang Leman di Lampung, Bang Benijo di Manado, Bung Widi di Tokyo sana, Mbak Ayu di Masoi, Andi di Batam.
0: Baik.
3: Kemudian ada Ujang di Betambari, Sari di Banjarmasin, Mas Galuh,
0: Surabaya. Oke deh. Semua-muanya bisa jadi bungkus.
3: Bung Yunus di Siompu. Dan semua pendengar RRI.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kami hadirkan lagunya spesial untuk Anda.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laude Supardi, Ketua KPU Kota Bobol. Ayo dengarkan terus RRI Stasiun Penyiaran Bobol yang mengudara pada frekuensi FM 97,8 MHz dan 99,4 MHz. RRI Bobol terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Ini sesi terakhir kita di request lagu pendengar. Jadi gimana kalau Yanti pilihkan saja lagunya ya? Kalau tidak ada yang telpon, langsung saja Yanti hadirkan lagu-lagu yang semoga juga bisa menambah semangat Anda dalam beraktivitas di hari ini. Ada penelpon ternyata. Kita coba menyapa. Halo request lagu. Halo request lagu.
1: Halo request lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rani.
1: Iya.
0: Langsung ke lagunya Mbak Rani ya.
1: Lagunya Jangan Salah Menilai.
0: Jangan Salah Menilai. Mau yang perempuan atau yang laki nih? Yang nyanyi.
1: Hawa saja Mbak, Hawa saja.
0: Hawa. Boleh iya. Deh, lagunya buat siapa?
1: Oke, pertama-tama buat Mbak Yanti bersama kreatornya. Terus juga buat Adam-Adam dan Hawa-Hawa semuanya ya, tanpa terkecuali. Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Siap.
1: Warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yanti.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebersamaan kita di request lagu pendengar cukup sekian. Dan tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita update kembali Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: RRI Bau Bau, media terpercaya, pilihan masyarakat cerdas.

Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura di turnamen Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Deportivo La Coruña imbangi LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027. Tim Hapkido Indonesia raih 12 medali di Asian Hapkido Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Deportivo La Coruña ditahan LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Laga perdana La Liga musim 2026-2027 antara Deportivo La Coruña dan LC berakhir imbang satu sama di Stadion Avanca Riazor dini hari tadi. Deportivo unggul lebih dulu di menit ke-21. Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol pembuka untuk tuan rumah. Namun LC menyamakan kedudukan di babak kedua melalui Marc Aguado pada menit ke-76. LC lebih mendominasi penguasaan bola hingga 62%, sementara Deportivo mengandalkan serangan balik di hadapan pendukung sendiri. Usai laga pelatih Deportivo, Simo Navarro akui kecewa dengan hasil tersebut.
2: Ya tentu saja, saya tidak menyukainya untuk mendapatkan 3 poin di laga pertama ini di kandang kami. Tapi ya sudahlah, ini akan sangat penting. Jadi ini sangat bagus hari ini, kami harus melanjutkannya.
1: Sementara itu pelatih LC Martin Anselmi tetap apresiasi kinerja timnya yang mampu bersaing di laga ini.
2: Tidak apa-apa menurut saya ini sangat bagus, pertandingan untuk LC. Saya pikir begitu, kami mencari untuk bersaing dan mencoba untuk menjadi selalu hadir dalam permainan. Dan saya pikir kita telah melakukan pertandingan yang cukup lengkap di mana kami pernah mengalami situasi-situasi tertentu. Perasaan yang saya dapatkan dari laga itu adalah bahwa LC berkompetisi.
3: Pero la sensación que me deja el partido es que Elche compitió y que fue superior.
1: Atas hasil ini, Deportivo La Coruña berada di posisi 6 di klasemen sementara. Elche di urutan ke-7 klasemen dengan sama-sama mengantongi 1 poin. Sedangkan RC di Espanyol memimpin klasemen sementara La Liga musim 2026-2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. But it's quite clear that they've got a gem of a player.

0: Dari Spanyol kita ke Italia, Cremonese mengalahkan Sampdoria 2-0 dalam laga putaran pertama Coppa Italia musim 2026-2027 di Stadion Druso Bolzano. David Stuker membuka keunggulan pada menit 22 setelah tinjauan VAR. Sementara Tommaso Berti menggandakan skor di injury time yaitu menit 90+2. Dan Sampdoria gagal memanfaatkan penalti Salvatore Esposito pada menit ke-77. Pelatih Sampdoria Corradi mengakui pertandingan sangat ketat dengan banyak bentrokan fisik dan menyesali hasil ini meskipun timnya memulai dengan baik.
1: Pertandingan itu sangat ketat, sungguh. Bahkan terjadi beberapa bentrokan fisik dan menurut saya kita memulai dengan sangat baik. Tapi saya sangat menyesal dari hasil ini, tapi menurut saya kami telah melakukan pertunjukan dan itu perlu. Kita harus melihat hal-hal baik dalam permainan ini.
0: Cremonese selanjutnya melaju ke babak berikutnya menghadapi Parma dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Cremonese di awal musim.

0: Kita beralih ke arena net. Elena Rybakina melaju ke babak 16 besar turnamen tenis Cincinnati. Maksud kami Cincinnati Open 2026 usai mengalahkan Magdalena Freck di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Elena Rybakina melanjutkan tren positifnya dengan mengamankan tempat di babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan kedua itu mengalahkan Magdalena Freh 6-4-7-6 di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Pertandingan putaran ketiga itu berlangsung selama 2 jam dan sempat terhenti 2 kali akibat hujan. Rybakina juga sempat tertinggal 2 kali dari lawannya itu, namun berhasil membalikkan keadaan untuk mengamankan kemenangan. Usai laga, tenis Kazakhstan itu mengaku sempat kesulitan untuk menjaga ritme permainannya setelah laga sempat terhenti pada kedudukan penting.
2: Yeah, it was very difficult. Also, we were stopping on.
1: Ya, pertandingan ini sangat sulit. Kami juga sempat terhenti saat skor sedang penting. Dan setiap kali kembali bermain, kami harus langsung tampil dengan baik. Saya sebenarnya tidak terlalu bagus dalam situasi seperti ini. Jadi saya berusaha untuk tetap aktif dengan cara apapun, bahkan saat kami masih menunggu. Saya sangat senang karena pada akhirnya saya bisa menang 2 set langsung.
2: And then it was straight set win.
1: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek juga berhasil mengamankan tiket babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan ketujuh asal Polandia itu bangkit setelah kehilangan set pertama dari Maria Sakkari sebelum mengamankan kemenangan dengan skor 4-6, 6-1, 6-1. Kemenangan tersebut menjadi yang ke-8 secara beruntun bagi Swiatek setelah menjuarai Toronto pekan lalu. Usai pertandingan, Swiatek mengaku ia memulai laga dengan kurang baik, meski akhirnya senang dapat meraih kemenangan.
2: Honestly, I felt like I was playing quite
1: Sejujurnya, saya merasa bermain cukup baik pada set pertama. Saya hanya kurang presisi, terlalu sering mengarahkan bola kepada Maria, dan dia memanfaatkan peluang tersebut. Saya merasa dia bermain lebih cepat daripada saya, atau mungkin lebih dalam. Jadi saya benar-benar ingin mulai menekannya agar dia tidak punya terlalu banyak kesempatan untuk menekan saya. Saya senang karena pada set kedua cara itu mulai berhasil dan saya bermain sedikit lebih baik.
2: I played a bit better.
1: Rybakina akan menghadapi Diana Schneider, sedangkan Swiatek akan bertemu Dianne Perry di babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Keduanya berpeluang melanjutkan tren positif mereka dan melangkah lebih jauh di turnamen WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi olahraga tanah air. Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura dalam laga Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 di Kudus, Jawa Tengah. Tuan rumah mendominasi penguasaan bola, namun kesulitan menembus pertahanan solid Singapura. Gol Dian Aprilia Kari di menit ke-34 dianulir VAR karena offside. Sementara Singapura memecah kebuntuan melalui Nur Khalisa Ashiha di menit ke-56 dan menggandakan keunggulan melalui Tan Soleng Amelia di menit 90+4. Pelatih Takumi Taniguchi melakukan rotasi pemain untuk menambah daya gedor, namun skor 0-2 bertahan dan hasil ini membuat Singapura mengoleksi 3 poin, sementara Indonesia 0 poin dari 2 laga grup B. Indonesia terus berusaha mencari gol penyeimbang, namun malah kebobolan di akhir pertandingan dan kekalahan ini menjadi evaluasi bagi Timnas Putri U16 untuk pertandingan selanjutnya.

0: Chef de Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan mengingatkan masyarakat akan perjuangan para atlet menuju Asian Games September mendatang. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Negara ya. Empat. Kalau nambah alhamdulillah gitu dong. Iya.
2: Chef de Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 Todotua Pasaribu bersama Komite Olimpiade Indonesia atau KOI membuka booth di Monas dalam rangka merayakan 17 Agustus hari ulang tahun Indonesia yang ke-81 sekaligus mengingatkan para masyarakat tentang perjuangan panjang atlet untuk dapat meraih prestasi. Booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen KOI Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir, Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Dalam kesempatan itu, Menpora Erick Thohir menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut.
1: Kita harus apresiasi karena keberanian itu salah satu dilihat bagaimana ketika para atlet kita mengibarkan bendera merah putih di luar. Ada SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade, dan khususnya hari ini memang terima kasih kepada Pak Chief de Mission, ya Pak Todo yang juga aktif di Menteri Investasi, Kementerian Investasi. Nah, kita ada membuka booth untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya. Gitu.
2: Sementara itu, CDM Indonesia Todotua Pasaribu mengatakan bahwa timnya terus berkoordinasi dengan tim di Nagoya guna memastikan kesiapan para atlet tampil di multi-event terbesar di Asia nanti terpenuhi.
3: Ya, kita terus koordinasi, tetapi intinya untuk organisasi ini kita sudah koordinasi juga dengan apa panitia dari Nagoya, ya, dan kita juga sudah koordinasi dengan masing-masing cabur, sudah ada keluar juga list atlet yang akan berangkat dan tim ofisialnya. Sejauh ini sih sudah baik.
2: Butuh dihadiri atlet sepak bola Indonesia Ivar Jenner dan atlet voli putri Indonesia Yola Yuliana yang hadir datang untuk mencoba permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir langsung ke Monas. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk berfoto bersama para atlet Menpora Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

Pada hari pertama BWF World Championship 2026 di New Delhi, India, 4 wakil Indonesia sukses meraih kemenangan dan melaju ke babak kedua. Putri Kusuma Wardani mengalahkan Mikaela Joy de Guzman dari Filipina 21-12, 21-6. Alwi Farhan menang atas Yo Tai Bin dari Korea Selatan dengan skor 21-17, 21-12. Sementara Isyana Syahira Meida dan Rinjani Quinara menang atas Julie McPherson dan Ciara Torrens dari Skotlandia dengan skor 21-12, 21-18. Talita Ramadhani Wiryawan mengalahkan Ines Lucia Castillo dari Peru dengan 22-20, 21-7. Dan hari ini, 4 wakil Indonesia lainnya akan bertanding. Mereka akan berusaha mempertahankan momentum positif dan melangkah lebih jauh di kejuaraan dunia yang berlangsung di India.

0: Kita beralih ke arena futsal. Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Victor Sianipar siap bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Swiss pada akhir Agustus untuk memaparkan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Didukung PSSI, Indonesia memiliki modal kesuksesan Piala Asia Futsal 2026 dan antusiasme supporter di Indonesia Arena. Namun harus bersaing dengan Spanyol, Perancis, Maroko, dan Kuwait.
1: Soal futsal, Asia itu sangat potensial dan sedang berkembang pesat. Jadi kalau dibilang, oh kan terakhir piala dunianya di Asia, di Uzbekistan, masa Asia lagi? Ya ada benarnya, tapi kalau kami diberi kesempatan untuk paparan depan Gianni, saya akan sampaikan kalau ada kesempatan gitu ya, Mr. Gianni, gitu. Tolonglah. Kalau sepak bola kan Eropa-Eropa ini udah banyak lah kesempatan. Asia kasihlah kami futsal. Gak apa-apa kita beberapa kali berturut-turut, tapi biarlah futsal itu menjadi olahraganya Asia. Jadi moga-moga itu dipertimbangkan. Kalau yang beredar kan saingan kita Spanyol, Maroko. Ya kalau saya boleh ngomong ya saya akan bilang Spanyol sama Maroko kan tuan rumah Piala Dunia sepak bola berikutnya. Ya udahlah futsalnya kasih dong ke kita gitu. Masa Spanyol tuan rumah Piala Dunia sepak bola sama futsal, dua-duanya. Ya Indonesia kita tuan rumah Piala Dunia sepak bola kan saya nggak tahu kapan bisa terwujud. Futsal dulu lah dikasih ke kita gitu kan. Ya itu kalau ada kesempatan kita paparan langsung sama Mr. Gianni gitu.
0: Timnas Futsal Indonesia saat ini sedang menggelar TC di Spanyol dengan uji coba melawan klub elit Eropa, Palma Futsal, kemudian Noia Futsal pada 11 hingga 24 Agustus, serta akan melawan Brasil dalam FIFA Matchday. Dan persiapan ini bertujuan agar Indonesia tidak hanya siap sebagai tuan rumah, tetapi juga mampu bersaing di level dunia.

Tim Hapkido Indonesia meraih 12 medali, 6 emas, 4 perak, dan 2 perunggu dari Asian Hapkido Championship 2026 di Hong Kong. Ketua KONI Marcia Norman menyebutkan ini sebagai kado HUT RI dan kejuaraan diikuti berbagai negara Asia, dan Indonesia juga mengirimkan wasit internasional. Indonesia bersaing di dua kategori, yaitu Grup A anggota WHMAF dan Grup B Open Tournament. Hasil ini menjadi motivasi bagi pengembangan Hapkido di Indonesia dengan harapan prestasi serupa dapat dipertahankan pada kejuaraan internasional mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga Hapkido tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Bau-Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Bumi Manusia adalah salah satu karya besar dalam ranah sastra Indonesia, diciptakan oleh seorang sastrawan tanah air yang memang mengabdikan diri dan hidupnya untuk membuat sebuah rencana kebaikan. Beliau adalah Pramudia Anantatur atau yang akrab disapa Pram. Pram menjadi satu-satunya sastrawan asal Indonesia yang pernah dinominasikan sebanyak 6 kali sebagai peraih Nobel Perdamaian pada masanya itu. Pramudia Anantatur merupakan seorang kritikus sastra yang mana pada saat itu beliau juga sempat ditahan sebagai tahanan politik di zaman pemerintahan Orde Baru dan diasingkan di Pulau Baru sebab kritik pedasnya terhadap pemerintah. Saat di Pulau Buru, Pram menghabiskan masa tahanannya dengan membuat karya tulis. Salah satu karyanya yaitu bertajuk Bumi Manusia, buku atau novel pertama dari tetralogi Buru Pramudia yang diantaranya Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Saat diterbitkan pertama kali, tepatnya pada tahun 1980, novel Bumi Manusia mendapatkan tantangan yang bisa dikatakan sebagai sesuatu kemerosotan sebab adanya pelarangan terbit pada karyanya tersebut. Mengapa demikian? Hal itu karena bukunya dikatakan mengandung unsur ajaran Marxisme dan Leninisme yang mana ajaran itu telah dilarang pada zaman pemerintahan Orde Baru. Namun, terlepas dari hal tersebut, cerita dari Bumi Manusia dapat dikatakan juga sebagai sebuah mahakarya yang menjadi warisan histori terbaik bagi tanah air Indonesia. Buku dengan tebal 535 halaman ini menceritakan kehidupan bangsa Indonesia pada periode 1898 sampai 1918, yang mana pada masa itu adalah masa-masa berkembangnya pemikiran politik etis dan awal kebangkitan nasional. Pada masa itu, tidak ada sastrawan yang berhasil mengulas kehidupan bangsa Indonesia sebaik Pram dalam karya tetralogi burunya tersebut, terlebih dalam novel Bumi Manusia ini. Meski novel Bumi Manusia mendapatkan pertentangan sejak awal diterbitkan, akan tetapi novel ini pun memperoleh sambutan hangat dan apresiasi yang luar biasa, baik dari dalam maupun luar negeri. Hal ini terbukti bahwa sampai tahun 2005, novel Bumi Manusia sudah diterjemahkan ke dalam 33 bahasa di dunia. Dan saat ini sudah berhasil dialihbahasakan ke dalam 40 bahasa. Tidak hanya itu, salah satu bentuk penghargaan dan apresiasi akan karyanya itu dengan melakukan berbagai pementasan drama teater, tepatnya di tahun 2006, yang kemudian digelar secara serentak di 12 kota besar di Indonesia. Bahkan pada tahun 2019 lalu, Bumi Manusia telah dialihwahanakan ke dalam bentuk layar lebar yang disutradarai oleh Hanum Bramantyo.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susana Trianti sebagai owner Oishimo. Dengarkan terus RRI Bau-Bau di frekuensi FM 99,4 dan 97,8 MHz. Dan download aplikasi RRI Digital dan RRI News di Play Store dan App Store. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Bau-Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas. Jazz Music.

Cahya Wahyu WHL, pencipta lagu Tenda Biru, Poppy Mercury juga, Siapa Tak Luka. Saya ucapkan stay terus di RRI Baubau di 99,4 FM dan 97,8 MHz.

0: independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

kisah inspiratif hari ini. Suatu hari, emas dan tanah sedang bersama. Emas merasa dirinya baik karena tubuhnya memiliki warna yang berkilauan dan banyak dipakai orang-orang sebagai perhiasan. Emas juga bangga karena ia disimpan di tempat yang rapi, bersih, serta diberi pengamanan yang ketat. Sedangkan tanah hanya diinjak-injak dan tidak pernah diperlakukan seperti emas. Ia pun mengejek tanah. "Hei tanah, lihatlah penampilanmu yang jelek dan kusam itu. Tubuhmu tidak berkilau seperti aku," katanya sambil memamerkan tubuhnya yang berkilau terkena pantulan matahari. "Ya, kamu memang benar. Aku memang tidak berkilau sepertimu. Tapi, apakah kamu bisa menumbuhkan buah yang manis? Apakah kamu bisa menumbuhkan bunga yang indah? Apakah kamu bisa menumbuhkan pohon untuk tempat berteduh manusia? Dan apakah kamu bisa menjadi tempat untuk membangun rumah di mana para manusia merasa tenang dan aman?" Jawab tanah dengan tenang. Emas pun seketika terdiam. Pendengar, kehidupan yang kita jalani saat ini penuh dengan orang-orang yang merasa dirinya adalah emas berharga nan menyilaukan. Padahal bisa jadi mereka tidak memberikan manfaat bagi orang lain. Mereka memang sukses dalam bidang pekerjaan, tampan, juga cantik. Namun, untuk berinteraksi dengan orang lain dan membantu sesama, mereka merasa enggan. Di sisi lain, ada yang seperti tanah. Meskipun terlihat biasa saja dan tidak menonjol, ia justru memberikan dampak positif bagi sekitar. Dalam hidup ini, lihatlah dengan bijaksana bahwa manfaat yang dapat diberikan pada orang lain lebih penting. Kesuksesan akan menjadi tidak ada artinya jika tidak bisa memberikan manfaat untuk sesama. Hidup yang makmur juga tidak ada artinya jika tidak digunakan untuk memberikan inspirasi untuk sekitarnya. Pendengar, hidup yang kita jalani merupakan serangkaian proses. Ada kalanya kita harus memberi, ada kalanya kita juga harus menerima. Jadilah seperti tanah yang tidak sombong dengan terus menebar manfaat, sekalipun sebenarnya ia tidak kalah penting dengan emas.

0: beli ini, ini, ah nih sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja, mana lihat. Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: atas semuanya ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.
1: Gubernur juga menunjukkan ketulusan hatinya dengan mengucapkan terima kasih sebanyak 3 kali berturut-turut sebagai bentuk penghargaan yang mendalam atas kerja keras dan dedikasi semua pihak yang terlibat. Hal ini menunjukkan betapa besar perhatian dan penghargaan pimpinan daerah terhadap kinerja aparatur serta masyarakat yang telah berkontribusi dalam menjaga keberlangsungan acara tersebut. Kegiatan peringatan kemerdekaan ini menjadi momen yang sangat berharga untuk mempererat persaudaraan dan menumbuhkan kembali semangat pengabdian kepada bangsa. Kerjasama yang baik antara aparat pemerintah, TNI Polri, serta masyarakat diharapkan dapat terus bersinergi membangun daerah.
2: Kita beralih ke kabar lainnya. Saudara, kepatuhan standar keamanan pangan dan hygiene SPPG di Kota Kendari dilakukan melalui pengawasan sekolah dan pemeriksaan internal. Selengkapnya mengenai hal ini dilaporkan Yuliana Linda.
3: Kepatuhan terhadap standar keamanan pangan dan higienis menjadi perhatian dalam pelaksanaan layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kota Kendari. Penerapan standar tersebut dilakukan untuk memastikan makanan yang diberikan kepada peserta didik aman, bersih, dan memenuhi ketentuan kesehatan. Kepala SD 2 Kendari Zainuddin mengatakan pihak sekolah turut melakukan pengawasan terhadap makanan yang diterima dari SPPG. Pemeriksaan dilakukan dengan memperhatikan kondisi makanan, kebersihan kemasan, waktu penerimaan serta proses pembagian kepada siswa.
4: Oh, yang pertama adalah tentu wadahnya atau umpringannya yang perlu kami perhatikan baik-baik, harus betul terjamin kebersihannya, yeah. Terutama pada umpringan itu sendiri, wadahnya apakah betul bebas dari segala bakteri dan khususnya itu makanan melengkapi sisa-sisa makanan, itu yang menjadi keseriusan kami sebelum diberikan kepada siswa itu sendiri.
3: Sementara itu, Kepala KPP PG Kendari Mulyadi menjelaskan pengawasan keamanan pangan dilakukan melalui mekanisme internal dan eksternal. Pengawasan internal menjadi tanggung jawab SPPG dengan melakukan pengecekan secara rutin minimal 2 kali sehari terhadap setiap tahapan pelayanan.
5: So, ini ada 2, yang pertama pengawasan internal ya. Pengawasan internal itu komandannya adalah KSPPG itu sendiri. Minimal dia 2 kali sehari melakukan pengecekan terhadap alur yang tadi yang saya sampaikan. Yang kedua melibatkan eksternal, dalam hal ini dinas kesehatan. Dinas kesehatan itu kan juga melakukan inspeksi sanitasi secara berkala. Bahkan di awal-awal itu dinas kesehatan mengeluarkan surat sertifikasi layak hygiene dan sanitasi untuk suatu SPPG. Dan kalau itu tidak terpenuhi standarnya untuk dikeluarkan SLAS itu, maka SPPG itu tidak dibolehkan untuk melanjutkan proses layanan gitu.
3: Ia menegaskan penerapan standar keamanan pangan dan higienis harus dilakukan secara konsisten. Kolaborasi antara SPPG, sekolah, dan instansi terkait menjadi kunci menjaga kualitas makanan sekaligus mendukung pemenuhan gizi peserta didik.
2: Dorong digitalisasi pemasaran bagi UMKM. Dinas Kominfo Kota Bau-Bau membuka pelatihan live shopping dan affiliate marketing secara gratis yang akan diselenggarakan 8 September mendatang. Dan untuk mengetahui selengkapnya, berikut dilaporkan WAOD Nurliani.
6: Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan mengikuti pelatihan pemasaran digital melalui live shopping dan affiliate marketing. Pelatihan tersebut digelar bekerjasama dengan BBLSDM Komdigi Makassar dan terbuka bagi masyarakat umum dari berbagai kalangan, khususnya pelaku usaha, UMKM, wirausaha maupun masyarakat yang telah mengembangkan usaha dan ingin meningkatkan pemasaran produknya melalui platform digital. Kepala Dinas Kominfo Kota Bau-Bau Andi Hamzah mengatakan, pelatihan tersebut akan dilaksanakan secara gratis dan daring pada Selasa 8 September mendatang. Selain pengetahuan, para peserta akan mendapatkan sertifikat pelatihan. Hingga Senin 17 Agustus, kata Hamzah, tercatat sudah ada 200 pendaftar, pihaknya pun masih membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengikuti pelatihan tersebut.
7: Peluang kepada seluruh masyarakat Kota Bau-Bau, siapapun mereka, boleh mengikuti pelatihan ini sepanjang memiliki usaha. Bagaimana pelaku UMKM kita bukan sekedar menjajakan jualannya, menjajakan aktivitasnya sebagai sekedar online, tapi juga kita ajak bagaimana masyarakat Kota Bau-Bau, khususnya pelaku UMKM, bisa memanfaatkan digitalisasi untuk meningkatkan kesejahteraan. misalnya di tanggal 8 sampai 10 ada tiga pelatihan yang pemerintah Tawa berikan.
6: Menurut Hamzah, melalui materi live shopping, peserta akan diperkenalkan dengan berbagai strategi pemasaran sekaligus menjual produk secara langsung melalui platform digital. Peserta nantinya akan mempelajari sejumlah teknik mulai dari penyiapan konten, membangun komunikasi dengan calon pembeli, hingga meningkatkan daya tarik produk ketika melakukan siaran langsung. Sementara melalui materi affiliate marketing, peserta akan mendapatkan pemahaman mengenai strategi pemasaran berbasis afiliasi yang memungkinkan produk dipromosikan melalui jaringan digital. Strategi tersebut, kata Hamzah, dinilai dapat membantu pelaku usaha memperluas jangkauan pemasaran, sekaligus membuka peluang penghasilan melalui aktivitas digital. Andi Hamzah menghimbau masyarakat Kota Bau-Bau agar tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Ia menegaskan pelatihan ini tidak membatasi latar belakang pekerjaan maupun profesi peserta. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
2: Melestarikan pangan lokal tidak sekedar menjaga identitas budaya, melainkan juga membuka peluang baru untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heli Diawati Kadir.
1: Pangan lokal memiliki peran sangat strategis, tidak hanya sebagai sumber gizi masyarakat, melainkan juga sebagai identitas budaya sekaligus potensi besar yang dapat diandalkan sebagai penggerak utama perekonomian daerah. Kendati demikian, kekayaan keragaman pangan warisan leluhur ini kini menghadapi tantangan berupa pergeseran pola konsumsi di kalangan generasi muda, sehingga diperlukan langkah bersama untuk mengembalikannya ke kehidupan sehari-hari. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, Abdul Rauf, menegaskan kekayaan ragam kuliner yang bersumber dari alam setempat sebenarnya memiliki nilai ekonomi yang cukup besar.
8: Masing-masing daerah memiliki pangan lokal dengan cirinya sendiri, ya, sehingga ini semua saling terkait, makanya tidak bisa tidak pangan lokal ini, ya, dengan berbagai upaya pemerintah, kita memang senantiasa untuk melestarikan keberadaan daripada pangan lokal yang ada di Kota Kendari ini.
1: Ia mengakui tingginya ketergantungan masyarakat terhadap beras menjadi tantangan tersendiri, sehingga pihaknya terus gencar memperkenalkan kembali beragam sumber pangan alternatif, salah satunya olahan berbahan dasar sagu seperti sinonggi. Terkait perubahan kebiasaan makan, akademisi Profesor Ernawati menyampaikan pandangannya bahwa sejak dahulu masyarakat sebenarnya sudah terbiasa menikmati beragam jenis makanan lokal. Namun pola tersebut perlahan berubah seiring berjalannya waktu.
9: Kita angkatan tahun 70-an masih terbiasa pangan lokal itu masih banyak, ya, diversifikasi makanan di atas meja. Sekarang itu mulai bergeser dan seterusnya. Tapi sebenarnya itu sudah agak bergeser kalau Gen Z. Pangannya itu lebih beralih ke gandum, mie, roti-rotian.
1: Upaya pengendalian dan pengembangan pangan lokal perlu dilakukan dengan pendekatan yang lebih luas dan menarik bagi semua kalangan. Jika minat masyarakat, terutama generasi muda, dapat kembali bangga mengkonsumsi produk dalam negeri, maka hal ini tidak hanya akan menjaga warisan budaya dan ketahanan pangan daerah, tetapi juga secara langsung akan kuat perekonomian masyarakat mulai dari tingkat petani hingga pelaku usaha pengolahan di Kota Kendari.
2: Keterbatasan bukan penghalang untuk berkarya, karena dengan dukungan keluarga, sekolah, lingkungan, serta kesempatan pengembangan potensi. Selengkapnya mengenai hal ini dilaporkan Yuliana Linda.
3: Keterbatasan bukan menjadi alasan bagi seseorang untuk berhenti berkarya dan mengembangkan potensi diri. Setiap individu memiliki kemampuan yang dapat diasah melalui kesempatan, dukungan lingkungan, serta keberanian untuk mencoba berbagai hal positif.
10: Sebenarnya seni ini sangat berperan aktif, ya, karena anak-anak disabilitas harus dibekali dengan seni, karena seni ini yang akan kedepannya mereka lebih percaya diri, yang akan kedepannya juga mereka bisa istilahnya mengembangkan minat bakat mereka melalui seni. Jadi memang anak-anak ketika sudah masuk sekolah, istilahnya peran di bidang seni itu yang banyak diminati,
3: Miss P menilai dukungan keluarga, guru, dan lingkungan sangat penting dalam membangun rasa percaya diri, kesempatan untuk tampil, mengikuti kegiatan menghasilkan seni maupun mengembangkan keterampilan dapat membantu anak mengenali kemampuan yang dimiliki. Sementara itu, psikolog klinis anak dan remaja sekaligus pemilik Labyrinth Children Center, Andi Rizky Amelia, menjelaskan keterbatasan tidak menentukan nilai maupun masa depan seseorang. Setiap anak memiliki proses perkembangan yang berbeda dan membutuhkan pendekatan sesuai kebutuhan masing-masing.
11: Yang pertama, karena kita punya hak untuk bisa berkembang ya, skill-skill kita kayak gitu, dan memang ini harus ada ruang gitu ya, terutama orang tua, dari istilahnya basic dari perkembangan kita kan di rumah ya, jadi diusahakan ya memang orang tua harus aware gitu ya tentang perkembangan anak, terus kemudian bagaimana minat-minat ini terbentuk, itu kan dari orang tua dulu nih treatmentnya gitu. Terus kemudian nanti di lingkungan sekolah, pemilihan tempat belajar yang lembaga pendidikan yang tepat.
3: Menurut Andi Rizky, orang tua perlu menghindari perbandingan antara anak dengan teman sebaya, karena setiap anak memiliki keunikan dan kemampuan berbeda. Lingkungan yang aman, suportif, dan memberikan kesempatan berkembang akan membantu anak menemukan potensi terbaiknya. Kolaborasi keluarga, sekolah, dan lingkungan menjadi kunci agar setiap anak, termasuk anak dengan keterbatasan, memperoleh kesempatan yang sama untuk berkarya, berprestasi, dan menunjukkan kemampuan.

Demikian pendengar seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita siang ini. Sebelum berpisah kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi JPT Madya Sekda Sultra diumumkan. Standar keamanan pangan dan hygiene SPPG di Kota Kendari dilakukan melalui pengawasan.

Anda dapatkan informasi lainnya di portal resmi kami di www.rri.co.id. Saya Sunarti Mayesi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Saya selalu mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau setiap hari. Selain sebagai hiburan, saya juga mengupdate berita dari RRI karena sajian beritanya selalu aktual dan terpercaya. Untuk itu, saya, Alam Saya Sosialisi, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bau-Bau, mengajak seluruh lapisan masyarakat Kepulauan Buton, khusus warga Kota Bau-Bau, untuk mendengarkan siaran RRI Bau-Bau di gelombang FM 99,4 dan 97,8 MHz. Anda juga bisa mendownload RRI digital untuk memonitor RRI via streaming. RRI maju terus dan terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Bau-Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pendengar di manapun ada berada, terima kasih masih bersama kami ya. Tepatnya di FM 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital. Dan baru saja Anda mengikuti penyampaian Warta Berita Daerah tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah yang disiarkan langsung dari program Satu Kendari dan sudah dipancar teruskan oleh RRI Bau-Bau. Dan semoga saja informasi yang sudah melengkapi kebersamaan kita juga untuk edisi siang hari ini, tepatnya tanggal 18 Agustus 2026. Dapat juga memperbarui informasi Anda, baik itu informasi dari Kota Bau-Bau maupun juga informasi dari beberapa daerah yang ada di lingkup Sulawesi Tenggara. Dan untuk melengkapi kebersamaan kita, nantinya RRI Bau-Bau akan bergabung dengan program Satu Jakarta guna mengikuti program acara 100% Indonesia.

0: RRI Baubau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara.

0: untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
1: Ya, halo.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Kurang semangat ya. Merdeka. Merdeka.
0: Karena masih dalam suasana kemerdekaan.
1: Betul, ke-81 ya Mas Yudi ya.
0: Betul.
1: Kalau aku ke-18 kebetulan.
0: Apanya?
1: Kan dibalik kan? 81
0: 18. Dan wah, suasana merah putih
1: masih
0: menggelayut.
1: Betul.
0: Menggelayut enggak?
1: Menggelayut di sini ya. Ya karena memang kemarin aku juga ngelihat kalian kayaknya seru banget ya.
0: Oh iya.
1: Bikin kompetisi-kompetisi gitu.
0: Bukan
1: ya.
0: Bukan kompetisi, lomba.
1: Iya, lomba ya.
0: Lomba-lomba 17. Kompetisi kayaknya serius banget ya enggak?
1: Iya, kalau ini buat senang-senang aja.
0: Buat senang-senang aja. Lomba di sini sih
1: di dalam studio ini, studio. Makanya gue bilang okay, seru juga ya.
0: Betul.
1: Tapi gimana ya? Aku enggak tahu ya, aku udah lama enggak ngikutin lomba 17-an lo, Mas.
0: Oh, waduh.
1: Apakah aku sudah setua itu atau gimana sih sebenarnya? Mas Yudi gimana terakhir ya?
0: Kemarin lomba.
1: Terakhir kemarin
0: lomba. Jadi lomba buka kancing baju.
1: Hah?
0: Iya, kancing baju kan, tapi dengan cara kita sambil menyundul balon.
1: Pokoknya aduh, agak repot ya, agak repot ya.
0: Karena memang kemerdekaan itu merupakan kebebasan untuk bersuara. Tadi kan kita muter lagu jazz ya.
1: Betul.
0: Sementara jazz ini bisa menjadi kebebasan untuk berekspresi. Sama-sama dalam bentuk kebebasan. Dan dalam setiap nada jazz ada semangat merdeka untuk menjadi diri sendiri. Dan jazz ini mengajarkan kita bahwa perbedaan nada bisa menciptakan harmoni loh. Seperti saat kita merayakan Indonesia dalam keberagamannya.
1: Oke. Seru dan, ya jazz itu ya.
0: Seru dong.
1: Ya, makanya kan kalau nggak salah bakal ada event ya.
0: Ada event.
1: Apa itu?
0: Freedom Jazz Festival ini merayakan kemerdekaan melalui harmoni, improvisasi dan kebebasan berekspresi.
1: Make sense sih, nyambung banget sih jazz
0: dong
1: dengan kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Makanya kan, namanya Freedom Jazz.
1: Bener. Memang kita jadi bebas berekspresi dengan segala sesuatu, nada yang akhirnya jadi satu yang disebut dengan jazz. Bebas semuanya.
0: Betul.
1: Ya, tapi yang hadir juga nanti di Freedom Jazz Festival ini maestro semua ya Mas.
0: Oh ya.
1: Sampai kayak gitu loh pendengar tuh Mas Yudi ekspresinya.
0: Iya.
1: Sekarang ada siapa aja sih Mas Yudi?
0: Jadi ada Barry Likumahua.
1: Wow.
0: Mudah-mudahan siang hari ini juga bisa kita ajak ngobrol.
1: Iya, bisa bergabung ya mudah-mudahan.
0: Kemudian ada Matthew Sayers.
1: Matthew Sayers, aku tahu kayaknya. Seumuran kan sama aku ya.
0: Emang ya?
1: Masih muda kan?
0: Bukannya dia anak bintang? Anak apa? Indonesian Idol juga ya Matthew Sayers?
1: Kayaknya sih. Nanti aku coba cek deh mukanya lagi. Namanya sih nggak asing sih di telinga aku. Terus siapa lagi Mas?
0: Terus Matthew. Ada Matthew, kemudian ada, wah ini maestro jazz internasional.
1: Siapa Mas Yudi?
0: Dwiki Darmawan. Nampol-nampol semua yang akan kita selenggarakan untuk Freedom Jazz Festival. Sebenarnya ini merupakan
1: besok ya Mas?
0: Besok closing ceremony-nya. Dan ini sudah 3 tahun berturut-turut diselenggarakan antara I Can Studio Live bersama RRI dan juga bersama komunitas jazz. Indonesia Jazz Movement.
1: Indonesia Jazz Movement itu berkolaborasi dengan tadi I Can
0: Studio Live dan juga Radio Republik Indonesia
1: dan juga
0: tentunya.
1: RRI, makanya diadakannya di auditoriumnya RRI.
0: Auditorium RRI.
1: Oke.
0: Dan kita juga sempat audisinya kemarin bikin di Yogyakarta dan juga bikin di Bandung. Termasuk juga ada audisi online.
1: Jadi karena memang kan Freedom Jazz Festival. Selain maestro-maestro yang tampil, memang ada orang-orang yang sebenarnya memang pecinta musik jazz yang akhirnya dia juga perform di sini.
0: Betul. Okay. Jadi bukan hanya pecinta musik jazz, tapi mereka ini memang band jazz yang dari generasi-generasi penerus.
1: Oke. Jadi ibaratnya tuh bisa jadi mungkin memang legacy keluarganya memang suka jazz, akhirnya nurun ke anaknya, terus akhirnya jadi main juga gitu jazz.
0: Bisa jadi seperti itu. Tapi yang pasti seru banget kalau tahun kemarin itu sempet ada Tompi di Freedom Jazz Festival,
1: closing
0: ceremony-nya. Ya tahun ini tadi kita udah sebut.
1: Oh iya itu ada Dwiki Darmawan, ada Beryl Kemomua ya. Banyak ya.
0: Kemudian 2 tahun yang lalu juga sempat ada ini pianis jazz internasional yang sempat dinominasikan Grammy Awards.
1: Wow.
0: Dari Indonesia. Siapa namanya dia ya?
1: Aku nggak tahu lagi, nanti aku coba cari tahu ya Mas ya Mas. Ya Mas, yeah, masalah yeah, nanya yeah, deh Mas. Aku yeah, kan yeah, pop banget ya.
0: Okay. Pop banget anaknya ya.
1: Okay. Makanya aku mau belajar banyak nih sama maestro-maestro jazz ini, mau nanya-nanya banyak gitu loh.
0: Mudah-mudahan kita secepatnya bisa tersambung dengan Beryl Kemomua ini, memang
1: sibuk ya.
0: Karena dia juga bagian mengkurasi untuk band-band jazz yang nanti akan ikut serta di Freedom Jazz Festival ini.
1: Berarti Freedom Jazz Festival ini udah tahun ke?
0: Nah, kalau yang kalau yang ini ya, yang kolaborasi dengan RRI itu sudah yang ketiga.
1: Tahun ketiga.
0: Uh-uh. Tapi kalau nggak salah, Freedom Jazz ini sudah diselenggarakan sejak 2011 kalau nggak salah ya.
1: Oh, oke. Okay. Berarti baru 3 tahun belakangan inilah berkolaborasi dengan RRI.
0: Betul
1: ya.
0: Banget. Oh. Dan sempat diadakan di Ancol. Hmm. Kemudian untuk event off airnya ya, untuk event closing ceremony-nya sempat juga diadakan di FX Sudirman.
1: FX Sudirman, yes.
0: Kemudian satu lagi kalau tidak salah itu diadakan di Balai Kota.
1: Oh.
0: Waktu zaman Pak Sandiaga Uno.
1: Oke. Jadi ini sebenarnya kesempatan juga ya buat semua pecinta musik jazz ya. Nggak menutup kemungkinan sih buat pecinta musik yang lainnya mungkin mau lebih kenal sama yang namanya musik jazz, karena memang musik jazz itu kan memang bebas ya, setahu aku ya.
0: Mm-hmm.
1: Namanya juga jazz gitu tuh, kalau nggak salah rootnya itu dulu pertama kali ya memang karena orang bernyanyi mirip sama R&B
0: yeah,
1: kan rock and blues kan memang dia bebas juga. Mm-hmm. Tapi ini jazz lebih bebas lagi gitu setahu aku ya.
0: Iya. Tapi Isan pernah nggak sih nyoba nyanyi jazz gitu?
1: Ya karena memang lagu jazz itu, bernyanyi jazz itu bebas, ya pernah pasti. Aku sering banget nyanyi bebas banget gitu, tanpa rules, mau gimana. Jadi aku nyanyinya sesolnya aku, serasanya aku gitu menurut aku.
0: Oke, ya.
1: Yeah.
0: Wah, ini udah ada yang nungguin kita loh.
1: Mm-mm, udah ada yang
0: sembari menunggu bintang tamu kita juga untuk bergabung bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya,
1: banggakan Indonesia. Yang masih di 100% Indonesia nasional ini ya memang tujuannya pengen semua masyarakat Indonesia itu tahu loh, banyak sekali sebenarnya musisi-musisi handal Indonesia yang terus berkarya. Dan sekarang juga musisi-musisi jazz lagi bergabung untuk bikin di jazz Freedom Jazz Festival gitu. Nih
0: kita ke bau-bau dulu ya.
1: Boleh Mas.
0: Ada Bung Albert. Selamat siang Bang Albert.
2: Selamat siang penyelidik informasi dan inspirasi ekspresikan karya bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Albert mau tanya apa nih tentang Freedom Jazz Festival?
0: Atau barangkali
2: ya, RRI kapan, pukul berapa?
1: Oh iya, acaranya. Oke. Okay. Apalagi?
2: Terus namanya jazz, bedanya jazz dengan yang lain itu bagaimana?
0: Bedanya jazz dengan yang lain, nanti biar dijawab sama, ya. Kalau kita yang jawab kayaknya kurang afdol.
1: Iya, karena kita bukan jazzer. Oke.
0: Itu aja Bang Albert. Nanya dong, di bau-bau gimana hari ini? Masih ada lomba-lomba kah atau masih ada perayaan-perayaan kah?
2: Masih banyak.
1: Bang Albert gak ikutan?
0: Bang Albert gak ikutan?
2: Di masjid saya membersihkan makam kuburan pahlawan-pahlawan.
1: Masya Allah, luar biasa.
2: Sebenarnya nanti ada yang ziarah tuh yang itu. Pasti kan kubur pahlawan kan.
1: Kenapa? Ya.
2: Kan ada nanti ke makam pahlawan. Iya.
1: Okay.
0: Oh, ke makam pahlawan ya?
1: Iya, membersihkan makam pahlawan. Luar biasa loh, begitu. Jarang sekali loh ada orang seperti Bang Albert ini. Thank you loh.
2: makasih.
0: Itu aja Bang Albert.
2: Ya,
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari bau-bau kita ke Banda Aceh.
1: Banda Aceh. Di Banda Aceh ada siapa ini? Ada Cika ya.
0: Halo. Selamat siang Cika.
1: Halo Cika.
0: Cika.
3: Halo, assalamualaikum Bang Iksan.
1: Iya. Ekspresi
3: Indonesia, ekspresi negara
0: bangga
3: Indonesia.
0: Siap Cika.
1: Cika,
0: silakan Cik.
3: Oh Cika.
1: Kayaknya salah
0: siapa,
1: deh.
0: Siapa dong?
1: Ini bukan Cika.
0: Siapa?
3: Ica.
0: Oh Ica.
1: Maaf ya Ca. Makanya aku gini, ini suaranya suara Ica. Kenapa jadi namanya di sini?
0: Oh berarti Cika. Ica di
1: Banda Aceh.
0: Bukan. Ica di mana dah? Sulawesi Selatan.
3: Itu Icut.
0: Oh itu Icut. Oh,
1: Icut. Kalau Ica mah.
3: Banda Aceh.
0: Oke. Okay.
1: Kalau Ica di?
3: Di?
0: Di mana?
1: Ah, di hatimu. Okay. Di Sulsel ya.
3: Betul.
1: Mm-mm, di Sulsel benar.
0: Iya, iya, iya, iya, iya.
3: Kalau di sini, Dan Isan baru juga selesai itu kayak lomba-lomba.
0: Oh, lomba apa di sana?
1: Lomba apa, Cak?
0: Cak.
3: Aku setiap tahun tuh lomba menyanyi dong.
1: Ai.
0: Oh, iya, iya, iya.
1: Pantesan Ica setiap kali ada bintang tamu tuh bawaannya pengen nyanyi aja Ica tuh.
3: Aku sukanya tuh lagu-lagu Minang, jadi aku kemarin nyanyi lagu Minang.
1: Padahal orang Sulawesi, tapi nyanyi lagu Minang, gimana sih?
3: Iya, suka, pencinta lagu Minang memang.
1: Baiklah Ica. Ica, tapi selain lagu Minang, suka ya dengerin lagu jazz nggak?
3: Lagu jazz itu yang mana sih?
0: Nah, tadi kita puterin.
1: Tadi kita puterin, tapi nanti kalau kamu penasaran, ya, nanti kita puterin lagi.
3: Yang lagu-lagu ini ya, lagu-lagu kayak itu, yang pakai, apa namanya tuh? Alat musik apa gitu?
1: Oh, kalau gitu ya. Contohnya penyanyi-penyanyi jazz tuh ada Tompi, nah itu penyanyi jazz tuh.
3: Oh iya iya tahu.
0: Tahu.
3: Okay. Tompi tahu, penyanyi Tompi tahu.
1: Ah ya. Itu dia, kayak gitu itu lebih kurang jazz itu seperti itu.
3: Oh, kalau boleh tahu siapa nanti bintang tamunya?
0: Hari ini ada Freedom Jazz Festival All Stars.
1: Mm-hmm, jadi ada yang beberapa bisa bergabung.
0: Ya, itu ada Cak.
3: Itu nanti nyimak aja. Aku nanti nyimak aja ya.
0: Okay, boleh, Ica. Boleh, Ica.
1: Thank you, Ica.
3: Ya, selamat siang. Salam buat semuanya aja yang lagi monitor Pro 1 di seluruh Indonesia tanpa terkecuali ucapannya. Okay. Selamat siang, selamat tugas sampai selesai semuanya selalu.
0: Mas terima kasih.
1: Sama-sama, Ica. Terima
0: sama-sama,
1: kasih.
0: Sama-sama, Ica.
1: Ica tuh kalau masalah bau-bau ya, Mas ya?
0: Ica, itu di ini... apa namanya? Sulawesi Selatan, Bone.
1: Oh, Bone, bukan bau-bau ya.
0: Oke, kita coba lagi ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
4: Halo, selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa.
0: Siap. Oke. Siap, Bung Benny Jo.
1: Bung Benny Jo di Manado.
0: Apa kabarnya? Halo Bung Benijo ya, dimatikan teleponnya Bung Benijo.
1: Kok tiba-tiba terputus, kemben banget.
0: Iya, terputus ternyata teleponnya kan.
1: Kemben banget
0: Bung
1: ya.
0: Bung Benijo di Manado. Baiklah. Mm-mm. Kita masih menunggu sambungan dengan bintang tamu tentunya.
1: Betul.
0: Dan kemudian kalau pendengar Pro 1 pengen ikutan gabung boleh. Telepon di studio silakan di 021-344-0696. Mm-mm. Dan 021-344-1499.
1: Atau juga kalau mau gabung di WhatsApp atau telepon ke WhatsApp kita juga boleh.
0: Boleh.
1: Di 0811-7972-7912.
0: Siap kalau begitu ya. Oh iya kan.
1: Apa tuh?
0: Eh taruh. Ini ada yang
1: menelpon lagi.
0: Dari Bogor ya. Dari Bogor kayaknya Bang Hasanuddin ya. Coba kita ajak ngobrol. Halo selamat siang Bang Hasan.
5: Selamat siang, Yudi.
0: Siap. Gimana
1: Bang?
5: Bang Yudi.
0: Baik, alhamdulillah.
1: Baik, alhamdulillah.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
5: Ya. Buat dirgahayu Indonesia, buat semuanya.
0: Siap.
5: Semoga lebih baik dari tahun-tahun yang kemarin sudah dilewati.
1: Amin.
5: Itu mudah-mudahan berkarya lagi, karya Amin. Anak bangsa, karya anak bangsa ya sedikit beri. Ini kan lagi diperkuat lagi.
0: Oke.
5: Okay. Gitu. Ini ceritanya Jazz Festival,
0: Freedom Jazz Festival besok diadakan di auditorium RRI Jakarta, Pak Hasanuddin.
5: Oke, mantep itu.
0: Oh iya dong.
1: Makanya datang dong ke Jakarta dong, Pak.
5: Pengennya sih ini cuman ya biasa lah, pengen banget sih. Jam berapa itu dimulai?
0: Mulainya pukul 18 ya, kalau tidak salah. Iya, sekitar pukul 18. Ya, 18. Tapi nanti disiarin di Pro 1 seluruh Indonesia mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat.
5: Oh, di live kan di ini.
0: Iya.
5: Di Pro 1.
0: Betul, betul, betul.
5: Ya saya monitor di rumah aja lah.
1: Oh. Mendingan datang langsung atuh, beda musiknya.
0: Oke oke oke, siap siap siap siap. Mm-hmm. Itu aja Pak Hasanuddin.
5: Monitor sih. Ini masih ada buat ngisi itu enggak?
0: Ngisi apa?
5: Di kompilasi album enggak nanti?
0: Maksudnya nah, gimana tuh?
5: Masih bikin rekaman enggak di festival biasa ini?
1: Rekaman ya, mungkin
0: kayak bisa jadi sih.
1: Kayak yang kemarin
0: nanti kita tanyakan kali. Ya.
1: Ya, tapi nanti.
0: Nanti ditunggu ya Pak Hasanuddin ya.
5: Apakah langsung dibikin track-tracknya di situ terus langsung ditayangkan gitu?
0: Iya yeah, iya yeah, yeah. Nanti dijawab ya.
5: Oh gitu. Oke oke okay, okay, Abang Ihsan.
1: Oke okay, terima kasih Pak Hasan.
0: Siap.
5: Itu Ica. Itu coba sih lagu jazz itu Ca yang musiknya berbosa Ca.
0: Oke iya iya iya iya.
5: Ya lama ku rasa.
1: Iya. Yeah.
5: Nah, itu contohnya Ca.
0: Terima kasih Pak Hasanuddin.
1: Selamat siang. Siang Pak Hasanuddin.
0: Oke. Kita berikutnya ke Padang. Okay. Ada Pak Hanafi. Selamat siang Pak Hanafi.
6: Halo, selamat siang Bang Yudin, Kak Ihsan, 100% Indonesia, spesifikan karya banggakan Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Amin, merdeka.
0: Ya. Gimana?
1: Pak, ini unjuran ya, api mau tanya apa nih?
6: Ini Anapi, ini yang main piano ini yang Abang Yudi katakan pemain piano ini yang namanya Joy Alexander, betul?
0: Joy Alexander, exactly, betul.
1: Iya, Joy Alexander.
0: Dia yang inget loh. Oh,
1: keren banget loh.
0: Keren banget loh, Pak Anapi ini.
1: Menyimak berarti dari tadi Mas Yudi.
0: Bener. Ya. Joy Alexander, ya.
6: Pemain piano termuda Bang Ihsan, Bang Yudi. Mm-hmm. Ya ini kalau di tempat Napi yang ini tidak ada lomba, belum ada lomba sama sekali gitu.
0: Oke.
6: Okay. Jadi senggakan lombanya gitu.
1: Oh gitu, kenapa?
6: Ini karena namanya gitu. Ini udah merdeka jadi. Upacara aja kemarin gitu.
1: Oh, siap. Baiklah kalau begitu. Ada mau tanya-tanya enggak nih? Udah Nafi.
6: Ini bintang tamunya siapa?
0: Nanti ada Beril Kumahua, ada Bang Dwiki Darmawan juga.
1: Mm-hmm.
0: Dan ya. Ada penggiat budaya.
1: Oh.
0: Beliau juga putri dari Presiden Republik Indonesia.
1: Masya Allah luar biasa. Ya, siapa itu Mas Yudi?
0: Kenapa Pak Nafi?
6: Ini mau nanya, ini dari Kumawa ini, kalau boleh tahu ini dari Kumawa ini sama ini keponakannya dari anak dari ini pamannya tuh Putri Kumawa atau bukan ya?
1: Oke.
0: Okay. Tapi nanti biar dijawab sama Beri ya. Itu aja Pak Hanafi.
6: Ya kalau Beri Kumawa ini udah prestasi mana nah ini jazznya udah okay. Dapat penghargaan apa gitu di internasional. Ya udah segitu aja.
0: Siap.
6: Bang Yudi, Bang Ihsan, salam pertama buat Kak Widya Permata yang ada di Pro 1 Padang. Buat ini Niken Ditabing, Bu Nancy Veteran, buat semuanya aja Bang Ihsan,
1: okay.
6: Bang Yudi, terima kasih, selamat siang, sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Oke, okay. Nanti kita lanjutin ya.
1: Siap Mas Yudi.
0: Kita dengerin lagu berikut ini untuk Anda semua.
1: Bye. Yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Coba diulangi.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Oke. Yang ditunggu-tunggu akhirnya bergabung bersama kita, Ihsan.
1: Siapa itu, Mas Yudi?
0: Ada Barry Likumahua.
1: Aduh, halo, selamat siang, abangku.
2: Selamat siang.
1: Aduh,
0: akhirnya. Tampaknya ya, baru makan siang nih, Barry.
1: Masih semangat ya?
2: Baru beres makan siang nih.
1: Benar.
0: Aduh. Lagi di mana ini?
2: Kebetulan.
1: Halo.
2: Untuk besok.
0: Oh, oke.
1: Okay. Oh, lagi persiapan
0: untuk besok ya.
2: Besok
1: kan agak putus-putus ya, mungkin Mas Barry mungkin agak bergeser sedikit, mungkin.
0: Nah, putus-putus suaranya. Bung Barry, suaranya agak hilang.
3: Halo.
0: Ya tuh. Wah,
1: suaranya merobot ya.
0: Oke. Kalau mudah-mudahan bisa bisa ngobrol bersama kita ya.
1: Iya.
2: Halo.
0: Oke. Okay. Nah, ini udah muncul nih.
2: Yes. Sorry.
1: It's okay.
0: By the way, selamat ya buat Freedom Jazz Festival yang hampir menuju closing ceremony besok.
1: Wow.
2: Terima kasih banyak.
0: Boleh diceritakan untuk yang tahun ini gimana sih
1: keseruannya?
2: Seru banget karena tahun ini kita banyak banget teman-teman yang dari luar kota ya, terutama audisi, karena kebetulan kita kemarin itu di awal bulan Juli kita buat sebuah audisi di Yogyakarta, dan banyak banget teman-teman yang asik-asik dari Jogja, dan akhirnya beberapa dari mereka bisa perform di Jakarta. So ada sekitar, kalau saya nggak salah itu ada 1, 2, 3, 4 band.
1: Wah, lumayan banyak band, ya.
2: Betul, 4 band dari Jogja dan 1 band dari Surabaya. Jadi happy banget, sisanya masih dari Jakarta, dari Bandung juga kalau salah ada. Jadi ya happy banget dengan semua yang perform, dan ini bakat-bakat baru banyak banget. Jadi semenjak 3 tahun terakhir memang Freedom Jazz Festival kita jadikan ajang untuk melihat bakat-bakat baru juga.
0: Oke.
2: Jadi memang dari awal misi kita dari 2015 adalah gimana caranya melalui Freedom Jazz ini banyak bakat-bakat baru yang bermunculan. Tapi dulu mungkin di awal kita lebih perbandingannya 70-30 ya. 70-nya yang sudah lebih berpengalaman, 30-nya yang masih baru lah ya, masih baru mencoba, baru belajar. Lalu kita bagi menjadi 50-50, dan akhirnya dimulai 3 tahun lalu kita benar-benar beranikan untuk full 100% kebanyakan dari teman-teman yang baru mencoba gitu.
0: Jadi memberikan kesempatan untuk talent-talent baru, musisi-musisi baru begitu ya.
2: Betul sekali, dan kita pengen ini menjadi sebuah platform, sebuah ajang untuk anak-anak muda bisa punya tempat, mereka bisa berkarya. Dan juga beberapa, akhirnya tahun ini juga beberapa kita libatkan untuk terlibat di closing di RRI. Karena biasanya tiap tahun kan kita taruh teman-teman yang memang udah pengalaman ya, Jazz juga udah punya nama. Tapi tahun ini kita coba memberanikan, kita bawa beberapa teman-teman yang belum lama lah ya di dunia industri jazz, dan mereka punya kesempatan untuk perform juga. Bahkan ada yang kesempatan berkolaborasi dengan senior.
0: Oh,
2: gitu ceritanya.
0: Seru sekali.
1: Seru banget sih.
2: Yes,
1: jujur.
2: Yes.
0: Oke, tadi sudah banyak penelpon, dan sekarang kita mau ke penelpon ke Manado.
1: Ke Bung Benijo dulu.
0: Bung Benijo dulu ya. Selamat siang Bung Benijo.
4: Halo. 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Merdeka.
1: Aduh nih Bung
0: Benijo, silakan.
1: Tadi terputus Bung Benijo.
0: Ya. Ini kebetulan sudah ada band.
4: Oke, kita langsung ke tentang tamu ini. Ya. Barry Likumahua ya.
1: Betul.
4: Ini pertanyaan pertama, ini saudaranya Uta Likumahua atau gimana?
0: Oke. Pertanyaan pertama nanti dijawab ya. Kemudian
4: pertanyaan kedua, apa sih yang membedakan genre musik jazz dengan genre musik lainnya seperti pop rock? Terus yang pertanyaan ketiga, apakah dalam musik jazz ini ada teknik vokal tersendiri untuk membawakan genre musik jazz? Itu ya pertanyaannya. Kita langsung menyapa, ada yang bertugas di Pro 1 Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya ya, semangat Ibu Ike ya. Ada Ayu di Lampung, Uncle Gaji Sumatera, Gilang Kertasono, Ayu Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bung Benijo agak-agak straight to the point ya.
0: Yeah.
1: Jadi dia langsung dor gitu nanya langsung.
0: Pertanyaan. Tapi Beri tadi bisa dengar pertanyaan dari Bung Benijo kah?
2: Yes, dengar.
1: Oh, ya, baik. Itu kebetulan ya. Tadi memang sebelum Bung Berry bergabung tadi udah ada
0: beberapa penelpon lain, yes, ya.
1: Beberapa beberapa pendengar yang udah bertanya juga tentang hal yang hampir serupa sebenarnya. Kayak tadi Bang Albert itu mirip sama Bang Benny Joe. Dia nanya sebenarnya jazz itu apa sih? Dan itu jazz itu bedanya apa sama yang lain gitu, sama musik yang lain gitu.
0: Coba silakan dijawab.
2: Tadi ada tiga pertanyaan. Pertanyaan pertama kan siapa nyawa tali kumahua?
1: Betul. Yes, itu juga pertanyaan dari Hanafi.
0: Keponakan tali kumahua.
2: Umuta itu adiknya papa
0: almarhum. Oh, okay.
2: Jadi kan mereka tiga bersaudara, yang paling tua ada namanya Edward Likumahua, nomor dua ayah saya Benny Likumahua, yang ketiga Uta Likumahua. Itu jawaban untuk pertanyaan pertama. Jawaban untuk kedua, yang membedakan mungkin jazz itu ruang untuk berekspresinya lebih banyak.
0: Oke.
2: Ruang untuk spontaneousnya juga lebih banyak, karena kebanyakan secara spontan ya. Jadi kalau kita misalnya berlatih di dunia musik yang lain, mungkin kita udah tahu nih urutannya begini, formnya
1: ada pattern
2: ini,
1: ya.
2: Ada pattern yang jelas, nanti endingnya seperti ini. Nah kalau di dunia jazz kebanyakan kita hanya tahu intro, tahu lagunya, and then tiba-tiba udah ending aja yang kita pikirin. Sisanya di tengah-tengah tuh bisa kemana aja, tergantung kita mau bawa kemana gitu. Jadi itu sesuatu yang boleh dibilang cukup spesial di dunia jazz. Jadi ruang untuk berekspresi sangat luas, dan juga ruang untuk kolaborasi ya. Karena musik jazz itu sangat open dengan segala jenis musik lain juga. Bahkan kemarin di Freedom Jazz Festival di hari pertama, ada yang menggabungkan juga dengan alat musik tradisional, maupun kemarin di hari terakhir, di hari ke-10 juga sama, ada yang menggabungkan dengan alat musik tradisional. Jadi ruang eksplorasi dan ruang improvisasinya juga sangat luas. Itu pertanyaan kedua. Yes.
1: Pertanyaan ketiganya tadi, beda gak sih teknik vokal bernyanyi jazz dengan lagu-lagu lain kayak pop atau yang lain?
2: Mungkin kalau secara teknik vokal kurang lebih teknik-tekniknya mirip-mirip ya. Maksudnya ya pasti ada belting, ada copstand, ada head voice gitu-gitu. Sebenarnya sama-sama aja. Cuma mungkin yang membedakan di jazz itu moodnya lebih, biasanya justru lebih laid back atau lebih santai. Jadi gak terlalu ngotot di depan. Kalau mungkin kita dengar penyanyi, let's say misalnya kita dengar Beyonce gitu ya, dengan tarikan-tarikan licks dan apa sih orang bilangnya, belting dan trillnya. Itu sebenarnya gak terlalu kepake di dunia jazz, karena terlalu ngotot gitu ya.
1: Terlalu kasar gitu.
2: Terlalu kasar kadang-kadang. Kalau di dunia jazz harus lebih soft, harus lebih santai. Dan malah lebih sedikit untuk tekniknya, lebih banyak mengayunnya gitu. Jadi membawakan sebuah lagu itu seperti bercerita gitu. Jadi sebetulnya secara teknik basicnya sama, cuma penggunaannya aja. Mereka
1: placingnya
2: harus
1: aja berarti ya.
2: Betul. Sama aja kalau di instrumen lain juga begitu. Tekniknya kalau nggak bisa sama, cuman placingnya harus tepat, harus di waktu yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan lagunya. Gitu.
0: Siap. Ini ada penelpon kembali, kita ajak ngobrol ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
3: Selamat siang juga, halo.
0: Dengan siapa ini?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 100% Indonesia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa di mana, Pak?
3: Inilah saya, Ahmad Abdullah alias Lumelung dari Jember, Jawa Timur.
1: Oke. Oh, Pak Ahmad Abdullah ya, dari Jember.
0: Ya, apa yang mau ditanyakan?
3: Gimana? Gimana kabarnya?
0: Oh, kabar pasti baik.
3: Kabarnya Sumber ini ya.
0: Iya. Oh, kabarnya Bung Berry ya. Oke, biar nanti dijawab ya, Pak ya.
3: Salam kenal. Salam sehat selalu.
0: Oke. Terus ada lagi yang mau ditanyakan?
3: Ya, apa yang disenangi? Makanan dan minuman apa, dan juga musik dari mancanegara yang disenangi apa.
0: Oke, baik. Ditunggu ya nanti jawabannya ya, Pak.
1: Oke.
3: Terima kasih.
0: Siap.
3: Salam Indonesia.
0: Oke, terima kasih. Merdeka juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Jadi pertanyaannya tadi, kalau dari luar negeri,
1: siapa
0: mungkin
1: musisi,
0: band-band atau musisi favorit kali ya, atau
1: atau yang jadi kiblat atau
0: kiblat
1: rule apa
0: dari luar negeri gimana
2: kalau
0: Bung Berry,
2: musisi jazz dari luar favorit saya John Coltrane, Jaco Pastorius, Miles Davis, sama kalau yang agak ngepopnya John Mayer.
1: Oke.
0: John Mayer ya. Oke, siap Bung Berry. Baik.
1: dia masih acceptable banget buat pop ya. Kalau John Mayer.
0: Oke.
1: Oke.
0: Ada pertanyaan apa lagi tadi Ihsan?
1: Iya, so far itu tadi sama ini ada pertanyaan juga dari Pak Hasan tadi. Apakah dari hasil ajang ini, Festival Freedom Jazz Festival ini, kita apakah nanti akan ada rekaman langsung kah buat mereka-mereka yang mungkin penyanyi-penyanyi baru gitu atau bagaimana kira-kira?
2: Sebetulnya kita biasa punya semuanya kita rekam kan, secara live kita rekam, ada audio dan videonya. Nah, beberapa sebetulnya sudah tayang di YouTube dari tahun 2022, bahkan dari tahun 2015 pun kita punya semua archive-nya ya. Cuman kalau di 2015 mungkin beberapa lagu aja yang kita pilih dari 2015. Nah, lalu di 2022 kita lebih serius lagi dan kita buat full show-nya, bisa langsung dilihat secara live stream di YouTube. Nah, cuman tahun ini kita bikin delayed ya, jadi nggak live stream, tapi kita bikin delayed. Jadi setelah sudah rekam semua, kita post di hari berikutnya. Jadi semua performance itu, kalau belum kebagian nonton kemarin atau nggak sempat datang ke lokasi, bisa langsung dicek di YouTube. YouTube-nya ICSL.studio sudah tersedia semua, bisa disaksikan semua.
0: Oh, menarik sekali. Jadi, sebelum closing ceremony besok, di ICSL itu sudah diselenggarakan Freedom Jazz Festival setiap tanggal ganjil ya?
2: Betul, setiap tanggal ganjil. Kecuali tahun ini kita bikin spesial, ada tanggal genapnya, tanggal 2 dan tanggal 8. Jadi kemarin tanggal 1, 2, 3, lalu lompat tanggal 5, tanggal 7, 8, 9, lompat lagi 11, 13, 15, dan 17.
0: Wah, serunya. Sampai besok di closing ceremony.
1: Seru banget, aku jadi penasaran, pengen nonton juga gitu.
0: Nontonlah.
1: Oke, siap.
2: Harus ajak semua orang buat nonton seru-seruan bareng-bareng.
0: Oke, kalau boleh digambarkan untuk acara closing ceremony besok, gimana ceritanya?
2: Ya, untuk besok kita siapkan beberapa performance special ya. Jadi ini bisa dijamin nggak akan didapatkan di tempat lain.
0: Oke.
2: Karena semua kolaborasi yang spesial. Contohnya kita punya ada grup baru namanya Spirit XE. Dia akan featuring dengan Dwiki Darmawan dan juga dengan ada penyanyi sindennya. Lalu akan ada special guest star banget karena ada putri dari salah satu presiden Republik Indonesia, itu anak dari Gus Dur, Ibu Yeni Wahid, akan ikut terlibat juga.
0: Ikut nyanyi ya?
2: Waduh. Berkolaborasi, betul sekali.
0: Wow.
2: Yes, itu spesial banget. Lalu kita juga punya performance dari satu trio baru, cewek-cewek, namanya Aduar Kao. Jadi ini sih cewek-cewek.
1: Halo?
0: Bung Berry.
1: Wah, terputus lagi.
0: Bung Berry.
2: Halo? Ya, iya. Apakah terdengar sekarang?
1: Terdengar.
2: Yes, sorry. Ya, jadi ada tiga performer spesial, namanya Aduar Kao, namanya mereka adalah Nisi di saxophone, ada Cheryl di drums, dan juga Nadine di keyboard. Jadi ini cewek-cewek semua masih muda, usianya masih di bawah 25 semua.
1: Wow, seru sekali. Dan
2: mereka akan tampil, bersama basis perempuan juga, namanya Sheila Permata Saka, dan akan featuring juga dengan Endah Widyastuti dari Endah and Reza.
0: Kan
1: seru-seru banget,
0: seru-seru banget ini.
2: Masih ada lagi. Ada Andre Dinut dan Echa Sumantri yang akan perform sama saya. Tadi kita latihan. Lalu juga di closingnya kita punya Freedom Jazz Festival Kolektif. Jadi ini kita kumpulin musisi-musisi yang sudah perform sepanjang 2022 sampai 2026 yang masih muda-muda semua, dan mereka masih muda-muda dan mereka bisa perform di acara ini bareng sama yang sudah senior seperti Bas G di tenor saxophone, juga Chris Stanley Coyle di piano, ada Demas Narawangsa on the drums. Jadi bakalan seru banget. Lalu featuring dengan Matthew Sayers.
1: Seru itu banget.
0: Ya.
1: Ini bakalan jadi akbar banget ya buat anak-anak jazz ya.
0: Anak-anak jazz ya kan.
2: Buat penggemar-penggemar jazz harusnya ini sesuatu yang menarik dan jangan dilewatkan sih.
0: Siap kalau begitu.
2: Siap.
0: Bung Berry sebentar, ini ada penelpon dari Padang, kita ajak ngobrol ya.
2: Boleh.
0: Selamat siang Uncle Gazi.
5: Selamat siang, assalamualaikum Bang Yudi, sama Kak Ihsan, sama Bang Berry.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi, apa yang mau ditanyakan?
5: Kalau Bang Berry-nya besok performnya berapa kali tampil Bang Yudi? Terus berkolaborasi sama siapa aja? Terus semoga acaranya besok sukses. Berarti ditayangin di Ruang Rindu Berjaringan besok ya Bang Yudi?
0: Betul. Sebagai pengganti Ruang Rindu Berjaringan, ditunggu ya.
5: Iya. Boleh salam dikit Bang Idi?
0: Silakan.
5: Salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang dari Bekasi, salam buatnya Kak Sofia Dila di Pulau Satu Bukit Tinggi, salam buatnya Kak Lydia Permata, pokoknya buatnya Bang Benijo, pokoknya salam kompak jelas buat semuanya Bang Idi.
0: Siap.
1: Oke, baiklah Kang Gazi.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Gazi. Wah. Bung Berry. Nanti yes. Sebelum dijawab sekarang ya kan?
1: Boleh. Ha,
0: nanti sebentar lagi turun.
1: Iya, ini berarti iya. Langsung dijawab aja kali ya.
0: Berapa kali tampil? Berapa kali
1: perform?
0: Dan kolaborasinya sama siapa aja?
2: Yes, besok saya hanya akan tampil satu kali saja karena bersama dengan X Mantri dan Andrinya sudah cukup karena mau kasih ruang buat teman-teman yang lain untuk bisa perform juga.
0: Oke.
1: Okay. Okay.
2: Jangan saya terus.
1: Berarti kolaborasinya dengan yang tadi disebut itu ya?
2: Betul, Andrinya dan X Mantri on the drums.
1: Oke, okay, siap.
0: Ada yang mau disampaikan lagi barangkali buat ngingetin untuk freedom
1: kita.
0: Closing ceremony Freedom Jazz Festival besok. Yeah.
2: Jangan lupa untuk teman-teman semua untuk hadir dan terutama penggemar jazz ya bisa menikmati pertunjukan ini sama-sama karena bakal banyak performance yang seru banget dan sayang kalau dilewatkan dan juga acaranya gratis loh. Bisa langsung datang menikmati pertunjukan musik yang seru di Auditorium RRI yang tentunya berkualitas banget. So, kita tunggu kehadirannya besok buat para penggemar jazz dan pendengar RRI.
1: Wow, luar biasa. Okay, terima kasih banyak Bung Berry.
2: Terima kasih banyak.
1: Oke. Okay.
0: Sukses acaranya Bung Berry.
2: Amin. Terima kasih banyak. Ya.
1: Oke.
0: Okay. Oh, ini tampaknya ada satu lagi dari Semarang, boleh ya? Laris Bung Berry ini kan.
1: Oke. Kita angkat dulu. Halo.
0: Halo Mas Yosi.
6: Yuk, selamat siang.
0: Selamat siang Mas Yosi. Silakan.
1: Monggo, masih sama ya, Bung Berry nih, mumpung belum terputus. Ya.
6: Selamat siang Bung Berry.
2: Iya, siang.
6: Mau tanya gini, apa? Tadi kan udah ditanyain artis luar yang favorit. Kalau artis dalam negerinya sendiri siapa?
1: Oke, okay. Ada lagi?
6: Entah itu jazz pop atau apapun itu. Terus kemudian tadi kan ngebahas cara nyanyinya ya.
0: Iya.
6: Tapi kalau saya perhatiin kok malah kayak kalau jazz tuh lebih ngesul ya. Apa benar itu? Semacam.
0: Oke.
6: Okay. Soalnya yang panduan apa kayak suaranya saya lihat kayak Tompi lah atau siapa itu lebih ngesul itu dan ini sih Kak. Siapa tadi? Tadi kan udah ada anak-anak yang muda itu, terus untuk sementara ini selain mereka tuh udah ada regenerasinya dan terus berkembang nggak sih? Itu sih mungkin.
0: Siap kalau begitu.
1: Okay.
0: Bisa langsung dijawab? Bang Berry, Bung Berry.
1: Oke,
0: terputus ini ya.
1: Kayak sih.
2: Iya. Yeah. Kalau yang lokal, lokal hero buat saya selama-lamanya adalah ayah saya sendiri, Benny Likumahua.
1: Kan like father, like son.
2: Yes, number one kalau buat saya. Lalu yang lainnya, saya ngefans banget tentunya sama Yan Chamanusama, pemain bass dari Funk Section. Lalu saya ngefans juga, salah satu idola saya sebetulnya Glenn Fredly. Dan bersyukur dulu bisa perform bareng sama beliau. Sayangnya beliau berpulang sangat cepat ya. Saya sangat banyak belajar walaupun dia sendiri bukan musisi jazz ya, tapi dia punya referensi musiknya tuh kuat luas, sekali. Dia punya dia sangat luas dan dia punya pengetahuan yang luar biasa banget. Makanya saya ngefans banget sama Glenn dan musikalitasnya.
0: Siap kalau begitu.
1: Tadi ada satu pertanyaan lagi nggak sih?
0: Apa tuh?
1: Itu udah ada generasinya nggak sih gitu-gitu tadi itu?
0: Untuk yang mana nih?
1: Untuk yang penyanyi-penyanyi yang tadi disebut-sebut itu semuanya.
0: Oh gitu ya?
1: Yang senior-senior.
0: Regenerasi itu. Jazz barangkali. Iya, Indonesia iya. Maksudnya.
2: Iya. Sebetulnya kalau kita lihat di Indonesia sekarang regenerasi itu sangat ada, terutama di dunia musik jazz. Karena anak-anak yang baru-baru ini bahkan lebih jago-jago daripada saya. Gak usah ngomong saya seumuran mereka ya. Saya sekarang aja saya udah kalah jago sama mereka. Mereka hebat-hebat banget.
0: Oke. Okay.
2: Tadi nama-nama yang saya sebut seperti Nadine Adriana, Jerika Cerda Kalianto, ada Nisi Wardoyo, ada banyak banget sih nama-nama lain. Ada Abraham Song, ada Ricky Dani, ada David Manuhutu. Mereka semua akan perform juga di acara ini.
0: Oke,
2: okay. Sama generasi itu sendiri terjadi gitu.
1: Sama ya. Tadi juga ada sedikit sisipan. Kenapa tadi Mas Yosi kan juga nanya dia. Kenapa sih kok kayaknya jazz itu terkesan lebih soulful gitu? Karena mungkin tadi kali ya, karena bernyanyi mungkin agak layback gitu-gitu ya, Mas ya.
2: Betul banget. Jadi memang secara kenapa bisa bilang lebih soulful karena memang sangat dibutuhkan apa ya istilahnya to be in the moment gitu sebagai musisi itu istilahnya dia benar-benar harus merasakan setiap momennya ketika mereka sedang perform karena bisa berubah sekian sepersekian detik dan harus benar-benar mengandalkan rasa tadi. Makanya kalau dibilang soulful kan, itu benar-benar mengandalkan jiwa aja gitu. Maksudnya jiwanya yang mengarahkan, oh kayaknya enaknya saya kesini atau enaknya saya bikin seperti ini gitu. Jadi itu yang membuat tentunya akan terasa lebih soulful, karena memang seperti komunikasi ya, yang sangat spontaneous, yang sangat apa adanya, ekspresif dan apa adanya
1: antara penyanyinya gitu dengan musisiannya ya.
2: Betul sekali.
1: Nah, seru banget.
0: I siap, can't wait for tomorrow. Oh my God.
2: Siap.
0: Bung Beri, terima kasih banyak.
1: Thank you
2: sekali
1: so much.
2: Lagi. Sama. Mm-mm. Dengan senang hati, terima kasih kesempatannya bisa ngobrol di sini.
0: Siap, kalau begitu. See you next time ya.
2: Siap.
1: Oke.
0: Okay. Bye. Okay. Bye. Saudara pendengar, kita baru saja ngobrol dengan Beri Likumahua.
1: Betul ya, sekali.
0: Ini banyak terlibat tentunya di Freedom Jazz Festival.
1: Festival tahun ini.
0: Ya, sebagai pengkurasi dan juga sebagai musik director di Freedom Jazz Festival.
1: Oh, berarti dia juga semuanya itu dia yang handle ya?
0: Betul banget.
1: Oke.
0: Nanti kita lanjutkan ngobrolnya tetap di 100% Indonesia.

0: seru banget.
1: Aduh,
2: lagu ini maksudnya.
0: Iya. Aku nggak kebayang kalau lagu ini tiba-tiba besok ada gitu. Mungkin nggak ya?
2: Ini kan coba kita tanya sama yang main lagu ini.
0: Iya, siapa nih? Siapa sih langsung gitu?
2: Ada maestro jazz Indonesia.
0: Oh my God, Mas Dwiki Darmawan.
2: Mas Dwiki, selamat siang.
0: Mas Dwiki.
3: Selamat siang, merdeka.
0: Merdeka. Semangat ya beliau ini ya memang ya.
2: Iya dong. Mas Dwiki ini kalau enggak salah udah ikut festival di 88 negara lebih. Benar enggak sih Mas Dwiki?
0: Oh my God.
3: Benar, benar. Tinggal ke Ethiopia yang belum.
2: Oh. Yeah. Ethiopia yang belum ya.
0: Wah, agak bingung juga mau bikin festival apa di sana, Mas.
2: Ya, adalah pasti. Mas, yang barusan kita putar adalah lagu Benggong Benggong.
0: Benggong Benggong.
2: Masih ingat ya?
3: Ya, jadi Benggong Benggong ini kita juga mengingat ya ke tempat saudara-saudara kita ini berasal dari lagu daerah yang berasal dari Manggarai, Flores.
2: Okay.
3: Yang dilanda gempa. Jadi kita juga sebagai doa juga, lagu ini tahun 2009 saya produce, dinyanyikan oleh Bung Ivan Nestorman ya, yang memang asli kelahiran Manggarai, Nusa Tenggara Timur, dan waktu itu dalam album saya yang berjudul World Peace Orchestra dimainkan oleh musisi-musisi dunia
2: ya.
3: Gitu.
0: Memang gak kaleng-kaleng Mas Dwiki.
2: Oh iya dong ya.
0: Memang salut banget ya. Tinggal nunggu kolaborasinya aja sama Isan.
2: Gitu ya. Oke. Biar gak sama Dirli aja gitu
0: iya,
2: kan.
0: Iya, masa sama runner up-nya doang.
2: Di juara satunya enggak.
0: Ini ngomongnya di on air loh, ya Allah Akbar. Mas Dwiki.
3: Wajib.
0: Mas Dwiki.
3: Ya.
0: Ini ngomong-ngomong persiapannya apa nih untuk perform besok? Gimana?
3: Ya, saya exciting sekali untuk besok karena di hari kemerdekaan ini saya juga mengajak serta talenta muda ya.
0: Oh, siapa tuh?
3: Penyanyi usia 16 namanya Laila Nur.
2: Oh, Laila. Oke.
3: Anak didik saya yang sudah pandai menyanyikan lagu-lagu jazz, tapi juga besok di kemerdekaan akan menyanyikan satu lagu karya Ibu Sud ya, yang ala jazz gitu ya, tanah air. Nah, juga saya akan berkolaborasi dengan seluruhnya anak-anak muda, murid-murid saya di Lembaga Pendidikan Musik Farabi, Farabi Education Center, namanya band Spirit 11. Spirit 11-5. Jadi 11-5 itu kan Jalan Dharma Wangsa 11 nomor 5. Jadi
0: Oke.
3: Itu anak-anak muda umurnya masih 20 tahunan ke bawah. Enggak jauh-jauh dari saya umurnya itu.
0: Oke. Kalau aku yang bilang kayak gitu mungkin ya Mas Dwiki ya. Oke. Tapi kalau Mas Dwiki ya enggak mungkin Mas Dwiki. Oke. Jiwanya tapi mungkin.
2: Iya. Jadi banyak yang dibawa besok Mas Dwiki ya.
3: Saya paling senang di event-event seperti begini kalau berkolaborasi dengan anak-anak muda ya. Jadi saya memang mempunyai jiwa yang ingin mendorong talenta-talenta muda musik di Indonesia maju ke depannya. Oleh karena itu saya memang selalu mengangkat generasi-generasi muda yang baru untuk sudah mulai berani tampil, percaya diri, dan mengekspresikan diri juga membuat komposisi sendiri gitu.
0: Oke. Berarti di Freedom Jazz Festival ini sendiri berapa kali perform itu Mas Dwiki?
2: Mas Dwiki satu kali ya Mas ya. Maksudnya begitu naik panggung ada beberapa part yang dimainkan.
0: Oh, jadi sekali perform itu ya sekalian sama kolaborasi-kolaborasi tadi tuh sama anak Farabi tadi.
3: Aha. Betul. Oh. Jadi sama anak Farabi itu dua lagu, katanya nanti ada kejutan dengan Bu Yeni Wahid
0: ya. Wow.
3: Spontan ya. Nah, pakai latihan lihat aja kalau spontan gimana.
0: Aduh. Tapi bukannya itu ya keutamaan dari musik
2: jazz ya,
0: Mas ya. Jadi spontaninya itu.
3: kalau musik jazz itu harus berani dan mampu spontan, nggak pakai latihan juga, ayu, gitu kan.
0: Oke.
2: Mas Dwiki, melihat Freedom Jazz Festival ini kan memang banyak mengangkat musisi-musisi baru, mengangkat bibit-bibit baru di dunia jazz. Seperti apa dari kacamata Mas Dwiki?
3: Saya acungin jempol karena event-event seperti ini benar-benar bermanfaat buat anak-anak muda. Saya waktu masih muda sekali dari zaman dulu termasuk yang rajin mengikuti festival-festival apapun sampai akhirnya memenangkan festival Yamaha Light Music Contest dan dikirim ke Jepang ya. Namun sekarang ajang-ajang itu sudah agak berkurang, jadi ajang mengangkat talenta seperti ini memang wajib. Kenapa ini jadi closing? Pertanyaan saya harusnya ada sesi berikutnya, jangan dijadikan closing ceremony, kan berarti udahan.
2: Maksudnya nah, closing ceremony itu Pak Dwiki rangkaian dari mulai tanggal 1 sampai di jelang kemerdekaan tahun depan pasti ada lagi gitu.
3: Gitu dong. Saya pikir closing udah aja di closing.
2: Enggak.
0: Ini Freedom
2: Jazz Festival.
3: Ini bagus sekali. Jadi talenta-talenta muda ini harus diberi wadah. Dan wadahnya apa? Ya panggung untuk penampilan dan ditonton publik. Itu yang penting.
2: Siap kalau begitu. Mas Dwiki, sebelum nanti kita udahan, ini ada salah satu penelpon. Kita ajak berbincang ya.
3: Oke.
2: Halo, selamat siang 100% Indonesia, dengan siapa ini?
1: 100% Indonesia, Bangga Presiden Korea, Bangga Fan Indonesia.
2: Siap.
1: Dari Uncu Divo di Kota Solok, Sumatera Barat.
2: Uncu Divo di Solok, Sumatera Barat. Silakan langsung dengan Mas Dwiki Darmawan.
3: Cabana.
2: Cabana.
0: Uncu mau tanya
2: apa? Uncu, apa yang mau ditanyakan Uncu?
1: Saya ingin menanyakan gimana menjaga profesionalismenya.
2: Profesionalismenya.
1: Atau saya ingin menanyakan diku-dikunya kedepannya seperti apa dan bagaimana
2: menjaga profesionalisme ya. Siap, silakan.
1: Dan salamnya tuh semua yang di studio. Ini kenepan terakhir nih.
2: Oh enggak dong. Nanti ditunggu ya.
1: Ya, salam aja lah tuh semua-semuanya.
2: Siap, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, mau Mas langsung ditanya nih Mas Dwiki.
2: Menjaga profesionalisme. Wah, kalau secara dari muda sampai sudah maestro gini, pasti gimana? Ada resep khusus ya. Gimana, dari gimana
0: Mas Dwiki? Tahun 82 ya, Mas Dwiki mulai berkarir ya?
3: Tahun 86.
0: 86.
2: Udah lahir?
0: Belum.
2: Oke.
0: Sedangkan Mas Dwiki sudah berkarir dari tahun 86. Tapi kalau dari data di Google 82 tau?
3: Ya 82 mulai bermusik belum profesional ya, belum profesional. 86 pertama kali merilis album atau single. Nah, itu profesional ya.
0: Jadi albumnya itu dirilis tahun 86.
3: Betul. Atau yang pertama kali lagu Gemilang ya. Betul.
0: Oke. Itu ya, gimana ya, tuh ya, ngejaga profesionalisme dari tahun 86 sampai sekarang?
3: Profesionalisme itu kita sebagai pemusik sampai kapanpun mesti menjaga kualitas skill kita. Jadi satu, sampai kapanpun kita tetap berlatih. Bagi vokal, tetap berlatih vokal. Bagi
0: musisi
3: yang megang instrumen, tetap melatih skill masing-masing. Sehingga kemampuan itu tetap terjaga ya. Nah, kedua, jaga profesionalisme itu adalah tentunya semua dilakukan dengan disiplin. Semua pekerjaan di bidang seni pun harus dilakukan dengan disiplin ya. Dan disiplin itu termasuk waktu termasuk janji, termasuk promosi, termasuk juga disiplin menjaga kesehatan masing-masing, karena kita dituntut harus selalu prima dengan perjalanan, tour, dengan press conference, GR, dan juga performance ya. Jadi itu sebagai bagian dari disiplin. Disiplin terus yang terakhir adalah tentu kita harus berusaha tampil prima sebaik-baiknya, baik dalam rekaman maupun dalam penampilan live, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, tanpa membeda-bedakan di mana tempatnya, venue-nya di mana,
0: event-nya siapa,
3: di audiensnya siapa, di semua tempat di mana kita perform, kita harus optimal, tampil prima dan profesional. Kira-kira itu. Dan yang terpenting lagi, saya punya hobi makan barai Solo.
0: Waduh. Itu kan Uncu. Jadi Uncu Divo ini harus nganter beras Solo ya. tapi ada pertanyaan lagi tadi dari Uncu Divo, Mas Dwiki. Lika-likunya apa selama 40 tahun berkarir? 40 tahun loh berarti.
2: Iya, kemarin kan kita nonton konsernya.
0: Oh, berarti tahun depan 41 tahun nih konsernya ya.
2: Oke. Okay. Silakan Mas Dwiki.
3: Saya bersyukur, insya Allah besok saya itu berulang tahun ke 60 tahun, persis 60.
2: Besok ya?
3: Besok? Besok ya.
0: Jadi pada saat Freedom Jazz Festival?
2: Ulang tahun, iya. Oh, saya nggak tahu sebenarnya.
0: Oh my God.
2: Kita selisih satu hari ya. Sama Isan Tarore.
0: Aku jadi, tanggal 20 Mas Dwiki jelasin gitu.
2: Oh iya. Mau tukeran kado.
0: Tukeran kado kita ya Mas.
3: Nah jadi yang pertama-tama lika-likunya adalah, pertama-tama saya selalu mengungkapkan rasa syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia, sehingga kita mampu mengisi kemerdekaan ini dengan terus berkarya melalui seni budaya, utamanya melalui musik.
2: Siap.
3: Dalam langkah kita apapun, kita harus membawa nama baik bangsa dan negara ya. Nah, yang kedua, lika-likunya tentu saja dalam perjalanan ini, negara kita adalah negara yang sedang membangun. Marilah kita mencintai negara dan bangsa kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dan marilah kita bertanya kepada diri sendiri, apa yang bisa kita berikan buat negara kita Indonesia tercinta, dibanding kita bertanya apa yang kita negara bisa berikan kepada saya.
2: Siap.
3: Karena kalau pertanyaannya seperti itu, berarti kita hanya orang yang menengadahkan tangan saja minta belas kasihan, tetapi kita harus berikan kepada negara kita yang terbaik selalu.
2: Merdeka.
0: Iya. Sebelum
2: Oke.
0: Harus tahu dulu kita berkontribusi apa buat negara ini.
2: Betul.
0: Itu ya Mas Diki ya.
3: Betul.
0: Oke.
3: Terus yang ketiga, cintailah selalu orang tua kita, sesepuh kita, respect guru-guru kita, nenek moyang kita semua, dan senior-senior kita, seperti kita juga selalu mencintai negara kita tercinta Indonesia. Janganlah kita menjelek-jelekkan bangsa kita karena ada hal yang kita tidak suka. Bahwa suka atau tidak suka itu adalah personal. Apabila kita ada hal yang tidak kita sukai terhadap pemimpin kita, buang saja yang tidak sukanya, tetapi kita ambil intisari yang baik-baiknya dan kita jalankan ya. Jadi mari kita cintai Indonesia seutuhnya.
2: Siap.
3: Terima kasih.
2: Terima kasih Mas Dwiki. Sampai ketemu besok ya.
3: Sampai ketemu.
0: Oke.
2: Baik.
0: Terima kasih Mas Dwiki.
2: Mas Dwiki.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke.
2: Maestro jazz yang sudah tampil di 88 negara dan 40 tahun berkarya.
0: 40 tahun berkarya.
2: Salah satunya adalah ini lagunya.
0: Aduh.
2: Kita dengerin ya.
0: Lagu pertama ya.
2: Lagu pertamanya beliau, tapi ini yang versi baru bersama Sandi Sandoro.

0: Gemilang.
1: Ini dia ternyata karya pertamanya Mas Dwiki. Ini mah gak asing sekali di telingaku.
0: Iya betul banget. Ya sudah, kalau tadi sudah ada musisi-musisi pria, yang sekarang ini ada
1: siapa Mas Yudi?
0: Perempuan-perempuan di dunia jazz. Ada Nadine.
1: Halo Nadine.
2: Halo.
0: Gimana kabarnya Nadine?
2: Baik kak, gimana?
1: Aduh, ini kedengeran suara. Senang banget Mas Yudi dipanggil kakak.
0: Iya ya, dong. Biasanya manggil om dia.
1: Aduh Nadine.
2: Ya om, gimana?
1: Aduh dia kan, om ya.
0: Nah, gimana
1: persiapannya untuk besok?
2: Dari mana dulu nih? Dari band-band ya om, apa gimana?
0: Iya, dari bandnya Nadine deh.
2: Oke, nah rencananya tuh besok itu aku mau bawa trio aku sendiri om, namanya Adwarkal.
0: Adwarkal, oke.
1: Seperti yang tadi bilang sama Mas Bari ya.
2: Adwarkal, iya. Sebenarnya grup ini iseng-iseng aja sih, cuman kayak wah kebetulan gitu bisa main di FJF. Dan karena kita tuh cuman bertiga pemain piano, drum, sama saxophone, rencananya kita mau featuring juga beberapa musisi perempuan. Salah satunya tuh Kak Endah dari Endah Endesa, sama Sheila Permatasaka. Ya tuh. Nah, kalau untuk band sendiri sebenarnya Adwarkal tuh baru sebentar kayaknya, enggak sebulan juga belum kayaknya.
1: Jadi sekalian launching kali besok di
2: Freedom. Betul sekali, sekalian debut kayaknya.
0: Sekalian debut ya. Gimana ceritanya bisa bikin band ini, Nadine?
2: Nah itu tuh kayaknya mungkin sebelumnya kita memang udah temenan gitu, kayak temen nongkrong, terus suka ngejam bareng. Dan waktu itu tuh karena kita lagi kebetulan lagi barengan, terus kita bikin konten yuk, kita coba main-main lagu jazz aja. Kata Syira gitu, terus apa namanya, upload lah konten itu, terus kata Kak Beri, ya udah main aja di FJF gitu. Itu kan kayak wah, langsung dapet manggung nih gitu.
1: Tapi arti dari nama grup kalian sendiri itu apa sih?
2: Adwarkal itu sebenarnya nama belakang kita om. Kalau aku kan Nadine Adriana. Nya tuh Wartu Wardoyo dari Nisi Wardoyo pemain saxophone. Kalau Kal tuh kalian tuh share kalian tuh pemain drumnya.
0: Oh.
1: Adwarkal gitu.
0: Adwarkal. Seru ya. Aku pikir ini kayak nama-nama Afrika. Aku mirip sama kucing karakal.
1: Beda dong. Aku pikir kan ada artnya itu jadi kayak ada sesuatu yang berhubungan dengan seni gitu.
2: Oh iya.
1: Art dan tawakal gitu.
2: Bisa.
1: Bukan mainnya, seru banget ya. Berarti memang sudah sangat-sangat siap ya buat perform besok ya.
2: Siap banget, tegangnya juga tegang banget nih.
1: Karena ini sebagai debut ya buat kalian semua ya.
0: Kalau musik yang dimainkan seperti apa nih? Fusion kah? Bossa nova kah?
1: Apa pure jazz?
2: Maksudnya kita mungkin bebop ya. Bebop
0: ya.
2: Kayak straight ahead jazz gitu. Cuman ada beberapa yang kita aransemen, kayak lagu nasional kita aransemen jadi jazz. Ada yang kita mainin apa jadi latin, jadi samba gitu-gitu, kita bakal combine everything gitu loh.
0: Siap.
1: For tomorrow.
2: Wah,
1: yes, luar biasa.
0: Terima, kan ada Endah kan ya.
2: Ada kakak Endah.
0: Ada kakak Endah, wah ini luar biasa nih kan.
2: Iya, makanya kita juga kaget, terus tiba-tiba kayak nanti kak Endah featuring sama kalian, wah.
1: Udahlah debut, langsung di kolaborasi gitu.
0: Siap kalau begitu.
1: Nice.
0: Nadine, terima kasih banyak, sukses ya.
2: Terima kasih banyak om, sampai ketemu besok berarti.
1: Oke, terima kasih.
0: Ini ada om Ihsan Tarore loh.
1: Jangan panggil om dong, kalau aku kakak baru bener. Kalau om Yudi bener om.
0: Iya.
1: Kakak dan om.
0: Ya udah, besok dibeliin bakso ya.
2: Amin. Terima kasih om.
1: Thank you Nadine.
2: Thank you om.
1: Aduh.
0: Iya.
1: Bukan gara-gara Mas Yudi gue dipanggil om juga.
0: Enggak apa-apa. Ya udah. Nadine ini pianis muda dengan teknik yang wah luar biasa.
1: Aku jadi pengen banget nonton dan pengen banget join gitu.
0: Yuk. Bisa juga ada Mbak Ita kok.
1: Aduh.
0: Tenang
1: ya, secara
0: aja.
1: Secara kan itu programnya Mbak Ita yang di take over ya.
0: Enggak, programnya Mbak Ita diisi dulu dengan Freedom Jazz Festival.
1: Kan supaya relay di seluruh Indonesia kan?
0: Relay di seluruh Indonesia.
1: Nice.
0: Tapi Ihsan, dengan kita ngobrol bersama musisi-musisi jazz, ada keinginan gak sih buat nge-jazz gitu?
1: To be honest, aku tuh dari dulu suka banget jazz, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sebenarnya kalau dibilang tadi Mas Bari bilang nyanyinya tuh kalau jazz itu layback dan storytelling, aha, itu aku banget.
0: Oh gitu ya.
1: Aku tuh kan salah satu penyanyi yang menurut aku ya, aku tuh salah satu
0: layback
1: penyanyi
0: banget.
1: Layback banget. Jadi kalau aku nyanyi tuh kayak nyayat banget.
0: Nyayat gitu ya. Oke.
1: Makanya kayaknya sih menarik nih buat Mas Dwiki atau Mas Bari, nanti kita kolaborasi ya.
0: Karena kan kalau Mas Dwiki seperti yang tadi Ihsan bilang, sudah beberapa kali kolaborasi sama Dirly.
1: Betul, tinggal tunggu sama Ihsannya aja, terima kasih.
0: Terima kasih. Colek Mbak Ita dong.
1: Oh iya, nanti kita colek Mbak Ita, Mbak Ita gitu.
0: Ya, seperti itu. Jadi
1: sekali lagi
0: Freedom Sets Festival.
1: Yes.
0: Besok itu kalau untuk acara off airnya memang sudah dimulai pukul 18 di sini, San.
1: Oh, jadi besok tuh mulai dari jam 6 sore.
0: Jadi jam 6 sore.
1: Itu sudah start untuk off airnya.
0: Off airnya.
1: Sedangkan untuk on airnya jam 8.
0: Jam 8 malam.
1: Oke, sesuai jamnya Ruang Rindu ya.
0: Sesuai jamnya Ruang Rindu.
1: Oke, gitu.
0: Silakan loh, untuk Anda yang pengen datang, pengen nonton langsung ke auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta.
1: Iya.
0: Siap.
1: Itu pasti ditunggu banget karena nggak mungkin ada kesempatan buat kalian bisa mendengarkan versi off airnya. Karena yang akan kalian dengarkan di Ruang Rindu adalah versi on airnya.
0: On airnya. Gitu. Tapi jadi, di off air dan on airnya memang berbeda. Beda dalam artian kalau yang di off air juga banyak musisi-musisi yang akan main, kemudian nanti lanjut sampai ke pukul 20 sampai.
1: Durasi berapa lama, Mas?
0: Sekitar 4 jaman kalau untuk kalau untuk di sana. Karena ada ini juga ada semacam diskusi budaya.
1: Seru banget. Definisi ini memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Betul. Dengan adanya Freedom Jazz Festival ini, ini salah satu yang membuat musisi-musisi jazz ini bisa lebih bebas beraksi, berkarya dan juga berekspresi.
0: Betul banget. Ditunggu Ihsan kapan bikin karya jazz, lagu ya? Jazz.
1: Oke, besok. Besok ya, sudah. Aku.
0: Ya sudah kalau begitu. Oh, nanti tanggal 20 ya.
1: Oke. Okay. Ya, belum. Kalau Mas Dwiki udah bisa tadi diucapin ulang tahun ya.
0: Diucapin ulang tahun.
1: Kalau Ihsan masih tanggal 20 Agustus.
0: Oh, oke. Okay. Siap kalau begitu.
1: Terima kasih sekali lagi buat semua pendengar kita yang udah gabung dari tadi di 100% Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Yang pasti kalau kalian penasaran sama acara Freedom Jazz Festival ini, jangan lupa datang sekali
0: yang
1: lagi.
0: Yang ada di dalam kota langsung ya.
1: Yang kalau enggak bisa hadir harus banget dengerin dan juga nonton. Di mana, Mas?
0: Di Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Iya, kalau nontonnya di YouTube-nya?
0: Bisa di YouTube RRI Jakarta
1: Natal
0: atau di RRI Net.
1: Oke. Okay. Tapi kan? Kalau ternyata enggak sempat juga nonton, nanti bakal tayang di YouTube-nya siapa?
0: I Can Study Live sama di RRI Jakarta.
1: Nah, official, tuh. Jadi ya? Di semua official-nya itu ada karena memang
0: I Can Study Live.
1: I Can Study Live ini bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia dan juga Freedom Jazz Festival. Sekali lagi terima kasih banyak. Aku Ihsan Tarore.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita
0: sampai bertemu kembali.
1: Iya.
0: Sampai
1: bye-bye. Di 100% Indonesia berikutnya.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Saya selalu mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau setiap hari. Selain sebagai hiburan, saya juga mengupdate berita dari RRI karena sajian beritanya selalu aktual dan terpercaya. Untuk itu, saya, Alam Saya Sosialisi, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bau-Bau, mengajak seluruh lapisan masyarakat Kepulauan Buton, khusus warga Kota Bau-Bau, untuk mendengarkan siaran RRI Bau-Bau di gelombang FM 99,4 dan 97,8 MHz. Anda juga bisa mendownload RRI digital untuk memonitor RRI via streaming. RRI maju terus dan terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami ya, tepatnya di FM 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital. Dan sebelumnya Anda juga baru saja mengikuti program acara kami, yaitu 100% Indonesia yang disiarkan langsung dari program 1 Jakarta dan sudah dipancar teruskan oleh RRI Bau-Bau. Nah, semoga saja apa yang telah melengkapi kebersamaan kita juga di Cape Town sore hari ini, yang pastinya dapat juga menghibur Anda bagi pendengar yang saat ini juga monitor kami di 97,8 MHz. Nah, kami juga masih menemani Anda dengan beragam program acara yang nantinya akan hadir di ruang dengar Anda, baik itu acara hiburan dan juga beberapa informasi yang kembali lagi kami updatekan di sepanjang sore hari ini. Dan bagi Anda juga yang saat ini monitor kami di aplikasi RRI Digital ya, kami ucapkan juga terima kasih atas kebersamaannya, karena sudah juga memilih kami RRI Bau-Bau sebagai radio informasi Anda dan juga radio hiburan Anda di suasana sore ini. Nah, pendengar, untuk melengkapi kebersamaan kita, kembali kami updatekan beberapa informasi terkini, baik itu informasi dari kota Bau-Bau ya, maupun juga beberapa informasi dari daerah yang ada di Sulawesi Tenggara. Ya, ada pun informasi yang kami updatekan ini berasal dari Kabupaten Buton Tengah. Mengenai Buton Tengah, ini jadi salah satu dari 17 daerah rintisan SNT se-Indonesia. Nah, pendengar, adapun Kabupaten Buton Tengah ini mendapat kepercayaan menjadi salah satu daerah rintisan Sekolah Nasional Terintegrasi ya, atau SNT, dari 17 daerah di Indonesia. Nah, Bupati Buton Tengah juga menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan tersebut. Nah, karena menurutnya terpilihnya Buton Tengah sebagai daerah rintisan SNT ini juga menjadi kebahagiaan tersendiri bagi masyarakat. Terlebih daerah tersebut juga baru memperingati hari jadi ke 12. Nah, pendengar, ia juga menilai bahwa saja jumlah tersebut juga menunjukkan tidak seluruh provinsi maupun juga kabupaten kota di Indonesia ini memperoleh kesempatan menjadi daerah rintisan SNT 10 Agustus 2026 kemarin. Nah, pendengar, karena menurutnya kepercayaan tersebut juga melengkapi keberhasilan Buton Tengah yang juga sebelumnya mendapat kepercayaan sebagai lokasi rintisan Sekolah Rakyat Terpadu atau SRT. Nah, tahun ini program tersebut juga mulai menerima siswa baru di gedung baru yang juga menjadi salah satu dari sekitar 60 gedung SRT yang ada di Indonesia. Nah, Bupati Buton Tengah menegaskan bahwa saja capaian tersebut bukan juga semata-mata keberhasilan pemerintah daerah, melainkan juga hasil dukungan masyarakat dan juga berbagai pihak. Nah, selain dari itu, keberadaan gedung Universitas 19 November atau USN Kolaka, kampus B di Buton Tengah, ini turut juga membuka peluang hadirnya program SRT dan juga SNT. Nah, pendengar, pun kampus tersebut juga merupakan inisiatif yang Bupati gagas pada tahun 2018 saat masih juga menjabat sebagai Rektor USN Kolaka. Nah, pendengar, terkait informasi lebih update atau lebih lanjutnya ya, Anda juga bisa update informasi kami di rri.co.id mengenai Buton Tengah. Ini jadi salah satu dari 17 daerah rintisan SNT se-Indonesia. Kami masih kembali dengan beragam informasi, jadi tetaplah bersama kami di 97,8 MHz untuk segmen musik dan informasi.

Berdasar kemarin Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia ya, yaitu Sakti Wayu Trigono, ini memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia bersama nelayan dan masyarakat pesisir di Kampung Nelayan Merah Putih atau KMP Sorowijaya, Desa Sorowijaya, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe pada Senin kemarin. Nah, pendengar, ada pun juga dalam upacara tersebut, Menteri KKP ini didampingi Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, yaitu Hugua. Sementara untuk Gubernur Sulawesi Tenggara, yaitu Andi Sumengaruka, ini memimpin upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di lapangan kantor Gubernur Sulawesi Tenggara. Nah, informasi yang kami updatekan, kunjungan kerja Menteri KKP di Sultra, ini diawali juga dengan penyambutan di Bandara Halu Oleo Kendari pada Minggu, tepatnya tanggal 16 Agustus 2026. Nah, pendengar, penyambutan turut juga dihadiri Ketua DPRD Sultra, jajaran Forkopimda Sultra, dan juga PJ Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara. Nah, Menteri KKP juga didampingi Kepala BPPSDM KKP, yaitu Inyoman Radiartan, dan juga tenaga ahli Menteri KKP bidang pelindungan nelayan dan juga awak kapal perikanan, yaitu Muhammad Abdi. Nah, dalam amanatnya, Sakti Wahyu menyoroti masih adanya juga nelayan yang belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan maupun juga peningkatan kesejahteraan setelah 81 tahun Indonesia merdeka. Nah, menurutnya, peningkatan kesejahteraan nelayan menjadi juga pekerjaan rumah pemerintah yang juga perlu dituntaskan seiring penguatan sektor perikanan. Ini sebagai sumber protein nasional sekaligus juga mata pencarian masyarakat pesisir. Ya, ada pun salah satu upaya yang juga dilakukan KKP melalui program prioritas nasional Kampung Nelayan Merah Putih atau KMP. Bahwasanya program tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan juga nilai tambah hasil perikanan dan juga memperluas akses pasar dan juga mendorong nelayan naik kelas. Nah, ada pun juga pengembangan kawasan nelayan juga membutuhkan dukungan sarana produksi seperti dermaga, tempat pendaratan ikan, dan juga fasilitas rantai dingin atau cool stock ya, dan juga pabrik es maupun juga sarana dari dasar lainnya. Kita beralih ke informasi berikutnya. Ada pun juga informasi yang kami updatekan masih berasal dari seputar Sulawesi Tenggara ya, mengenai mulai 17 Agustus ini nilai pajak kendaraan di Sultra turun. Nah, pendengar, ada pun kabar baik bagi masyarakat Sulawesi Tenggara atau Sultra. Ini mulai 17 Agustus 2026 kebijakan baru terkait penyesuaian nilai jual kendaraan bermotor ini mulai diterapkan pada layanan Samsat di seluruh kabupaten kota di Sulawesi Tenggara. Ya, adapun kebijakan tersebut juga mengacu pada peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara nomor 6 tahun 2026 tentang penyesuaian nilai kendaraan bermotor. Nah, pendengar, dalam aturan tersebut, kendaraan bermotor yang juga dibuat sebelum tahun 2025 ini mendapatkan penyusutan nilai sebesar 5% setiap tahun. Nah, dengan batas maksimal 5 tahun sesuai umur ekonomis kendaraan. Nah, penyesuaian ini juga membuat nilai kendaraan menjadi lebih sesuai dengan juga kondisi maupun juga usia kendaraan. Nah, dampaknya beban pajak kendaraan bagi masyarakat berpotensi menjadi lebih ringan. Nah, pendengar, informasi yang kami updatekan, setelah 5 tahun penurunan nilai kendaraan secara akumulatif ini dapat juga mencapai sekitar 23%. Ya, adapun kebijakan ini juga diharapkan bisa juga memberikan rasa keadilan bagi pemilik kendaraan lama sekaligus juga mendorong peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Dengar, terima kasih masih bersama kami dari seputaran kawasan Limbaulia, Tangerang Pada ya. Tepatnya di 97,8 MHz untuk segmen musik dan informasi. Kembali kami update satu informasi lagi, adapun juga informasi yang kami hadirkan ini berasal dari Kota Bau-Bau ya, terkait juga stunting Politeknik Bau-Bau latih kader posyandu lewat program Gemilang. Nah, pendengar, ada pun informasi yang kami rangkumkan bahwa saja Politeknik Bau-Bau ini kembali juga menunjukkan komitmennya dalam memberikan dampak bagi masyarakat melalui program pengabdian kepada masyarakat atau PKM bertajuk pemberdayaan kader posyandu dalam program Gemilang atau Gizi Edukasi Makanan Inovatif Laut Anak Nutrisi Golden di Kelurahan Kolese. Nah, pendengar, ada pun juga program yang dilaksanakan sepanjang Mei hingga Agustus 2026 ini merupakan bagian dari skema pemberdayaan kemitraan masyarakat atau PKM dengan dukungan pendanaan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan. Ya, ada pun juga Ketua Program Pengabdian kepada Masyarakat yaitu WOD Nurul Mutia

keterampilan kader maupun juga pemberdayaan masyarakat. Nah, salah satu inovasi yang juga diperkenalkan dalam program ini adalah pengolahan bakso ikan gemilang yang juga memanfaatkan bahan pangan lokal sebagai juga alternatif lauk bergizi bagi anak. Nah, pendengar, ia juga menyampaikan bahwa saja pelaksanaan program dirancang juga secara sistematis melalui beberapa tahapan. Nah, tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2026 melalui pretest aspek manajemen dan juga aspek sosial kemasyarakatan, khususnya untuk juga mengetahui kemampuan maupun juga pengetahuan awal kader. Diharapkan juga hasil tersebut juga menunjukkan pengetahuan kader sebesar 51%, aspek manajerial 55%, maupun juga aspek keterampilan yaitu 49%. Nah, adapun juga hasil pemetaan kemudian juga menjadi dasar bagi tim dalam menyusun materi maupun juga strategi pendampingan yang juga sesuai dengan kebutuhan kader posyandu yang juga tertuang dalam modul gemilang. Nah, pendengar, adapun juga capacity building disampaikan bahwasanya dari edukasi gizi hingga praktik inovasi pangan, bahwasanya Nurul Mutia juga menyampaikan untuk tahap kedua nantinya dilaksanakan pada kegiatan capacity building atau KULDUM. Kegiatan ini juga mencakup edukasi gizi, pelatihan antropometri ya, dan juga pengenalan maupun juga penggunaan modul sebagai sarana inovasi pangan lokal berbahan dasar ikan. Nah, pendengar, itulah saat informasi juga yang melengkapi kebersamaan kita pastinya di segmen musik dan informasi ya. Saat informasi lagi kami updatekan, adapun juga informasi yang kami updatekan ini mengenai perakiraan cuaca yang terjadi di sepanjang sore hari ini. Nah, pendengar, ada pun informasi yang kami rangkum dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Ini memperkirakan kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara pada Selasa, tepatnya tanggal 18 Agustus 2026 ini. Ini didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan sepanjang hari. Nah, berdasarkan perakiraan cuaca BMKG pada sore hari nantinya dengan cuaca cerah hingga cerah berawan, sedangkan memasuki malam hari cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara juga diperkirakan tetap cerah hingga cerah berawan. Nah, sementara pada waktu dini hari kondisi cuaca diperkirakan masih juga berada pada kategori cerah hingga cerah berawan. Adapun juga suhu udara diperkirakan berada pada kisaran 24 sampai dengan 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 sampai dengan 92%. Nah, sedangkan untuk kondisi angin diperkirakan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan sekitar 2 sampai dengan 30 km/jam. Nah, pendengar, masyarakat juga tetap diimbau untuk memantau perkembangan informasi cuaca secara berkala, terutama sebelum melakukan juga aktivitas di luar ruangan maupun juga perjalanan antara daerah.

Suatu hari seorang kakek tua tinggal bersama anak, menantu, dan seorang cucu laki-lakinya. Penglihatan si kakek sudah tidak begitu jelas lagi, dan ia sudah tidak dapat mendengar dengan baik. Lututnya pun sudah mulai gemetar. Terkadang, jika ia duduk di meja makan, ia tidak dapat lagi memegang sendok dengan erat. Dan tanpa sengaja, seringkali ia menumpahkan makanan di atas meja makan. Bahkan, makanan pun terkadang keluar dari mulutnya. Melihat hal itu, anak dan menantunya merasa jijik saat makan bersamanya. Oleh sebab itu, mereka memutuskan untuk tidak memperbolehkan kakek tersebut untuk makan bersama mereka. Mereka menempatkan sang kakek di tempat khusus, makan hanya dengan mangkok yang kecil. Ia seringkali tidak mendapatkan makan dan minum yang cukup, dan tentu saja ia tetap lapar dan haus. Terkadang, sesekali ia mencoba melihat-lihat makanan yang ada di meja makan dan mencoba untuk menghilangkan laparnya. Suatu ketika, di saat jemarinya yang sudah tua tidak dapat lagi memegang mangkok, mangkok itu jatuh dan pecah. Menantu perempuannya mencaci makinya habis-habisan. Tapi kakek tua itu hanya bisa diam dan pasrah. Ia membiarkan semuanya terjadi. Lalu menantunya tidak ingin lagi ada mangkok yang pecah di rumahnya. Maka ia membelikan sebuah piring yang terbuat dari kayu dengan harga yang tidak terlalu mahal. Kini dengan piring kayu itu, kakek tua itu harus makan. Dengan begitulah lebih tenang perasaan kakek, karena sangat mustahil untuk memecahkan piring lagi di rumah anak dan menantunya. Suatu hari, ketika anaknya yang masih berumur 5 tahun sedang belajar menggambar dan hasil gambarnya seperti sebuah piring. "Apa yang sedang kamu buat, nak?" tanya ayahnya. "Saya sedang membuat sebuah piring kayu," jawab anaknya dengan polos. "Dengan piring inilah ayah dan ibu akan makan jika nanti saya sudah besar." Ayah dan ibunya saling bertatapan, teringat perlakuan mereka yang selama ini memberikan makan orang tuanya dengan piring kayu. Mereka mulai membayangkan hal tersebut terjadi kepada mereka. Dan tanpa sengaja, sang ibu pun menangis dan langsung memeluk anaknya. Sejak kejadian itu, mereka selalu memapah sang kakek ke meja makan untuk makan bersama. Jika ia lapar atau haus, mereka segera membawakan makanan dan minuman untuknya. Mereka tidak lagi mempersalahkan kelakuan sang kakek, meski harus selalu membersihkan sisa makan sang kakek yang selalu tumpah di meja makan. Pendengar, cerita ini menjadi pengingat bagi kita yang masih muda, bahwa kita juga akan menjadi seperti mereka yang sudah tua, yang selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Bahkan bisa jadi nantinya kita akan lebih menyusahkan anak-anak kita. Maka tanamkan sifat kesabaran dan keikhlasan menerima semuanya, saling mengerti dan menyadari keadaan orang tua kita, agar nantinya anak-anak kita dapat memperlakukan kita dengan baik. Karena sekecil apapun hal yang kita lakukan hari ini akan berdampak di kemudian hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Bumi Manusia adalah salah satu karya besar dalam ranah sastra Indonesia, diciptakan oleh seorang sastrawan tanah air yang memang mengabdikan diri dan hidupnya untuk membuat sebuah rencana kebaikan. Beliau adalah Pramudia Anantatur atau yang akrab disapa Pram. Pram menjadi satu-satunya sastrawan asal Indonesia yang pernah dinominasikan sebanyak 6 kali sebagai peraih Nobel Perdamaian pada masanya itu. Pramudia Anantatur merupakan seorang kritikus sastra yang mana pada saat itu beliau juga sempat ditahan sebagai tahanan politik di zaman pemerintahan Orde Baru dan diasingkan di Pulau Baru sebab kritik pedasnya terhadap pemerintah. Saat di Pulau Buru, Pram menghabiskan masa tahanannya dengan membuat karya tulis. Salah satu karyanya yaitu bertajuk Bumi Manusia, buku atau novel pertama dari tetralogi Buru Pramudia yang diantaranya Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Saat diterbitkan pertama kali, tepatnya pada tahun 1980, novel Bumi Manusia mendapatkan tantangan yang bisa dikatakan sebagai sesuatu kemerosotan sebab adanya pelarangan terbit pada karyanya tersebut. Mengapa demikian? Hal itu karena bukunya dikatakan mengandung unsur ajaran Marxisme dan Leninisme yang mana ajaran itu telah dilarang pada zaman pemerintahan Orde Baru. Namun, terlepas dari hal tersebut, cerita dari Bumi Manusia dapat dikatakan juga sebagai sebuah mahakarya yang menjadi warisan histori terbaik bagi tanah air Indonesia. Buku dengan tebal 535 halaman ini menceritakan kehidupan bangsa Indonesia pada periode 1898 sampai 1918, yang mana pada masa itu adalah masa-masa berkembangnya pemikiran politik etis dan awal kebangkitan nasional. Pada masa itu, tidak ada sastrawan yang berhasil mengulas kehidupan bangsa Indonesia sebaik Pram dalam karya tetralogi burunya tersebut, terlebih dalam novel Bumi Manusia ini. Meski novel Bumi Manusia mendapatkan pertentangan sejak awal diterbitkan, akan tetapi novel ini pun memperoleh sambutan hangat dan apresiasi yang luar biasa, baik dari dalam maupun luar negeri. Hal ini terbukti bahwa sampai tahun 2005, novel Bumi Manusia sudah diterjemahkan ke dalam 33 bahasa di dunia. Dan saat ini sudah berhasil dialihbahasakan ke dalam 40 bahasa. Tidak hanya itu, salah satu bentuk penghargaan dan apresiasi akan karyanya itu dengan melakukan berbagai pementasan drama teater, tepatnya di tahun 2006, yang kemudian digelar secara serentak di 12 kota besar di Indonesia. Bahkan pada tahun 2019 lalu, Bumi Manusia telah dialihwahanakan ke dalam bentuk layar lebar yang disutradarai oleh Hanum Bramantyo.

Anak Kambing Saya adalah sebuah lagu yang berasal dari provinsi Nusa Tenggara Timur. Lagu ini dikenal luas oleh masyarakat Indonesia karena iramanya yang menyenangkan. Kegirangan dalam lagu ini mengartikan tentang kebersamaan dan persahabatan anak dengan orang tuanya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Pendengar, untuk melengkapi kebersamaan kita di sore hari ini, saat lagi kembali kami perbarui informasi Anda dalam penyampaian Gemah Saripati Maju yang akan disiarkan langsung dari program 1 Kendari.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Selamat sore pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Gema Saripati Maju, edisi Selasa 18 Agustus 2026. Langsung dari program Satu Kendari bersama saya Sunarti Mayesi. Gema Saripati Maju sore ini pendengar kami awali dari RRI Mamuju bersama rekan Mega Pika. Selamat sore Mega.
2: Selamat sore rekan Yesi.
0: Selamat sore, informasi akan disampaikan dari RRI Mamuju. Silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Yesi. Untuk informasi dari RRI Mamuju, peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi warga binaan pemasyarakatan di Sulbar. Tahun ini sebanyak 591 narapidana di 7 lembaga pemasyarakatan dan juga rumah tahanan di Sulawesi Barat memperoleh remisi umum. Dari penerimaan remisi tersebut ada satu warga binaan mendapatkan remisi umum 2 atau mendapatkan remisi bebas. Berikut disampaikan selengkapnya Nur Asmi Saleh.
3: Masyarakatan di Sulawesi Barat tahun ini sebanyak 591 narapidana di 7 lembaga pemasyarakatan atau lapas dan rumah tahanan atau rutan di Sulawesi Barat memperoleh remisi umum. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Sulawesi Barat, Said Mahdar, saat menyampaikan sambutan di momentum penyerahan remisi kepada warga binaan di rutan kelas 2B Mamuju, Senin 17 Agustus 2026 mengatakan, jumlah narapidana dan tahanan yang menghuni 7 lapas, rutan, dan LPKA di Sulawesi Barat mencapai 1.218 orang yang terdiri dari narapidana 865 orang dan tahanan 363 orang. Ia menjelaskan, dari 865 narapidana tersebut, sebanyak 591 orang mendapatkan remisi umum tahun 2026. Rinciannya, Lapas kelas 2B Polewali Mandar atau Polman sebanyak 189 orang, Lapas kelas 3 Mamasa 70 orang, Lapas perempuan kelas 3 Mamuju 29 orang, LPKA kelas 2 Mamuju 18 orang, Rutan kelas 2B Mamuju 131 orang, Rutan kelas 2B Majene 57 orang, dan Rutan kelas 2B Pasangkayu 97 orang. Said Mahdar menambahkan, dari penerima remisi tersebut, satu warga binaan mendapatkan remisi umum 2 atau remisi yang langsung mengakhiri masa pidananya.
4: Yang memperoleh remisi umum tahun 2026 sebanyak 591 orang. Dengan rincian Lapas Kelas 2B Pulau Wali sebanyak 189 orang. Lapas Kelas 3 Mamasa sebanyak 70 orang. Lapas Perempuan Kelas 3 Mamuju 29 orang. Lapas Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Mamuju sebanyak 18 orang. Rutan Kelas 2B Mamuju 131 orang, Rutan Kelas 2B Majene sebanyak 57 orang, Rutan Kelas 2B Pasangkayu sebanyak 97 orang. Adapun yang mendapatkan remisi umum 2 langsung bebas pada hari ini sebanyak 1 orang yang berasal dari Lapas Kelas 2B Polowali.
3: Pemberian remisi tersebut menjadi bagian dari hak warga binaan yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan, sekaligus bentuk apresiasi atas perubahan perilaku dan kepatuhan selama menjalani masa pembinaan. Momentum HUT ke-81 RI diharapkan dapat menjadi dorongan bagi seluruh warga binaan untuk terus mengikuti program pembinaan dan mempersiapkan diri kembali ke tengah masyarakat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: Demikian informasi dari RRI Mamuju, kembali ke rekan Yesi di Kendari.
0: Baik, terima kasih rekan Mega informasi yang disampaikan, dan selanjutnya pendengar kami menuju ke RRI Palu menjumpai Joko Nur Cahyo. Bung Joko, selamat sore.
5: Selamat sore, rekan Yesi.
0: Ya, informasi yang akan disampaikan dari RRI Palu, silakan.
5: Baik, terima kasih. Demi memberi apresiasi bagi Wabin yang berkelakuan baik, sebanyak 2.534 warga binaan dan tanah lingkup Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Tengah mendapat remisi kemerdekaan. Berikut laporan Helianita Surbakti.
3: Di momen peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 dan sebagai bentuk penghargaan bagi warga binaan yang menjalani proses hukum dengan baik serta tidak melakukan pelanggaran, Kementerian IMIPAS RI memberi remisi atau pengurangan masa tahanan bagi sejumlah warga binaan di Indonesia umumnya dan Sulawesi Tengah khususnya. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Reni A. Lamajido usai memberikan remisi secara simbolis bagi warga binaan mengatakan perhatian pemerintah terhadap masyarakat khususnya warga binaan diharapkan dapat dimaknai dengan melakukan hal positif. Ditambahkan melalui apresiasi pemerintah terhadap warga binaan, wabin yang dinyatakan bebas diharapkan tidak melakukan tindakan melanggar hukum.
6: Jadi yang pertama itu saya mengucapkan selamat yang bebas hari ini. Karena kenapa? Kalau kebebasannya ada berarti dia bisa berkumpul dengan keluarga. Kemudian yang kedua, kami juga atas nama pemerintah memberikan saran dan kemudian himbauan kepada adik-adik atau bapak-bapak ibu yang sudah bebas tadi itu untuk di masyarakat itu mari kita tingkatkan komitmen untuk tidak berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan sehingga mereka nanti bisa berbau kembali dengan masyarakat.
3: Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah, Herman Mulawarman mengatakan, seluruh warga binaan yang mendapat remisi merupakan warga binaan yang tidak melakukan pelanggaran selama masa pembinaan. Sementara warga binaan yang dinyatakan bebas usai mendapat remisi diharapkan dapat kembali ke tengah masyarakat serta melakukan aktivitas positif. Dirinya juga minta masyarakat untuk tidak mengucilkan warga binaan yang telah dinyatakan bebas.
7: Harapan kami kepada seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah dapat menerima mereka narapidana yang sudah bebas. Karena mereka sudah dibina di dalam lapas dan mengakui segala kehilapan, kesalahannya dan mereka ingin bertobat dan ingin kembali ke tengah-tengah masyarakat menjadi warga negara yang baik.
3: Sementara untuk lingkup lapas kelas 2 Apalu, Kalapas Makmur mengatakan dari sekitar 687 warga binaan yang ada, 593 diantaranya mendapatkan remisi khusus kemerdekaan dengan pengurangan masa tahanan mulai dari 1 hingga 6 bulan. Diakui pemberian remisi ini berlaku bagi wabin yang telah memenuhi syarat, diantaranya bukan warga binaan yang mendapat masa hukuman seumur hidup.
8: Penilaiannya pertama, selama menjalani pidana di dalam tidak pernah melakukan pelanggaran, tidak pernah register ed, dia berkelakuan baik, mengikuti semua kegiatan pembinaan di dalam lapas, berarti kami wajib memberikan haknya sebagai warga binaan yang ada di lapas kelas 2 Apalu.
3: Pemberian remisi kemerdekaan yang digelar di lapas kelas 2 Apalu juga dirangkaikan dengan penyerahan kunci rumah yang telah direnovasi untuk satu warga binaan yang dinyatakan bebas. Kebijakan renovasi rumah tidak layak huni oleh Kanwil Ditjenpas Sulawesi Tengah terhadap rumah milik wabin tersebut menjadi bagian dari komitmen Kanwil Ditjenpas dalam mendorong warga binaan agar tidak kembali melakukan pelanggaran hukum. Pemberian remisi terhadap warga binaan merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Kementerian IMIPAS setiap momen penting, mulai dari hari kemerdekaan dan hari besar keagamaan.
5: Demikian informasi yang kami hadirkan untuk Gemasari Pati Maju untuk hari ini. Dari RRI Palu, kami bertugas saya Joko Rutia Sujari dan Teknik Studio Irfan Maulani. Kembali ke RRI.
0: Baik, terima kasih Bung Joko Nur Cahyo dari RRI Palu. Dan pendengar, selanjutnya kami menuju ke RRI Ampana, menjumpai rekan penyiar yang ada di sana. Selamat sore.
2: Baik, selamat sore.
0: Baik, dengan izin dengan siapa di sana?
2: Dengan Yuni Safira di RRI Ampana.
0: Baik, Yuni, informasi yang akan disampaikan dari RRI Ampana, silakan.
2: Terima kasih rekan Yesi, informasi dari RRI Ampana untuk Gemas Sari Pati Maju sore hari ini. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tojo Juna dorong pelestarian budaya lokal lewat pembiasaan bahasa Ta, Bare pada Satuan Pendidikan dan Lingkup Organisasi Perangkat Daerah atau OPD. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
9: Pelestarian bahasa daerah dapat dilakukan melalui muatan lokal dalam pendidikan di seluruh jenjang pendidikan SD hingga SLTA dan sederajat. Pendidikan dengan muatan lokal dapat menjadi wadah efektif untuk diperkenalkan serta mengajarkan dan melestarikan bahasa daerah kepada generasi muda serta meningkatkan rasa bangga mereka terhadap bahasa dan budaya daerah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tojo Una-Una, Aspan Taurenta, menjelaskan pelestarian bahasa daerah Touna Jakarta dan Baree juga bisa dibudayakan seminggu sekali saat jam kerja pegawai negeri sipil lingkup Pemkab Tohuna dan instansi-instansi vertikal maupun swasta lainnya di wilayah administrasi Kabupaten Tojo Una-Una.
10: Sebenarnya banyak cara sih sebenarnya yang bisa dilakukan pemerintah terkait pelestarian bahasa. Ya, salah satu contoh melalui pendidikan itu bisa ada program yang namanya pelestarian budaya melalui muatan lokal. Anak-anak sekolah mulai dari sekolah dasar sudah harus diajarkan menggunakan bahasa daerah. Kemudian yang kedua, di tingkat pemerintahan, di lembaga-lembaga pemerintahan baik swasta maupun pemerintah negeri juga harus dibudayakan itu bahasa daerah. Paling tidak misalnya dalam satu minggu ada hari-hari tertentu, misalnya hari Jumat, semua pegawai pemerintah maupun swasta itu menggunakan bahasa daerah. Sehingga dengan demikian nanti sampai kapanpun itu bahasa itu akan terbiasa digunakan dan dia akan lestari.
9: Melestarikan bahasa daerah merupakan pekerjaan bersama yang tentu tidak hanya melibatkan pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya. Karena itu, Aspan Taurenta mendorong pemerintah daerah melalui satuan pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh adat dan budaya untuk duduk bersama membahas berbagai hal terkait langkah untuk melestarikan budaya, khususnya bahasa Ta dan Baree agar tidak punah. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Demikian informasi dari Ampana, kembali ke rekan Yesi di RRI.
0: Baik, terima kasih rekan Yuni informasi yang disampaikan tadi. Dan selanjutnya kita menuju ke RRI Bau-Bau menemui rekan Bu Suda. Selamat sore Bu Suda.
11: Baik, selamat sore.
5: Baik, selamat sore rekan Yesi di program Sandari.
0: Ya, silakan informasi yang disampaikan dari RRI Bau-Bau.
11: Baik, pendengar informasi dari Kota Bau-Bau, pemerintah Kota Bau-Bau bersama Perum Bulog Cabang Bau-Bau mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk alokasi 3 bulan sekaligus. Terkait hal ini, Heru Mulku menurunkan laporannya.
12: Mudah-mudahan yang bisa menerima dari masyarakat yang betul-betul bisa menerima. Jangan lagi kita mendengar si A yang berkemampuan bisa menerima.
13: Pemerintah Kota Bau-Bau bersama Perum Bulog Cabang Bau-Bau mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026. Di Kota Bau-Bau, bantuan tersebut menyasar 14.850 kepala keluarga penerima manfaat. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim mengatakan, setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan 30 kg beras yang merupakan akumulasi bantuan untuk 3 bulan. Masing-masing alokasi diberikan sebanyak 10 kg beras per bulan. Yusran Fahim mengatakan bantuan tersebut bukan sekedar penyaluran beras, tetapi menjadi bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Yusran juga meminta para camat dan lurah melakukan pengawasan serta koordinasi di wilayah masing-masing agar proses penyaluran berjalan lancar dan tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat.
12: Seperti yang kita dengar, masih terjadi silang pendapat siapa yang harus menerima, siapa yang tidak. Dan kali ini mudah-mudahan itu tidak terjadi. Mudah-mudahan yang bisa menerima dari masyarakat yang betul-betul bisa menerima. Jangan lagi kita mendengar si A yang berkemampuan bisa menerima, ina-ina yang begitu rentah kadang-kadang tidak bisa menerima karena hanya sekedar mungkin mereka yang tadinya sering membeli barang-barang online akhirnya terhapus dari hak untuk bisa menerima.
13: Sementara itu, Kepala Kantor Cabang Perum Bulog Bau-Bau Ritno mengatakan penyaluran bantuan pangan dilakukan secara one shot, yakni bantuan 3 bulan disalurkan sekaligus dalam satu kali penyerahan. Untuk wilayah Bau yang mencakup 4 kabupaten dan 1 kota, jumlah penerima manfaat mencapai sekitar 40.854 orang. Penyaluran diawali di Kecamatan Wulio, Kota Bau-Bau, dan selanjutnya dilakukan di wilayah kabupaten dalam cakupan kerja Bulog Bau-Bau.
14: Bisa membantu masyarakat di tengah kebutuhan masyarakat yang mungkin saat ini semakin meningkat, ditambah momen ini momen spesial hari kemerdekaan. Jadi sekiranya juga masyarakat bisa merasakan kebahagiaan di hari kemerdekaan kita, masyarakat juga mungkin bisa merdeka sementara waktu dari sisi pangan, utamanya beras. Dan juga dengan bantuan pangan ini bisa menjadi satu fasilitas atau sarana untuk menekan harga yang sifatnya untuk stabilisasi harga beras medium.
13: Sebelum pelepasan truk pengangkut bantuan, juga dilakukan pemeriksaan kualitas cadangan pangan pemerintah dan pendatanganan berita acara. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Pendengar demikian informasi dari kota Bau. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kami kembali bersama rekan Yesi di program Satu Kendari. Silakan rekan.
0: Baik, terima kasih rekan Bu Suda informasi yang disampaikan. Dan berikutnya pendengar, kita akan mengetahui kabar dari RRI Bone. Kami menjumpai Andi Imran di sana. Selamat sore, Bung Imran.
15: Selamat sore rekan Yesi di RRI Kendari.
0: Baik, silakan informasi yang disampaikan.
15: Baik, terima kasih. BPBD Sigi melaporkan seorang nelayan asal Kajuara Kabupaten Bone diduga jatuh dari kapal di perairan Pasi Dorong, Sinjai. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter kami Ayunia Indiati.
16: BPBD Sinjai melaporkan seorang nelayan hilang setelah diduga terjatuh dari kapal bagang di perairan Pasima Borong pada Selasa 18 Agustus 2026. Korban diketahui bernama Akmal Saputra, 21 tahun, warga Desa Angkue, Kecamatan Kajuara. Berdasarkan informasi juragan kapal bagang Harapan Baru Hairil, korban diduga terjatuh ke laut saat kapal berada di perairan Pasima Borong pada Selasa pagi. Analis kebencanaan BPBD Sinjai Andi Oktav dalam keterangannya mengatakan, korban sebelumnya sempat terlihat menuju bagian belakang kapal setelah memilah ikan. Korban diduga hendak mencuci tangan, namun terjatuh ke laut dan kejadiannya tidak langsung diketahui awak kapal. Dijelaskan, sekitar pukul 6:30 pagi, awak kapal baru menyadari korban tidak berada di atas kapal setelah kapal sandar di TPI Lapa, Kabupaten Sinjai. Pencarian awal langsung dilakukan di sekitar lokasi yang diduga menjadi titik korban terjatuh.
17: Yang mana lokasi yang diperkirakan jatuhnya korban itu? Pelabuhan Lararea dengan Pulau 9. Jadi perjalanan pulang dari mencari ikan itu pukul 6 pagi itu korban masih sempat terlihat membersihkan ikan, memilah-milah ikan. Setelah itu bermaksud untuk mencuci tangan di bagian belakang kapal. Setibanya kapal bagang itu ke TPI Lapa, para ABK yang lain baru sadar bahwa rekannya hilang.
16: Hingga laporan ini dibuat, korban belum ditemukan. BPBD Sinjai terus berkoordinasi dengan Basarnas dan unsur SAR terkait untuk memperluas pencarian. Sementara itu, nelayan setempat turut membantu pencarian korban.
15: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan Yesi di RRI Kendari.

0: Anda masih mengikuti liputan berita Skorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Kita lanjutkan kembali Gema Saripati Maju untuk sore hari ini. Kami menuju ke RRI Toli-Toli menjumpai rekan Irna di sana. Selamat sore, Irna.
2: Baik, selamat sore.
1: Silakan informasi yang disampaikan dari RRI Toli-Toli.
2: Baik, terima kasih. Pemerintah daerah Kabupaten Duol terus mematangkan persiapan menjelang gelaran Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA ke-24. Sebagai tuan rumah perhelatan yang akan berlangsung pada 22 sampai 29 Agustus 2026. Martina melaporkan.
3: Sebagai tuan rumah pada POPDA ke-24 tahun ini, pemerintah daerah Kabupaten Buol terus memantapkan persiapan. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Buol Purnomo dalam sambutannya pada acara pengukuhan atlet POPDA Kabupaten Buol mengatakan, penetapan skuad utama ini merupakan hasil dari rangkaian proses panjang dan bertahap, mulai dari seleksi, pembinaan, pemusatan latihan, uji tanding hingga evaluasi bertahap. Ia menyebutkan dari total 228 pendaftar, 160 mendaftar secara online dan 68 on the spot. Pihaknya menyeleksi atlet berdasarkan kemampuan teknik, fisik, kedisiplinan hingga kesiapan mental. Hingga terpilih 69 atlet terbaik yang siap memperkuat kontingen Buol.
4: Jumlah peserta seleksi 228 orang, 160 orang mendaftar secara online dan 68 orang on the spot. Seleksi dilakukan berdasarkan kemampuan teknik, kondisi fisik, potensi, disiplin, dan juga kesiapan mental atlet. Dari proses tersebut ditetapkan 69 atlet terbaik yang memperkuat Kabupaten Buol yang terdiri dari sepak bola 22 atlet, bola voli putra 12 atlet, bola voli putri 10 atlet, bola basket putra 11 atlet, bola basket putri 9 atlet, dan juga sepak takraw 5 atlet.
3: Sementara itu, Bupati Buol Risaryudi Triwibowo menegaskan bahwa status tuan rumah ini merupakan hasil kerja keras kepemimpinan daerah sebelumnya dan menjadi kesempatan emas bagi Buol untuk menunjukkan eksistensinya. Ia juga mengingatkan para atlet membawa harapan yang diamanahkan oleh tiga pihak utama, yakni orang tua, pihak sekolah, dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, seluruh anggota kontingen diminta untuk menjunjung tinggi, tanggung jawab, kedisiplinan, dan kerjasama tim.
5: Hasil kerja dari senior pemimpin daerah sebelum saya menghasilkan pekan olahraga pelajar daerah bisa datang dan dilaksanakan di Kabupaten Buol tepatnya nanti tanggal 24 sampai 27 Agustus tahun 2026. Ini peluang besar bagi daerah kita. Pertama, kita menjadi tuan rumah yang mendatangkan para atlet dari 13 kabupaten kota. Peluang bisnisnya ada, peluang membuat nama daerah semakin dikenal ada, dan peluang untuk menunjukkan eksistensi kabupaten kita terkait masalah kebaikan orang Buol, keramah tamahan orang Buol, dan seterusnya. Ini bisa kita laksanakan.
3: Mengakhiri pengarahannya, Bupati Buol menyampaikan optimisme kontingen Kabupaten Buol mampu menorehkan prestasi terbaik dan keluar sebagai juara umum pada ajang POPDA 24 kali ini.
2: Baik, demikian informasi dari RRI Toli-Toli. Kembali ke rekan kami di RRI Kendari.
1: Baik, terima kasih rekan Irna dari RRI Toli-Toli. Selanjutnya kami menuju ke RRI Makassar menjumpai Bung Saiful Malik di sana. Selamat sore, Bung Saiful.
6: Selamat sore, rekan Sunarti Mayesi di RRI Kendari.
1: Baik, silakan informasi selengkapnya dari RRI Makassar.
6: Baik, terima kasih Yesi, pendengar memaknai 81 tahun Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan ulasan dalam wawancara sorotan bersama Direktur LSM Lensa Indonesia Sugianto Peta Egara di Pandu Fitriani Rahman.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara memaknai peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Kali ini saya bersama dengan Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat Lensa Indonesia, Bapak Sugianto Peta Negara. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Iya, nah ini kan sudah memasuki 81 tahun, tak lama lagi tentunya akan masuk ke usia yang 100 tahun ya. Banyak sekali harapan yang ingin dilakukan Indonesia untuk bangsa dan negara. Nah, melihat apa yang dilakukan sampai hari ini, apakah kemajuan yang dilakukan Indonesia saat ini dirasakan adalah pembangunan yang sudah bagus ataukah masih banyak hal yang harus dilakukan?
8: Iya, jadi kalau yang ada sekarang ini, saya kira kita mensyukuri perkembangan yang ada di Indonesia sekarang. Dan apa yang menjadi kesinambungan pembangunan ini harus terus dilaksanakan, dijalankan. Terutama di pemerintahan Prabowo saya lihat ini sangat banyak program yang strategis, program pro-rakyat. Nah, ke depan ini kita di umur 81 tahun ini, ya kami mendorong hadirnya loncatan-loncatan baru untuk Indonesia semakin gemilang, ya terutama terkait dengan pemanfaatan sumber daya yang ada, terutama sumber daya alam untuk kemajuan bangsa kita. Yang paling kami dorong ini adalah bagaimana loncatan pemanfaatan energi terbarukan kita. Ya, anggaplah listrik tenaga surya yang saya lihat sudah menjadi isu-isu sentral pemerintah ini perlu mendapat perhatian penuh terkait juga pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan yang semakin ramah, semakin mensejahterakan rakyat. Nah, ini juga perlu dioptimalkan. Dan itulah yang mungkin bisa menjadikan Indonesia ini bisa mandiri, rakyatnya juga semakin bisa mendapatkan peluang kerja semakin terbuka, dan kekuatan ekonomi kita di Indonesia ini bisa semakin kokoh dengan memanfaatkan seluruh istilahnya potensi yang kita miliki. Kalau terkait dengan agenda-agenda pertanian, agenda swasembada di bidang pertanian, ini juga saya kira semakin progresnya semakin bagus. Menteri kita ini sangat agresif saya lihat, mudah-mudahan bisa semakin berefek, berdampak kepada kesejahteraan masyarakat.
7: Ya, berarti

0: Baik. Ya. Makasih banyak Pak Anto.
1: Siap, terima kasih ya.
0: Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kasar, saya Saiful Malik dan rekan Surahman Mansur AMDT mengucapkan terima kasih kembali ke rekan Yesi di RRI Kendari.
0: Baik, terima kasih rekan Saiful Malik di RRI Makassar. Dan pendengar, sebelum mengakhiri perjumpaan kita di Gemasari Pati Maju sore ini, kita dengarkan produksi news feature dari RRI Kendari mengenai semarak kemerdekaan di Kota Kendari bersama reporter Heli Diawati Kadir.
3: Ada yang berbeda ketika kita melintasi jalanan Kota Kendari di bulan Agustus. Udara pagi terasa hangat, bukan karena terik matahari, melainkan ada bara semangat yang kembali menyala. Lihatlah bagaimana kain merah dan putih melambai anggun di sepanjang jalan di Kendari, yang tentunya mengikat kembali ingatan kita akan arti sebuah kemerdekaan. Ketika melangkah di kawasan pemukiman warga, disinilah letak keindahan yang sesungguhnya. Tanpa sekat, suku maupun latar belakang, gotong royong menjadi bukti autentik bahwa ruang sosial di Kendari masih dirawat dengan penuh rasa cinta serta kekeluargaan yang amat kental. Seperti yang dituturkan warga Kelurahan Bende, Ibu Ati.
4: Bagi kami, kemerdekaan itu bukan cerita masa lalu. Ia terasa nyata saat kami bisa berkumpul tanpa sekat, merayakan satu tujuan, dan merawat kebersamaan yang sudah ada.
3: Tidak lengkap rasanya merayakan kemerdekaan tanpa rangkaian perlombaan yang telah menjadi tradisi turun-temurun. Mulai dari lomba makan kerupuk untuk anak-anak, lomba bola gotong, hingga lomba joget bola antar OPD. Pagi berganti riuh ketika jalanan protokol dipenuhi oleh senyuman. Ribuan pasang kaki kecil dari murid-murid Taman Kanak-kanak dan PAUD Sekota Kendari turun ke jalan. Setiap langkah kecil mereka adalah investasi masa depan. Energi kemerdekaan di Kendari juga diwarnai pagelaran Karnaval Juang. Jalanan kota seolah berubah menjadi panggung teater terbuka yang megah. Para aparatur daerah bersama masyarakat melebur menampilkan berbagai atraksi kreatif dan kostum perjuangan yang memukau mata. Karnaval Juang adalah bentuk penghormatan tinggi dari warga Kendari masa kini terhadap peluh dan darah para pahlawan terdahulu. Sebuah pengingat visual bahwa apa yang kita nikmati hari ini adalah buah dari pengorbanan yang tak ternilai harganya. Seperti yang disampaikan akademisi dari STIKOM 22 Januari Kendari, Salvin.
5: Kekuatan utama dari menjaga persatuan dan kontribusi untuk lingkungannya itu adalah merupakan salah satu cara terbaik mengisi kemerdekaan. Makanya perayaan ini akan selalu bermakna dan hidup dari tahun ke tahun.
3: Bagi warga Kendari, merayakan kemerdekaan bukanlah urusan satu hari dalam setahun. Ia adalah janji yang diperbaharui setiap Agustus, lalu dijaga, diwujudkan dalam kerja serta sikap sehari-hari. Sebuah semangat yang akan terus menyala dan diwariskan dari generasi ke generasi di tanah yang kita cintai ini, Indonesia.
0: Dan pendengar, news feature dari RRI Kendari tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Gemasari Pati Maju untuk edisi siar Selasa 18 Agustus 2026, hasil liputan RRI Sekorwil Nusantara 4. Kami ucapkan terima kasih kepada penyiar yang bertugas sore hari ini, dan akhirnya kru yang bertugas teknik sore ini di RRI Kendari ada Bung Iksan dan Lutfi. Saya sendiri Sunarti Mayesi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
6: Demikian telah Anda ikuti Gemasari Pati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak." Hadis riwayat Ahmad.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar RRI, bau-bau yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan di sore hari ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan di dalamnya. Pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini insyaallah kita akan membahas satu khazanah ilmu yang insyaallah ini menambah daripada wawasan ilmu agama kita. Ya, ini adalah husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwa manusia penuh dengan ujian-ujian yang berat. Setiap dari kita sedang menghadapi ujiannya masing-masing. Jika kita melihat ada saudara kita ataupun teman kita ataupun orang yang kebetulan lewat di hadapan kita terlihat tenang-tenang saja, terlihat senang-senang saja, terlihat tersenyum bahkan tertawa, itu bukan berarti mereka tidak memiliki masalah, tetapi itu berarti mereka sedang menghibur dirinya ataupun menutupi dirinya daripada mengeluh atas beratnya ujian yang mereka hadapi. Tidak ada satupun orang yang ada di muka bumi ini melainkan memiliki ujiannya masing-masing. Maka yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita berhusnuzon ataupun berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan kita mendapatkan ujian tersebut. Pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa lain adalah optimis. Seseorang yang optimis adalah salah satu bentuk daripada husnuzannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni seseorang itu merasa bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk dia adalah yang terbaik, yang paling bagus, yang paling tepat untuk dia. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala melihat yang lalu dan yang akan datang. Manusia memiliki penglihatan terbatas. Manusia hanya bisa melihat apa yang ada di hadapannya tanpa mengetahui apa yang ada jauh di depannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an bahwa manusia terkadang menyukai sesuatu yang ternyata itu buruk bagi dia. Wa in tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan terkadang manusia itu membenci sesuatu, ternyata sesuatu itu baik untuk dia. Dan Allah Subhanahu wa taala lah yang mengetahui, dan Allah Subhanahu wa taala lah yang lebih berhak memilihkan kita. Pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku bersama prasangka hambaku. Ketika kita berhusnuzon, bersangka baik kepada takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka takdir itu akan menjadi baik untuk kita. Dan ketika kita kemudian bersuuzon, merasa bahwa kita ini dibenci, kita ini diuji, kita ini diazab, maka prasangka kita itu bisa saja benar-benar terjadi untuk kita. Nauzubillahi min dzalik. Maka pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan di hati kita untuk senantiasa bersangka baik atas apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita, apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk kita, dan Allah karuniakan kepada kita usaha, ikhtiar dan doa yang makbul sehingga kita bisa melewati apapun yang sedang kita jalani. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka, bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu." Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran Surah Al-Mukmin ayat 60.

Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kerjakanlah urusan duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan laksanakanlah urusan akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok." Hadis riwayat Ibnu As-Sakir.

Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155.

Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kufur. Quran Surah Yusuf ayat 87.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari 6970 dan Muslim 2675.

Tidak ada masalah bagi seseorang jika hendak bersedekah untuk membagikan pahala sedekah tersebut bagi kedua orang tuanya. Jika keduanya muslim, maka pahala sedekah tersebut milik kedua orang tuanya, dan ia mendapatkan pahala seperti kedua orang tuanya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala kedua orang tuanya. Hadis riwayat Imam Tabrani.

adab meminum air putih ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minum air putih dengan tangan kanan. Minum air sambil duduk. Minumlah air dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Lihat air sebelum meminumnya. Minum air dalam 3 tegukan. Setelah selesai 3 tegukan, ucapkan alhamdulillah. Manfaat sunnah air minum dengan duduk dan 3 kali teguk ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ginjal kita tidak pernah gagal. Lutut kita selalu berfungsi. Tulang punggung menjadi kuat. Dan katup jantung tidak pernah berhenti, serta pikiran kita akan selalu aktif. Subhanallah, Masya Allah. Begitu banyak manfaat yang kita dapatkan jika kita meneladani kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan sunnah meminum air putih. Semoga bermanfaat.

Terdapat 11 golongan sebaik-baik manusia menurut hadis sahih. Dari yang diterangkan hadis riwayat Bukhari, ada 3 termaksud golongan manusia terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar dan mengembalikan hutang." Sedangkan yang diterangkan pada hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling boleh diharapkan kebaikannya dan aman dari keburukannya." Tidak hanya itu, dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam Sahih Al-Jami dan Targhib wa Tarib, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang memberi makan kepada orang yang lain serta menjawab salam. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam meluaskan tempat bagi orang yang masuk dalam saf sholat berjamaah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda pada Sahih Al-Jami, Sahih Adabul Mufrad, "Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap sahabatnya. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. Dan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang memiliki hati yang makmum dan lisan yang jujur." Para sahabat bertanya, "Lisan yang jujur kami paham. Maka apa yang dimaksud dengan hati yang makmum?" Baginda Rasulullah bersabda, "Orang yang memiliki hati bersih dan bertakwa, tidak ada dosa, tidak berbuat zalim, serta tidak ada kebencian dan hasad." Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang insya Allah dirahmati oleh Allah, semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang terbaik dan dikasihi. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Al-Quran mengajarkan kita untuk berlaku adil dan jujur. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran, dan hati semua itu diminta pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra ayat 35 dan 36.
1: Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar.

0: Ya Allah, terima kasih ya Allah. Sekarang ibuku sudah sembuh nih. Waktu ibu kena COVID, saya tidak bisa ketemu ibu. Sekarang ibu sudah kembali di rumah. Tapi, kenapa orang-orang masih jauhi kami? Tiap ibu keluar rumah, tidak ada yang mau bicara dengan ibu. Teman-temanku juga tidak mau nih berteman dengan saya. Sesedih ya Allah, memangnya salahku apa?
1: Haruskah kita hapus keceriaan mereka dengan sikap kita? Mereka hanya ingin diterima kembali, bukan dijauhi, apalagi didiskriminasi.

0: Tahukah Anda, sampah plastik membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk terurai. Karena itu, mari mulai membawa tas belanja sendiri, menggunakan botol minuman isi ulang, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan memberikan dampak besar bagi lingkungan di masa depan.
1: Dengarlah suara bayi Papua, suara bayi Kalimantan, suara bayi Sulawesi, suara bayi Jawa, suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.

Iya, kota ini tak sama tanpamu ya. Banyak sekali kenangan di kota ini, apalagi bau-bau. Jadi kalau tiba-tiba engkau harus pergi, maka kota ini akan begitu berbeda dari sebelumnya. Nah, di Basalamah menemani kebersamaan kita dengan kota ini tak sama tanpamu. Relate sekali ya lagu ini, dan ya enak sekali kalau didengar. Ini salah satu juga lagu kesukaan beberapa pendengar ya di malam hari ini. Oke, baiklah pendengar, untuk kebersamaan kita di malam hari ini bersama saya Rizka akan menemani kebersamaan Anda dengan berbagai informasi dan juga beberapa lagu pilihan yang telah kami siapkan untuk Anda. Dan untuk Anda yang saat ini tengah beraktivitas ya, tetap semangat tentunya, dan di dan tentunya di di malam hari ini ya, untuk Anda yang masih yang baru saja sampai rumah ya, karena baru selesai bekerja, tetap semangat pokoknya untuk Anda. Beberapa lagu pilihan kami dan juga informasi masih Rizka siapkan juga untuk Anda. Tetap stay tune terus di 97,8 MHz.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain,

0: Akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Hihi, berang apa nih? Hihi, berang apa nih? Hihi, ini pantai kah bukan nih? Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Ini sama di pantai ke kolam sampah kape.
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

0: Guarani.
1: Makanan untuk tulang keropos penting diperhatikan ya, terutama bagi orang yang mengalami osteoporosis atau ingin menjaga kepadatan tulang seiring bertambahnya usia. Asupan nutrisi seperti kalsium, vitamin D, protein, magnesium, dan vitamin K ini dibutuhkan untuk membantu menjaga tulang tetap kuat. Tulang memang terlihat seperti jaringan yang keras dan tidak banyak berubah, namun tulang terus mengalami proses pembentukan dan penghancuran. Karena itu, pola makan sehari-hari berperan dalam menyediakan nutrisi yang dibutuhkan tubuh untuk mempertahankan kesehatan tulang. Berikut beberapa makanan ya yang bisa Anda konsumsi. Ada susu yang dimana ini dikenal sumber kalsium ya pendengar, yang mudah ditemukan dalam pola makan sehari-hari. Brokoli juga ini bagus, makanan untuk tulang keropos, terutama bagi orang yang ingin memperoleh kalsium dan sumber nabati. Nah, brokoli ini sayuran hijau yang mengandung vitamin K dan berperan untuk kesehatan tulang. Kacang kedelai ya, ini sebagai sumber protein nabati yang juga mengandung sejumlah mineral termasuk kalsium. Tahu, kacang almond, ikan sarden, kuning telur juga sangat bagus untuk tulang.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, jangan HP-nya.
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan. Karena ini butuh lahan yang luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan.
2: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati.
0: Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus. Indonesia-Tiongkok perkuat kemitraan strategis melalui CSD. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya Hanna Pratiwi. Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Ya. Ya, memang Indonesia kan memang sangat terkenal sekali dengan rekupaya, kemudian daerah yang memang...
4: Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi gerak cepat pemerintah dalam merespon bencana gempa bumi yang terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT pada 15 Agustus silam. Hal itu disampaikan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin di sela kegiatan upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Sultan menyebut penanganan cepat pemerintah dalam merespon gempa bumi tersebut tidak hanya dilakukan pada penanganan dampak gempa di NTT, namun juga di sejumlah daerah di Pulau Sumatera. Hal ini ditegaskan Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin menjadi sebuah kewajiban pemerintah pusat dalam memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah khususnya dalam pengalokasian anggaran di tengah kebencanaan.
3: Ya, terkena bencana, saudara-saudara kita di NTT, dari itu tadi dimention langsung oleh Presiden pada saat kita menghentikan cipta, pesannya juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang terkena bencana, baik di Sumatera maupun di NTT. Dan respon juga quick ya, respon kok. Nah, ini juga yang kami underline bahwa memang ya daerah itu memang harus betul-betul menjadi perhatian yang lebih, termasuk perhatian anggaran. Ya, semua udah baik.
4: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno saat meninjau langsung daerah terdampak di wilayah Manggarai NTT menuturkan bahwa kebutuhan rumah sakit lapangan menjadi salah satu yang difokuskan pemerintah dalam penanganan korban gempa bumi. Dalam peninjauannya itu, Pratikno menilai dengan melihat luas lahan untuk rumah sakit lapangan dan akses lokasi yang strategis, salah satu lokasi untuk segera dibangunnya rumah sakit lapangan, yakni berada di Stadion Golo Dukau, Manggarai, NTT.
1: Pasien berada di tenda-tenda, jadi kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang luas, dan kita alhamdulillah ini ada lapangan bola yang cukup luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang cukup luas ya, itu aja, karena ini kan juga pasien-pasien dari Kecamatan Reo yang paling terdampak juga larinya ke sini ya Pak ya,
5: yang rujukan itu
1: rujukannya ke sini ya.
4: Lebih lanjut diungkapkan Menko PMK Pratikno, dalam upaya percepatan penyediaan fasilitas kesehatan rumah sakit lapangan untuk penanganan korban-korban gempa bumi di NTT, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Kemenkes serta sejumlah pihak terkait lainnya. Menko PMK Pratikno meyakini percepatan pembangunan rumah sakit lapangan ini akan segera dapat direalisasikan dan dirampungkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat korban bencana. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita lihat lokasinya, tentu saja secepat-cepatnya. Segera kami setelah ini kita koordinasi lagi dengan Pak Menteri Kesehatan.
0: Pemerintah belum membuka opsi bagi bantuan asing dalam penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah masih mampu menangani dampak gempa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan.
5: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan penanganan dampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur NTT masih terus dilakukan. Bantuan logistik terutama sembako terus dikirim. Pemerintah juga masih mendata untuk hunian sementara dan hunian tetap atau huntap. Oleh sebab itu, pemerintah belum membuka pintu opsi bantuan dari negara lain karena pemerintah Indonesia masih mampu menangani dampak bencana gempa dengan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur.
6: Belum ya, nanti kita lihat karena berdasarkan laporan juga kami kebetulan juga setiap hari memonitor perkembangan di lapangan, semua masih bisa kita tangani, baik kebutuhan logistik, kebutuhan pengungsi, bahkan rencana-rencana untuk perbaikan baik huntara maupun hutap itu pun sudah dalam proses diidentifikasi. Belum.
5: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI Ahmad Muzani menilai pemerintah gerak cepat dalam menangani dampak gempa di Nusa Tenggara Timur.
7: Dan kami berharap segera ada tindakan yang cepat kepada saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah, dan saya melihat pemerintah bergerak cepat di sana, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bantuan-bantuan dan support yang datang dari pemerintah akan segera bertambah lebih maksimal lagi.
5: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya memastikan kebutuhan masyarakat terdampak telah terpenuhi. Seskap Teddy mengatakan 52 ton bantuan logistik telah didistribusikan ke wilayah terdampak. Seskap Teddy menjelaskan sejak hari kejadian, sejumlah pejabat terkait telah berada di berbagai lokasi terdampak untuk memimpin langsung penanganan pasca bencana. Langkah tanggap pemerintah tersebut merupakan bentuk komitmen untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak tetap terpenuhi dan bantuan menjangkau lokasi bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
8: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur NTT. Hal tersebut dikatakan Ketua DPR RI Puan Maharani usai melakukan rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Puan mengatakan pimpinan DPR bersama sejumlah anggota sebelumnya telah mengunjung NTT. Tujuannya untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam penanganan bencana. Ia menegaskan DPR, pemerintah, masyarakat, dan seluruh unsur terkait akan bergotong royong mempercepat penyaluran bantuan. DPR pun telah berkoordinasi untuk menyiapkan bantuan sesuai kebutuhan yang telah diidentifikasi.
9: DPR, pemerintah, unsur-unsur masyarakat, partai politik, insya Allah semuanya bergotong royong untuk segera mempercepat proses atau mempercepat bantuan yang harus segera dilaksanakan di sana. Dan terkait apa yang tadi ditanyakan, besok rencananya pemerintah akan mengirimkan beberapa menteri untuk pergi ke sana. Tadi kami juga sudah berkoordinasi, kami akan mengirimkan bantuan yang kemarin sudah dicek apa saja yang dibutuhkan.
8: Sebelumnya, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan Manggarai Timur sebagai salah satu wilayah terdampak terparah akibat gempa bumi. Pernyataan ini disampaikan Kabasarnas saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana. Sebagai respon cepat terhadap kondisi saat ini, Basarnas telah mengerahkan personil dengan fokus utama adalah memastikan setiap warga yang terdampak mendapatkan perhatian dan bantuan secepat mungkin.
10: Dokter, ada perawat, kemudian apoteker dan logistik obat. Dan itu memang sesegera mungkin harus sampai di sana. Karena kalau perjalanan dari Labuan Bajo ini untuk menuju lokasi memakan waktu lebih dari 7 jam. Dan mudah-mudahan dengan keberadaan helikopter ini kita bisa menjangkau lokasi dalam kurun waktu kira-kira 25 menit.
8: Diketahui DPR menugaskan anggota dari daerah pemilihan NTT untuk terus berkoordinasi dan bersiaga di wilayah terdampak. Mereka diharapkan dapat membantu menyampaikan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Kita briefing.
0: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Permintaan disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar di PN Jakarta. Selengkapnya informasi disampaikan Hairul Umam.
2: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji.
12: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat kliennya. Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Kuasa hukum Febri, yaitu Febri Diansyah, meminta hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan dalam pra-peradilan terhadap proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Dalam permohonannya, tim kuasa hukum mempersoalkan sejumlah tindakan hukum, mulai dari penerbitan surah perintah penyidikan, penggeledahan dan penyitaan hingga penetapan tersangka dan pencegahan Febri berpergian ke luar negeri.
2: Dan bahkan mengapresiasi termohon 1, termohon 2 dan turut termohon yang sudah langsung hadir dalam proses pra-peradilan di hari pertama ini. Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati. Itu yang pertama. Secara sederhana, inti dari permohonan yang kami ajukan adalah pada 5 aspek. Dan kami mengidentifikasi ada sekitar 30 dugaan pelanggaran prosedural dari 5 aspek tersebut. Tadi sudah kami uraikan.
12: Sementara itu, selaku pihak termohon yaitu dari Kejaksaan Agung dan Kepolisian siap membuktikan keberatan-keberatan yang diajukan pemohon dalam pra-peradilan hari ini.
13: Mohon izin yang mulia, kaitan dengan masalah pembuktian, kita sebetulnya kan menyiapkan bukti yang sudah disampaikan oleh pihak pemohon. Setelah itu baru kita yang menyerahkan pembuktian kita. Karena kita kan harus melihat seperti apa yang disampaikan oleh pihak termohon. Demikian. Jadi tadi mungkin tawaran dari yang mulia untuk satu hari disiapkan untuk pihak termohon dan satu hari disiapkan untuk pihak pemohon itu jalan yang terbaik. Terima kasih, mulia.
14: Termohon 2, sama pernyataannya?
13: Sama.
14: Turut termohon bagaimana?
12: Febri Adriansyah sendiri sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipidkor Polri dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penetapan tersangka dilakukan setelah proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan ahli serta pengumpulan alat bukti. Kejaksaan Agung juga menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Serta Kejaksaan Agung juga telah menitipkan penahanannya di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Selengkapnya dilaporkan reporter Hana Syarif. Nanti kami akan mengupayakan koneksinya agar terhubung dengan reporter kami, Hana Syarif, yang akan melaporkan terkait Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Hana Syarif, silakan dengan informasinya. Hana Syarif. Baik, kami mengalami gangguan koneksi dengan reporter kami, Hana Syarif. Hana Syarif.
15: Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh mengungkap adanya dana sekitar 62,49 miliar rupiah yang tertahan atau diblokir pada e-wallet di platform Nusuk Masar dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dalam rapat bersama Komisi 8 DPR RI pada hari ini menjelaskan dana tersebut setara dengan sekitar 14,19 juta rial Arab Saudi dan penahanan dana berkaitan dengan tuntutan asuransi serta biaya pengobatan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dan dalam paparannya, Irfan juga menyebut terdapat 675 jemaah yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan keberangkatan untuk musim haji tahun ini. Selain itu, terdapat pula jemaah yang mengalami sakit dengan biaya pengobatan melebihi nilai klaim asuransi. Dan kondisi tersebut kemudian berdampak terhadap perhitungan dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji dan nilai efisiensi yang sebelumnya tercatat sekitar 200,93 miliar rupiah harus dikurangi dengan beban yang timbul akibat kebijakan Arab Saudi sebesar sekitar 62,49 miliar rupiah. Dan dengan demikian, total nilai efisiensi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menjadi sekitar 138,67 miliar rupiah. Dan berikut penjelasan dari Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf.
16: Berdasarkan informasi dari Satker di Jeddah, terdapat pemblokiran untuk penahanan dana sebesar Saudi Riyal 14.190.249 Saudi Arabian Riyal atau ekuivalen dengan 62.454.695.600 rupiah dari e-wallet terdapat bom nusuk pasar. Hal tersebut merupakan tuntutan asuransi terkait biaya pengobatan para jemaah haji yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun 1440 Hijriah yang berjumlah 675 jemaah dan jemaah sakit yang biaya pengobatannya melebihi nilai klaim asuransi.
15: Pendengar, dalam rapat tersebut, Irfan juga memaparkan realisasi belanja operasional penyelenggaraan ibadah haji hingga bulan Juli 2026 yang mencapai 17,93 triliun rupiah atau sekitar 96,67% dari alokasi anggaran sebesar 18,17 triliun rupiah. Sementara itu, rapat kemudian diskors dan Ketua Komisi 8 Marwah Dasopang memutuskan bahwa rapat akan dilanjutkan pada Rabu besok. Demikian dapat saya laporkan dari Kompleks Parlemen Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Kebakaran hutan.
0: Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Berikut laporan Eliana Zahra.
18: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah.
19: Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra Lukman menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla membutuhkan perbaikan tata kelola yang fundamental. Komisi 4 meminta mitigasi Karhutla dilakukan di daerah yang berpotensi terjadi kebakaran, termasuk di luar provinsi prioritas. Hal tersebut disampaikan Alex dalam rapat kerja bersama Kementerian Kehutanan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini.
18: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah yang berpotensi terjadi kebakaran di luar provinsi prioritas, serta penegakan hukum kepada pemegang perizinan perusahaan terbakar. Pemerintah tidak boleh kalah cepat dari titik api, pencegahan harus diutamakan daripada sekedar penanggulangan saat api sudah membesar.
19: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memaparkan kondisi Karhutla di tengah fenomena El Nino yang kini berada pada intensitas sangat kuat. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, indeks Nino 3,4 mencapai plus 2,19 dan kondisi tersebut dapat mengurangi curah hujan di Indonesia. Raja Juli menyebut El Nino yang datang lebih awal menyebabkan cuaca lebih panas dan kering, sehingga potensi asap akibat kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat.
20: Kami menyadari bahwa Karhutla merupakan persoalan serius yang memerlukan penanganan secara kolaboratif, terpadu, terukur, dan berkelanjutan. BMKG misalkan telah lebih awal menginformasikan bahwa El Nino diprediksi akan datang lebih cepat. Oleh karena itu, berbagai upaya telah kami lakukan, mulai dari langkah-langkah mitigasi dan pencegahan, peningkatan kesiapsiagaan, hingga penanganan teknis pemadaman Karhutla di lapangan.
19: Pemantauan Sipongi melalui satelit Terra Aquanasa pada 1 hingga 13 Agustus 2026 mendeteksi 844 titik api dengan rata-rata 64,9 titik per hari. Puncak harian tercatat pada 10 Agustus, yakni sebanyak 86 titik api. Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan jumlah titik api tertinggi, yakni mencapai 160 titik berdasarkan data hingga 13 Agustus. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Para investor diperkirakan masih akan bersikap hati-hati untuk berinvestasi di pasar modal, meskipun kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih cukup baik. Sentimen global sudah mereda. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
17: Kondisi fundamental ekonomi Indonesia pada semester kedua tahun ini diperkirakan masih cukup baik. Begitu pula dengan sentimen global diperkirakan akan mereda. Tetapi pertumbuhan ekonomi global maupun domestik diproyeksikan akan melambat sehingga pelaku pasar masih akan berhati-hati dalam berinvestasi di pasar saham. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, mengungkapkan hal tersebut dalam acara Media Day hari ini yang mengedepankan tema Turning Market Momentum into Long-Term Wealth. Menurut Ruli, pelaku pasar masih akan mencermati resiko defisit fiskal Indonesia. Di sisi lain, perlambatan ekonomi akan berdampak pada pendapatan perusahaan terutama yang listing di bursa saham.
21: Sementara ini memang global sentimennya ini agak sedikit mereda, faktornya rupiahnya menguat, mungkin BI-nya sedikit lagi atau mungkin nggak naik lagi sama sekali, bisa jadi. Sementara memang yang menjadi risiko, ya jadi fiskal kita lihat masih risiko. Kemudian juga kita lihat mungkin kalau dari sisi earnings di kuartal 2 masih cukup bagus ya. Cuman ya kalau kita lihat mungkin potensi perlambatan ekonomi di semester 2 ini juga mungkin akan berdampak kepada earnings dari perusahaan.
17: Ruli memperkirakan IHSG hingga akhir tahun ini akan bergerak di level 6.800. Nilai tukar rupiah juga kemungkinan masih akan di kisaran 18.000 per dolar Amerika Serikat dan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2026 diperkirakan sebesar 4,8%. Sementara itu, dari sektor perbankan, Research Analyst Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Nurholi Syafruddin, mengatakan kondisi likuiditas perbankan pada semester 2 diperkirakan masih ketat, meski pemerintah sudah menyuntikan dana ke perbankan hingga Rp451 triliun.
22: Untuk perbankan Indonesia sendiri sebenarnya secara fundamental masih relatif resilience terhadap ini ya, terhadap apa, masih cukup suportif. Cuma mungkin yang mesti diperhatikan dalam beberapa quarter ke depan adalah dari sisi liquidity dan funding. Karena kita sudah melihat bahwa untuk pertumbuhan kredit di sistem perbankan Indonesia cukup cepat. Per Juni kemarin sudah tumbuh sekitar 12% year on year, namun di untuk sisi dari deposit growth-nya sendiri itu ada sedikit pelemahan ya, menuju ke arah 8% year on year. Sehingga kalau kita lihat dari sisi loan to deposit ratio di sistem perbankan kita, itu per Juni kemarin itu di 91,7%.
17: Nurholis lebih lanjut mengatakan, meski likuiditas perbankan masih ketat, pertumbuhan kredit diperkirakan tetap kuat. Perubahan kebijakan giro wajib minimum yang ditetapkan Bank Indonesia, kata Nurholis, juga akan membentuk peta baru di industri perbankan. Kondisi ini akan menciptakan peluang serta tantangan yang berbeda bagi masing-masing bank. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri RI Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi akan memimpin pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif RI China yang akan diselenggarakan pada 21 Agustus 2026. Dialog akan digelar selama kunjungan kerja Menlu Wang Yi ke Indonesia pada 20 hingga 22 Agustus. Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI hari ini.
23: Kenapa?
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Fenerbahce bertekad kembali ke babak utama Liga Champions setelah penantian 18 tahun lamanya saat mereka menjamu Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari nanti. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
24: Fenerbahçe'nin elinde hücumda Greenwood gibi, Talisca gibi basıyor.
25: Setelah kepercayaan diri mereka sempat terguncang pada akhir pekan lalu, Fenerbahce bertekad untuk bangkit kembali dalam laga leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions saat menjamu Olympique Lyonnais atau Lyon. Setelah menyikirkan Gornik Zabrze dan Sturm Graz, Fenerbahce kini mengincar penampilan pertama mereka di babak utama Liga Champions sejak musim 2008-2009. Mereka akan berlaga di fase grup Liga Europa jika gagal lolos. Namun, si Kanari Kuning memiliki ambisi ambisi lebih tinggi karena ingin menjadikan musim peringatan 120 tahun klub ini sebagai musim yang tak terlupakan, terutama setelah baru-baru ini menjadi sorotan bahwa mereka merekrut Romelu Lukaku dari Napoli. Kekalahan 2-1 pada laga pembuka Liga Turki pada hari Sabtu lalu jelas menjadi pukulan telak bagi Fenerbahce. Namun, raksasa Turki ini belum pernah terkalahkan dalam 4 pertandingan Liga Eropa musim ini. Pelatih kepala Fenerbahce Ismail Kartal pada sesi jumpa pers pra pertandingan menyebut bahwa timnya percaya dukungan supporter akan membantu mereka meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua.
1: İyi bir takım, organize bir takım.
25: Kami menghormati lawan kami. Mereka adalah tim yang bagus, terorganisir dengan baik. Mereka memiliki pemain-pemain yang atletis. Pelatih mereka adalah salah satu pelatih sukses yang telah menorehkan namanya di Eropa. Namun, meskipun tim Lyon adalah tim berpengalaman yang pernah berlaga di Piala Eropa dan berjuang di tahun-tahun sebelumnya, besok kami akan bermain untuk meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua di hadapan para pendukung kami. Kami percaya pada semangat para pendukung kami. Besok kami harus bermain sebagai satu kesatuan dalam pertandingan ini. Sementara Lyon mungkin tidak memiliki nama-nama bintang sekelas yang telah direkrut Fenerbahce ke skuad mereka musim panas ini. Akan tetapi, tim Prancis ini menunjukkan karakter yang kuat untuk membalikkan kekalahan 2-1 pada leg pertama melawan Sparta Praha di babak kualifikasi ketiga dengan kemenangan 3-0 di kandang saat mereka menargetkan fase grup Liga Champions untuk pertama kalinya sejak musim 2019-2020. Pelatih Paulo Fonseca mengatakan bahwa fokus timnya adalah membuat Fenerbahce kesulitan dengan permainan bertahan. Agak sulit di sini, tapi kami harus berani memainkan gaya permainan kami sendiri. Kami harus bertahan dengan baik, namun kami jelas tidak datang ke sini hanya untuk bertahan selama 90 menit. Kami datang ke sini untuk memainkan gaya permainan kami sendiri. Laga antara Fenerbahce dengan Lyon ini akan berlangsung di Stadion Fenerbahce Istanbul, Turki, dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Dave Akbar Syafiq Arno Laksono, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Dengan ini saya mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Semoga Indonesia semakin maju, semakin canggih, dan semakin sejahtera ke depannya. Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Di bulan Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan serta simbol persatuan dan cinta kepada Indonesia.

0: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan, Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga

0: 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan
1: dari Jalan Limpo Lio, Kelurahan Tanah Padang, RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Sudah
0: bersihin
1: mas tadi.
0: Ini mesti masih kotor. Apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
1: Ya, Tante.
2: Sini.
3: Kenapa, Tante?
2: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh, Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami. Tentunya saatnya kami hadir dengan drama radio untuk malam ini. Kami dengan topik swasembada pangan untuk dapur pak petani.

0: Wah, wah, wah. Suara Pak Andi bagus juga ya. Bisa ikut ajang pencarian bakat itu, Pak. Apalagi versi dandutnya, Pak.
1: Ah, Pak Risman ini. Saya menyanyi untuk menghibur, Pak. Soalnya, setiap mau panen, pasti padi-padiku diserang sama hama terus, Pak.
0: Oh, jadi dengan menyanyi, Pak Andi ini menurunkan stres ya? Hahaha, Pak Andi bisa saja ini.
1: Ya, seperti itulah cara saya menghibur diri, Pak. Tahu kan sekarang, kendala petani selain hama, pupuk juga makin kesini makin naik, Pak.
0: Kemarin saya ketemu sama Pak Penyuluh. Katanya hari ini mau kesini jalan-jalan, Pak.
1: Ah, kalau jalan-jalan saja, mending ke mall, Pak. Bukan ke sawah.
0: Pak, serius. Kemarin dia sampaikan begitu. Katanya ada program baru dari pemerintah, Pak.
1: Sudah capek saya, Pak. Bosan dijanji-janji terus. Kalau di pusat, iya, tapi kalau sudah turun di daerah, ya, syukur kalau kita-kita ini bisa dapat, Pak. Soalnya, kita ini tidak ada orang dalam, Pak.
0: Ah, Pak Andi bisa saja. Sekarang sudah beda, Pak. Bantuan ini instruksi dari Pak Menteri untuk mendukung program Presiden soal swasembada pangan, Pak.
1: Pak, kayak tidak tahu saja, Pak. Proposal yang kita bawa itu hari terkait bantuan Al-Sintan sampai sekarang tidak ada lanjutannya, Pak. Apalagi yang sekarang. Malas saya, Pak. Capek di PHP terus.
0: Sekarang sudah beda. Menteri sekarang tegas, Pak. Kalau ada yang main-main dengan program ini, langsung dipecat. Makanya Pak Andi jangan ragu sekarang.
1: Ya, kita lihat saja lah nanti, Pak. Semoga tepat sasaran. Jangan sampai kayak lagunya Ayu Tinting, Pak.
0: Wah, kok lari ke lagu Ayu Tinting, Pak?
1: Iya, seperti lagu Ayu Tinting yang alamat palsu, Pak.
0: Kalau sekarang lagunya Stecu Stecu, Pak.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Wah, panjang umur ini, Pak. Baru saja saya bicarakan Bapak mau kesini.
1: Iya, Pak. Saya kesini hanya mau sampaikan saja kalau Bapak-Bapak ini mau didata agar bisa mendapatkan bantuan dari pusat.
0: Alhamdulillah. Bantuan apa itu, Pak Penyuluh?
1: Mungkin Bapak-Bapak sudah dapat informasi kalau pemerintah akan memberikan bantuan untuk mendukung program Astacita Presiden terkait swasembada pangan untuk Indonesia Maju.
0: Wah, wah, wah. Betul itu, Pak. Kalau mau swasembada pangan, para petaninya dulu yang harus diperhatikan, Pak. Mana mau swasembada pangan kalau petaninya dipandang sebelah mata? Tuh, Pak Andi, benar kan yang saya bilang? Masih kurang yakin, Pak. Ini Pak Penyuluh loh yang sampaikan langsung.
2: Ya, semoga saja bukan PHP, Pak.
1: Iya, program ini betul, Pak. Insya Allah saya nanti bantu sampai bantuan ini ada di hadapan kita.
2: Ya, semoga saja, Pak, tepat sasaran, Pak.
1: Insya Allah, Pak, bantuan ini secepatnya akan diserahkan kepada petani. Saya juga kan sudah tahu keluhannya bapak-bapak di sawah. Makanya saya datang ke sini ini bukti kalau pemerintah pusat dan daerah tidak main-main dalam program swasembada pangan.
0: Pak, dari tadi Pak Andi ini tidak percaya dengan kata-kataku. Syukurlah Bapak datang, langsung bisa jelaskan. Kalau saya yang jelaskan, dia lebih asik dandutan katanya, Pak.
1: Pak Andi, sepertinya hobi sekali dengan lagu dangdut ya. Kalau lagunya sih tidak masalah, jangan sampai dengan goyangan penyanyinya. Kalau begitu saya jalan dulu ya, Pak. Insya Allah secepatnya saya kabari lagi.
0: Oh iya, Pak. Makasih banyak, Pak. Sudah mau membantu. Hati-hati, Pak.

0: Terima kasih banyak ini Pak Penyuluh. Berkat bantuan dari Bapak, akhirnya sekarang kami bisa menikmati Pak hasil dari program swasembada pangan ini.
1: Sama-sama Pak Risman. Ini kan juga sudah menjadi tugas saya sebagai penyuluh pertanian.
2: Saya juga berterima kasih nih Pak Penyuluh. Berkat program swasembada pangan, kami petani ini bisa mendapatkan bantuan teknologi pertanian. Dan juga sekarang kita lebih mudah mendapatkan pupuk, Pak.
3: Alhamdulillah, Pak, produktivitas kita juga meningkat. Asap dapur pun kita juga tetap mengupul, Pak. Terima kasih nih, Pak.
1: Syukurlah kalau begitu, Pak. Tapi kalau dangdutannya masih selalu kan, Pak Andi?
3: Alhamdulillah, Pak. Selalu dong, Pak. Orang Indonesia kan senang dangdutan, Pak.
0: Asik, goyang terus, Pak.

0: yang tepat masyarakat cerdas.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kasihan nenek moyang kita. Susah payah mereka menjaga dan merawat hutan ini. Mereka seenaknya saja memotong pohon-pohon peninggalan leluhur kita. Mereka mungkin tidak sadar akan dampak buruk yang akan terjadi nantinya. Padahal hutan itu tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan hutan itu.
1: Melestarikan alam adalah upaya menjaga keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan hidup di masa yang akan datang. Dengan kita melindungi hutan yang ada saat ini, kita dapat mewariskan kehidupan yang layak kepada generasi mendatang.

0: Uma, kau bikin apa itu?
1: Saya lagi lihat-lihat ini laut.
0: Kenapa dengan laut? Lagi mancing kah?
1: Mancing apa? Coba kau lihat ini. Bukan ikan, tapi sampah plastik semua ini di laut.
0: Astaga, sampah ini Uma. Saya kira kau lagi mancing.
1: Masa kita mau mancing di tempat sampah?
2: Pernahkah Anda membayangkan lautan tanpa ikan? Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut kita, meracuni terumbu karang, membunuh penyu, dan pada akhirnya meracuni makanan yang kita makan sehari-hari. Membuang sampah di laut bukan hanya mengotori, tapi membunuh. Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami tentunya di malam hari ini. 35 menit bergeser dari pukul 21 untuk Anda yang saat ini tengah beraktivitas. Dan tentunya untuk Anda yang sudah siap-siap untuk beristirahat ya di malam hari ini, karena besok pekerjaan sudah mulai menunggu kembali ya. Tapi harus tetap semangat, apalagi ini baru saja melewati hari sibuk ya, karena 17 Agustus ya, sekarang mulai beraktivitas kembali. Semoga saja segala pekerjaan bisa berjalan dengan lancar.

0: Pilihin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oke, baik mendengar Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bersama Rizka tentunya di Ruang Rindu kita di lagu Indo mancanegara ya, 80-90. Seperti biasa di ujung telepon. Halo. Halo. Halo, Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu.
1: Aduh.
2: Halo, Assalamualaikum, Mbak Rizka.
1: Halo, Mbak Rizka.
0: Iya, ini ada dua ini. Halo, saya coba sapa Bu Farida dulu ya, Bang Zul ya. Tahan dulu ya, Bang Zul lagi. Iya, Bang Andi, tahan dulu ya. Oke, Bu Farida, silakan lagu Mancanegara. Tadi saya panggil-panggil tapi nggak dijawab. Halo? Halo?
2: Iya, Mbak Rizka.
0: Iya, lagunya siapa ini? Kita lagu 80-90-an Mancanegara. Halo?
2: Iya, halo Mbak Rizka.
0: Halo?
2: Halo Mbak Rizka.
0: Iya, silakan bergabung kembali ya Bu Farida ya. Saya ke Bang Andi dulu di Batam. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum Mbak Rizka.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Andi, kita lagu Mancanegara nih.
1: Still Loving You.
0: Hah?
1: Still Loving You dari siapa?
0: Loving You.
1: Still Loving You. 84 kalau salah tuh.
0: Penyanyinya siapa?
1: Scorpion.
0: Saya cek dulu ya. Scorpion. Judulnya?
1: Still Loving You.
0: Pink. Kurang jelas saya dengar, sabar dulu.
1: Pilih. Still Loving You.
0: Tuh. Still Loving You.
1: Iya.
0: Pendengaranku bukan stile, tuli-tuli misalnya ini.
1: Bukan jaringan, Marisca, jaringan
0: kan. Iya. Oke, silakan mau menyapa siapa ini?
1: Ya, soal yang pertama buat Marisca sama operator, semoga sehat selalu. Terus adik Bu Farida, semoga sehat bersama keluarga di sana. Ada Purnama Sari juga di Sulawesi Barat, semoga sehat selalu. Ada Bung Zul, ada Bung Utan, ada Rani, ada Sari, ada Mbak Alin, ada Bunda Emil, Bunda Tiara, serta semua-semuanya aja Mbak Rizka, tanpa kecuali. Oke deh Mbak Rizka, makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bang Andi di Batam. Ada Bu Nur, halo.
3: Halo, Assalamualaikum Mbak Rizka.
0: Iya, Bu Nur.
3: Lagunya minta tolong saya sama Nak Rizka, boleh
0: silakan langsung menyapa siapa ini?
3: Lagunya untuk Nak Rizka dengan operator, untuk Adinda dengan Ananda semuanya. Dan terima kasih banyak dengan sapaan Adinda dengan Ananda semuanya. Semua kita semua mendapat rezeki berlipat ganda dari Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kekuatan, kesehatan, panjang umur. Selamat dunia akhirat dan kesempatan semuanya. Assalamualaikum, salam Ruang Rindu.
0: Salam Ruang Rindu.
3: Terima kasih banyak.
0: Oke, terima kasih banyak ya Bu Nur. Halo Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu Mbak Rizka.
0: Iya Bang Andi.
4: Lengkap.
0: Mancanegara sih, tapi yang itu
4: Arina kayak dia yang orang Indonesia itu ya.
0: Yang mana itu?
4: Can live.
0: Yang apa namanya?
4: Yang terbaru yang lagu lama tapi dia menyanyikan kembali.
0: Oh, yang Kelly na na na na. Itu kan?
4: Iya.
0: Saya carikan ya lagunya, silakan menyapa siapa ini.
4: Buat Marisca lompatannya, salam datang ke selalu banyak selalu untuk keluarga. Semoga rezeki semakin banyak selalu dan berkah. Buat Andi di Batam tadi, Mbak Bumpai, Bung Jul, Bung Mucang, Bung Soyan, Bung Amko, Bung Tegar, Bung Agus, Mbak Rizka, Mbak Alin, Mbak Rani, Mbak Yuma Suri, Mbak Sari, Pertama Sari tadi, dan menurut Bunda Hani dan Mbak Tiara dan semua penyelidikan Bapak Kota. So, terima kasih Mbak Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya itu judulnya Without You ya. Oke, saya sudah punya 3 lagu untuk Bang Widi yang semua bergabung. Ini nanti sebentar ya Bang Widi ya. Nanti karena saya sudah punya 3 lagu, kita hadirkan dulu lagunya. Kita akan kembali sesaat lagi.

0: ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Michelle, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Rindu.
1: Oke, baik pendengar, kita masih di Ruang Rindu ya. Yang belum sempat bergabung tadi boleh silakan di 0402 2823 994 atau di 0822 5972 2994.

0: Okay, baik pendengar, di ujung telepon sudah ada Bang Widi. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
1: Sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Lagunya Indonesia.
0: Mancanegara 80-90-an ya.
1: Mancanegara? Coba Have Without You.
0: Lagu siapa yang nyanyikan tuh?
1: Itu dari grup Amerika katanya.
0: Apa tadi judulnya?
1: Down.
0: Apa tadi judulnya?
1: Here without you.
0: Coba cek dulu lah.
1: Dari grup Amerika itu, tiga door down itu.
0: Hit ya? Here.
1: Here without you. Amerika grup.
0: Oh, di sini tanpamu. Here.
1: Here. Sambil jalan-jalan dulu ya.
0: Jalan-jalan kemana? Oke, silakan. Putri Dosto.
1: Jalan dulu ya. Salam yang pertama buat Mariska, sehat selalu. Mm-mm. Sama keluarga. Mm-mm. Tadi ada Bang

0: Buat Mariska, sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Widi ya. Oke, baik pendengar di ujung telepon kembali ya. Kami masih nantikan dengan telepon Anda. Halo, Ruang Rindu. Halo.
2: Assalamualaikum, Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka ya.
2: Dina Rizka, Merdeka.
1: Merdeka.
2: Tuhan rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum, baru bisa tembus.
1: Iya, alhamdulillah. Bunda, kita lagu mancanegara nih.
2: Celine Dion, Goodbye.
1: Celine Dion judulnya?
2: Goodbye.
1: Good night.
2: Ya.
1: Silakan mau menyapa siapa ini?
2: Ya, menyapa buat Dinda Rizka. Semangat terus bersama operator dan menjalankan tugasnya ya. Semangat terus Dinda. Sehat selalu ya bersama keluarga. Ada tadi ya Pak Widi, terima kasih sapaanmu. Mudah-mudahan sehat selalu di sana Dinda bersama keluarga. Semangat terus menjalankan aktivitasnya ya. Menyapa ada Bung Lema, ada Jo Iparida, ada Pak Nasrun, ada juga Dinda Nur di bawah sana, ada Pak Andi di Batam bersama sayangnya di sana, mudah-mudahan sehat selalu, bahagia selalu. Ada juga semua saja Dinda, ada Viola, ada Winda di Sopeng, ada Ita di Bone, dan semua-semuanya Bunda yang menyapa Bunda Hani, saya ucapkan terima kasih. Salam silaturahim kita. Kita ini sudah merdeka, jangan dijajah lagi bangsa kita ya. Silaturahim yang baik. Saling mendoakan Dinda Rizka, semangat terus menjalankan aktivitasmu. Semangat terus, sehat selalu bersama
1: Bunda.
2: Terima kasih waktumu.
1: Bunda. Ya. Tadi apa judulnya?
2: Celine Dion.
1: Ya, judulnya.
2: Goodbye.
1: Ya. Bye. Oke, okay. Ditunggu lagunya ya.
2: Ya, terima kasih. Semangat terus. Assalamualaikum. Ruang Rindu memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu. Baik, pendengar, Rizka hadirkan lagunya. Kita akan kembali sesaat lagi.

kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by Anna.

0: Oke, baik pendengar, kita di sesi terakhir ya untuk Ruang Rindu. Satu penelpon lagi sebelum kami akhiri tentunya ya di malam hari ini. Kita sudah di menit ke-50 ya, dan terima kasih juga yang sejak tadi sudah bergabung bersama Rizka ya di Ruang Rindu. Nanti di pukul 11 kami akan hadir dengan jazz musik malam menemani kebersamaan Anda tentunya. Halo,
1: halo Ruang Rindu. Ruang Rindu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rizka.
0: Oke, Bang Zul. Bang Zul, lagunya siapa ini?
1: Lagu apa ini?
0: Mancanegara 80-90.
1: Wah, ini saja.
0: Wah, ini ter.
1: Saya suka musiknya.
0: Aduh. Wah, ini. Oke, silakan.
1: Menyapa dulu pertama-tama.
0: Bagaimana dia namanya tuh? Bukan Niwen Wo. Oh, ini bukan di.
1: Eh?
0: Oke, lanjut. Lagunya silakan.
1: Pertama-tama untuk Bang Leman di Lampung, Bang Bini jadi Manado, Mbak Ayu Basowi. Kemudian ada Bung Widi di Tokyo, Ujian di Betombari, Adi di Batam, Bung Faiz di Buteng. Kemudian ada Yunus Yampu Barat, Rani Ternate, Bang Roman di Lamangga, Andi Sidorong Hoga, dan semua pendengar RRI. Salam, Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut, Mbak Rizka.
0: Terima kasih banyak ya Bang Zul yang menjadi penelpon terakhir saya di malam hari ini ya. Wah, ini Vinny Dior ya. Kita akan hadir dengan jazz musik nanti hingga tutup siaran. Terima kasih yang sudah bergabung dan selamat beristirahat untuk Anda. Salam jazz musik. Salam Ruang Rindu.

RRI Bau-Bau 99,4 MHz sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan budaya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu. Menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story

Suatu hari, seorang lelaki masuk ke toko buah, lalu bertanya kepada penjual, berapa harga apel per kilonya ya? Harga apel 30.000. Kalau jeruk, hanya 25.000 saja, Pak. Jawab penjual. Tidak lama kemudian, seorang wanita yang kenal dengan penjual buah tersebut masuk ke dalam toko.

Setiap kali aku ingin membantunya, pasti dia tolak. Saya berpikir keras bagaimana caranya bisa menolong tanpa membuat dia malu. Dan saya tidak menemukan cara lain selain cara ini, yaitu dengan mengurangi harga untuknya. Aku ingin dia tetap merasa tidak membutuhkan bantuan siapapun. Dan aku juga ingin berdagang dengan cara Allah dan menyenangkan hati mereka. Wanita ini datang kemari seminggu sekali. Demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, setiap wanita itu membeli buah dariku. Hari itu, aku selalu mendapatkan untung berlipat-lipat dan mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak kusangka. Saat itulah, si lelaki pembeli meneteskan air matanya, lalu memeluk si penjual. Pendengar, sesungguhnya dalam menolong kebutuhan manusia, ada nikmat kelezatan yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang pernah melakukannya. Berusahalah bersedekah bagaimanapun cara kita melakukannya, karena ada rahasia Allah yang kita tidak ketahui, khasiat bersedekah.

kepada Tuhan agar dagangannya laris. Yah, begitulah setiap hari. Sebelum berangkat, ia berdoa terlebih dahulu. Kemudian pulang pada sore hari, dagangannya selalu laris manis. Suatu hari, ketika ia melewati sawah menuju jalan raya untuk naik angkot langganannya, entah kenapa, tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh ke sawah. Semua dagangannya hancur berantakan. Jangankan dapat untung, modal pun buntung. Lalu mengeluh ia kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengapa ia diberi cobaan seperti ini? Padahal ia selalu berdoa setiap pagi. Dan akhirnya ia pun pasrah. Ia pulang ke rumah dan tidak jadi berdagang pada hari itu. Namun 2 jam kemudian, ia mendapat kabar bahwa angkot langganannya yang setiap hari ia naiki pagi tadi jatuh ke dalam jurang. Semua penumpangnya tewas. Hanya ia satu-satunya calon penumpang yang selamat. Gara-gara tahunya jatuh ke sawah, sehingga ia pun tidak jadi berdagang, lalu membawa pulang tahunya yang rusak tadi ke rumahnya kembali. Pada sore harinya, ada seorang peternak bebek mencari dia dan hendak membeli tahu untuk makanan bebeknya. Namun anehnya, peternak bebek itu justru mencari tahu yang rusak dan hancur. Karena ia hanya menggunakannya untuk campuran makanan bebek saja. Spontan, penjual tahu itu lalu menangis bahagia. Karena tahunya yang telah hancur tadi, semuanya diborong oleh peternak bebek itu. Sahabatku, doa tidak harus dikabulkan sesuai permintaan kita, tapi terkadang diganti oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita minta. Tuhan Maha tahu apa yang kita butuhkan dibandingkan diri kita sendiri. Karena itu janganlah jemu untuk berdoa. Juga janganlah kita mengeluh, apalagi mengutuk. Boleh jadi kita membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kita. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kita. Allah mengetahui, sedang manusia tidak mengetahui.

sebuah kota kecil, ada seorang petani yang sedang duduk di tepi sawah. Dia duduk sambil memandangi sawahnya yang luasnya tidak seberapa itu. Di samping sawah tersebut, ada juga ladang miliknya. Di ladang tersebut, ia menanam pohon rambutan, pohon sirsak, dan pohon mangga. Hatinya sangat senang melihat pohon-pohonnya yang akan panen, sambil menghitung berapa banyak buah yang akan dihitung dan juga keuntungan yang akan didapat. Tiba-tiba ia melihat seekor tupai meloncat dari pohon satu ke pohon lainnya. Lalu muncullah kesedihan dalam hatinya bahwa tupai akan merusak panennya tahun ini. Ternyata wajah tersebut menggoreskan rasa haru pada semut hitam. Raja semut hitam yang melihatnya segera mengumpulkan pasukannya. Pendengar, semut hitam berbaris dari akar pohon yang paling bawah sampai batang pohon yang paling tinggi. Tupai yang melihat semut hitam berbaris langsung pergi dari pohon ladang tersebut. Konon, semut hitam adalah musuh dari tupai. Karena kekompakan semut hitam dan jumlahnya banyak, maka tupai tidak berani dengan semut hitam itu. Lalu petani tersebut penasaran mengapa tupai tersebut pergi dari ladangnya. Padahal dia yakin tidak akan ada yang bisa menangkap tupai tersebut. Tupai adalah binatang yang sangat pandai dalam meloncat. Karena kepandaiannya itulah banyak petani yang menjadi rugi karena buah panennya banyak dirusak oleh tupai. Lalu petani tersebut mendekati pohon tersebut dan dia melihat semut yang berbaris di pohonnya. Pendengar, petani tersebut sangat bersyukur karena semut hitam telah berhasil mengusir hama tupai dari ladangnya. Kisah ini mengingatkan bahwa sepandai-pandainya tupai meloncat, pasti akan jatuh juga. Tidak

yang sangat sempurna dalam dunia ini. Sepandai apapun Anda, tentunya Anda pasti memiliki kekurangan. Contohnya saja, tupai yang pandai meloncat tetap memiliki kekurangan. Kekurangannya yaitu takut pada semut hitam. Tuhan sudah memberikan talenta kepada kita. Gunakanlah sebaik-baiknya dalam hal positif. Jadi ketika satu orang diberikan talenta dalam bermain musik, bukan berarti orang tersebut juga pandai dalam bidang lain. Maka dari itu, bersyukurlah apapun talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tetaplah rendah hati, meskipun orang lain tidak sepandai Anda.

0: Oh, engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri engkau. Dan atas segala sesuatu engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
1: Demikian seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini, Selasa 18 Agustus 2026. Seluruh kerabat kerja Radio Bau-Bau pamit undur diri. Kami ucapkan selamat beristirahat dan kita akan kembali hadir besok pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Dan untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau, sekali di udara tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Bau-Bau dimanapun Anda berada. Pagi ini kami kembali menyapa Anda untuk kebersamaan kita di edisi siar 19 Agustus 2026 di hari Rabu. Semoga hari ini menjadi hari yang baik dengan sajian siaran kami yang kami persembahkan hingga jam 12 malam nanti. Bersama Yanti juga Bung Fahmi mengawali pagi ini. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Rahang Sanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

ربهم وذا

Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 280.

Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155.

0: Baik, pendengar, saatnya kita ikuti program Mutiara Pagi bersama Prasatu RRI Kendari.
1: Pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal, dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.

0: Amin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan juga hidayahnya. Kita kembali bersua dalam sajian acara Mutiara Pagi untuk hari ini, tepat di hari Rabu 19 Agustus 2026. Dan pendengar di manapun Anda berada, saat ini kita juga bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital atau via streaming di www.rri.co.id dan juga live di kanal TikTok RRI Kendari. Untuk kebersamaan kita pada Mutiara Pagi kali ini, pendengar, kita akan berbincang terkait dengan kesungguhan hati. Kesungguhan hari ini adalah kemenangan hari esok, bersama dengan narasumber Hajah Andi Wahyu Pik SAG. Beliau adalah Ketua Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia atau IPARI Provinsi Sulawesi Tenggara yang saat ini sudah berada di ujung telepon. Kita langsung sapa saja beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Assalamualaikum.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bisa mendengarkan suara saya dengan baik, Ustazah?
1: Agak kurang sedikit, Bu Sofi.
0: Kurang jelas ya?
1: Kurang sedikit. Okay. Kurang jelas sedikit ya.
0: Sedikit. Baik, kita coba nanti di ini, semoga sudah bisa. Untuk nah, kalau seperti ini bagaimana, Ustazah? Sudah bisa terdengar?
1: Ya, halo.
0: Okay, halo. Sudah bisa didengarkan?
1: Ya, kedengaran, Bu Sofi. Okay. Cuman terlalu kecil.
0: Terlalu kecil ya? Baik, Ustazah, kita akan berbincang terkait kesungguhan hari ini adalah kemenangan untuk hari esok. Sebelum kita nantinya juga akan mengundang para pendengar kita untuk berbincang langsung di line telepon 0401-3124008. Kita ingin terlebih dahulu mendengarkan penjelasan dan juga tausiah untuk terkait topik kita. Ustazah, silahkan. Iya, Ustazah.
1: Iya, oke. Okay.
0: Bisa dimulai. Silakan, langsung.
1: Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya.
1: Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أما بعد. Bapak Ibu pendengar setia Mutiara Pagi Rosato Kendari yang saya hormati, pada subuh hari ini kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita semua insya Allah, dan semoga kita dibangunkan kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan penuh rasa syukur, bahagia dan semangat. Yang subuh kali ini, sebelum kita melanjutkan aktivitas rutin kita seperti biasanya, kita terlebih dahulu duduk rileks sejenak untuk mengisi relung-relung jiwa kita melalui Mutiara Paginya Pro Satu Kendari. Dan itu di awal, mari sama-sama kita lafalkan syukur kita dengan ucapan syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Selawat serta salam juga semoga selalu tercurah kehadapan baginda Nabi kita, panutan dan teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, sahabatnya dan juga umatnya. Bapak Ibu sekalian, pendengar setia Mutiara Pagi yang semoga kita semua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Agustus ini kita melewati dua momen penting ya, yang baru saja kita sebagai warga atau rakyat Indonesia merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-81, dan juga kita sebagai umat Islam, insya Allah seminggu ke depan kita akan memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana pada kedua momen ini, ya, hari kemerdekaan dan peringatan Maulid Rasulullah, insya Allah kita semua sama-sama memahami bahwa dua tonggak sejarah penting, ya, yang kita capai melalui ini, perjuangan para pahlawan, para syuhada, dan juga Nabi kita menyampaikan risalah Islam ini juga dengan perjuangan, yang artinya setiap perjuangan tentu di dalamnya ada kesungguhan, sehingga kemenangan yang hari ini kita rayakan, ya, bahkan terkadang sangat euforia, itu tidak terlepas dari sebuah perjuangan yang di dalamnya tentu ada kesungguhan, ada pengorbanan harta, jiwa, dan raga, yang hari ini kita semua menikmati hasilnya, ya, berupa kemerdekaan, dan sebagai umat Islam kita menemukan kejayaan Islam, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya, leluasannya, kita bekerja, beribadah dengan aman, lancar, dan barokah. Baik, Bapak Ibu pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, Rasulullah, Nabi kita sebagai teladan kita, memberikan contoh di dalam melakukan segala aktivitas, ya, baik itu pekerjaan, apalagi ibadah kita kepada Allah, memberikan contoh melaksanakannya dengan penuh kesungguhan. Apa sih sesungguhnya kesungguhan itu, Bapak Ibu, ya, walaupun mungkin kita semuanya sudah mempraktikkannya. Kesungguhan itu sesungguhnya adalah sikap perbuatan yang kita lakukan dengan penuh keseriusan, ketulusan hati, kita fokus, konsentrasi, mengerahkan seluruh kemampuan yang kita miliki untuk mencapai tujuan tertentu yang sudah kita targetkan, sudah kita doakan, yang kita harapkan bersama. Ya, ada tiga hal penting yang berkaitan dengan kesungguhan itu. Yang pertama adalah menetapkan niat. Kita harus memiliki niat yang mantap. Yang kedua, kita harus fokus, konsentrasi. Dan yang ketiga adalah harus tekun, ya. Kita harus tekun. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Irif ala ma yang fa'uka." Bersemangatlah kalian terhadap apa-apa yang bermanfaat bagimu. Jadi bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah apa yang ingin kamu lakukan, yang kamu pastikan, yang kamu yakini bahwa itu bermanfaat untukmu. Ada tujuan penting yang ingin kamu capai, bersungguh-sungguhlah. Bersemangatlah, wasta'in billah, dan memintalah pertolongan kepada Allah. Selalu kita menyandarkan harapan kita, kemampuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jil, dan jangan lemah. Jangan lemah. Kita harus bersemangat, harus konsentrasi, harus fokus, harus tangguh, kuat untuk melalui apabila ada tantangan, ada hambatan, ada gangguan. Kita harus tetap bersemangat, harus yakin, dan harus mengerahkan semua kemampuan. Wasta'in billah wala ta'jib, janganlah engkau lemah. Wa in asobaka syai'un falatakul, law anni fa'altu kana kaza wa kaza. Dan jika kamu sudah melakukan segala pekerjaan itu dengan bersungguh-sungguh, kok ternyata hasilnya berbeda dengan yang kita targetkan, maka kamu jangan berkata law anni fa'altu kana kaza wa kaza. Orang yang sudah bersungguh-sungguh melakukan sesuatu, andaikan pun dia menemukan target tidak sesuai dengan harapannya, maka ia tidak menemukan penyesalan. Ya, wala falatakul lahu anni fa'altu kaza wa kaza. Walakin qul qadarullah, akan tetapi katakanlah ini adalah kehendak Allah. Wa ma syaa fa'ala fa in, jika Allah menghendaki maka Allah akan mengabulkan. Sebab fa inna lau, karena sesungguhnya kalimat seandainya itu adalah taftahu amala syaitan. Kalimat seandainya itu adalah kalimat penyesalan itu adalah bagian dari pekerjaannya setan untuk mengganggu pikiran manusia agar manusia itu berputus asa dan tidak bersyukur. Nah, jadi tiga hal yang perlu kita perhatikan, yaitu menetapkan niat, kita harus memantapkan niat, fokus, konsentrasi, dan kita harus tekun, konsisten di dalam melakukan sebuah pekerjaan yang kita yakini manfaatnya dan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi ada tujuan yang ingin kita capai. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, adapun dengan kesuksesan, ya, bahwa menurut salah satu ulama, ya, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa sesungguhnya kesuksesan sejati itu bukan hanya kesuksesan material, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Kita semua tentu bersama-sama ingin sukses di segala aspek kehidupan kita, ya. Kita ingin berhasil, ya, melampaui segala hambatan untuk mencapai target, mencapai tujuan yang kita inginkan. Kita ingin sehat secara fisik, ya, secara ekonomi kita mandiri, secara finansial sehat fisik kita bisa beribadah, bekerja dengan leluasa, secara ekonomi kita bisa mandiri secara finansial, bisa memenuhi segala kehidupan kita dengan tidak menggantungkan kehidupan kepada orang lain, tidak menyandarkan kebutuhan kita kepada orang lain, dan secara sosial kita bisa hidup harmoni yang sehat di tengah lingkungan masyarakat tempat tinggal kita, di lingkungan tempat kerja kita, dan yang lebih penting adalah di lingkungan keluarga kita. Dan secara spiritual, secara agama, kita bisa punya jiwa yang lebih tentram, lebih bersyukur, lebih bahagia. Hati kita dipenuhi dengan kesyukuran, sehingga kita beribadah sangat leluasa, lancar, sampai kita sukses husnul khatimah. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, tafarraq li ibadati. Bersungguh-sungguhlah atau sempat-sempatkanlah kamu di dalam beribadah kepadaku. Jadi kesungguhan ini diartikan adalah kita, jika memandang itu sesuatu yang penting, maka kita harus berusaha untuk melakukannya sampai berhasil. Ya, tafarraq li ibadati, sempat-sempatkanlah kamu beribadah kepadaku. Amla sadruka jinna, akan kupenuhi hatimu dengan kekayaan. Wa asudda faqraka, dan akan kututupi kefakiranmu. Wa illam taf'al, tetapi jika kamu tidak bersungguh-sungguh melakukannya, malatu sadruka syubla, akan kupenuhi dadamu dengan kesibukan. Wa lam asudda faqraka, dan tidak akan kupenuhi kefakiranmu. Karena itu, Bapak Ibuku sekalian yang berbahagia, baik aktivitas kita sehari-hari di rumah, di lingkungan kerja apalagi, dan yang terlebih lagi di dalam menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah dengan tujuan yang kita yakini,

0: kerja kita, meningkatkan kualitas kesungguhan kita untuk mencapai tujuan tersebut, mencapai kebahagiaan, kesuksesan, kemenangan di dunia sampai di akhirat nanti, seperti doa yang selalu kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita ingin tidak hanya berbahagia di dunia, tetapi bisa sampai berjumpa dengan ridho dan rahmatnya Allah di surga kelak. Bapak Ibuku sekalian yang berbahagia, itu saja mungkin sebagai pengantar kita pada pagi hari ini. Ada waktu sedikit yang tersisa, bisa kita gunakan untuk diskusi. Baik, demikian sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian sudah kita dengarkan bersama penjelasan dan juga tausiah untuk topik perbincangan kita atau materi perbincangan kita pada Mutiara pagi kali ini tentang kesungguhan hari ini adalah kemenangan hari esok. Kita akan langsung undang Anda untuk berbincang bersama dengan narasumber kita di 0401-3124-008 atau juga boleh di kolom komentar kanal TikTok RRI Kendari yang saat ini kita juga live di TikTok RRI Kendari. WhatsApp di 0813-5450-967 juga bisa dipergunakan untuk mengirimkan pesan singkat Anda. Jangan lupa nama dan juga alamat, lalu kemudian pertanyaan yang ingin disampaikan. Nantinya kita akan coba untuk bisa membahasnya atau menjawabnya bersama dengan narasumber kita pada Mutiara pagi kali ini bersama Hajah Andi Wahyu Upik SAG, di mana beliau adalah Ketua Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia atau IPARI Provinsi Sulawesi Tenggara. Baik, Ustazah. Halo.
0: Ya, halo.
1: Ya, Ustazah sembari menunggu telepon dari para pendengar kita, mungkin ingin kami ketahui juga atau ada yang sudah menyampaikan pertanyaan terkait kalau katanya hari ini kita belum menang ini Ustazah. Hari ini kita belum menang, apakah boleh menganggap bahwa hari ini sebagai proses menuju kemenangan begitu?
0: Jadi ada yang masih mengatakan bahwa kita belum menang, begitu ya Bu Sofi?
1: Belum menang hari ini Ustazah. Kalau belum menang hari ini, apakah bisa menganggap bahwa ini proses untuk menuju kemenangan? Masih dalam proses menuju kemenangan, begitu?
0: Iya. Kemenangan secara umum ya, kita sebagai warga negara ya, itu tidak bisa kita pungkiri ya, hasil perjuangan para pahlawan kita yang hari ini kita rayakan itu adalah kemerdekaan yang tidak, yang tinggal kita syukuri dan kita rawat sebaik mungkin. Adapun secara pribadi mungkin ini ada yang merasakan dan juga mengamati bahwa kemerdekaan yang sesungguhnya ini masih menganggap ini sebuah proses. Ya, jadi ini kembali kepada diri kita masing-masing ya. Karena itulah mungkin ya kita masih perlu terus untuk belajar dan kita perlu bekerja lagi, kita perlu juga mungkin untuk muhasabah ya, mengevaluasi diri kita untuk meningkatkan kemampuan diri kita masing-masing supaya kemerdekaan yang sesungguhnya itu bisa benar-benar kita rasakan di dalam diri kita ya, di dalam lingkungan kita ya, baik mungkin di lingkungan keluarga maupun tempat tinggal kita. Mungkin memang dari orang per orang ada yang masih merasakan itu ya, secara pribadi, secara internal, eksternal dirinya belum benar-benar merasakan kemerdekaan. Tetapi itu kembali kepada diri kita masing-masing. Allah telah menganugerahkan segalanya ya. Allah telah anugerahkan kita kemerdekaan, Allah anugerahkan kita sehat walafiat, Allah anugerahkan kita kekuatan, kemampuan finansial, hidup di lingkungan yang begitu aman. Kalau menurut saya, apalagi yang menjadikan alasan kita untuk tidak merasa merdeka? Jika kita memanfaatkan semua itu, mensyukuri semua

0: itu untuk melakukan yang terbaik, nah, mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Nah, inilah mungkin kata atau kalimat kesungguhan itu perlu kita terapkan. Man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Barang siapa yang bersungguh-sungguh melakukan sesuatu, maka sesungguhnya kesungguhan itu akan bermanfaat bagi dirinya. Saya kira begitu, Bu Safi. Jadi insya Allah mungkin kita tinggal fokus saja gitu ya. Fokus dan tetapkan niat, tetapkan tujuan, dan mari kita lakukan saja sungguh-sungguh. Sehingga apa yang mungkin orang lain sudah merasakan, menikmati kita belum, kita pun bisa ikut merasakan, ikut bisa benar-benar menikmati, termasuk kemerdekaan ini yang kita rayakan bersama, yang sebagai warga negara maupun sebagai pribadi, sebagai anggota keluarga, kita bisa benar-benar merasakan, bisa menikmati, dan juga bisa ikut menyumbangkan sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang lain.
1: Iya.
0: Gitu, Bu Sofi.
1: Baik. Ada Bunda Tiara, kita coba terhubung juga bersama beliau di ujung telepon yang sudah bergabung di 0401-3124-008. Assalamualaikum, Mutiara pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi, Mbak Sofi.
1: Baik, Bunda Tiara, silahkan langsung pertanyaannya.
0: Selamat pagi, Bu.
2: Ya, pertanyaannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tadi topiknya maksudnya gimana?
1: Terkait dengan kemenangan, kesungguhan hari ini adalah kemenangan hari esok.
2: Iya, kesungguhan hari ini untuk kemenangan hari esok. Kita ini kan manusia biasa ya.
1: Iya.
2: Kita manusia biasa itu mungkin kita berpikir ya, kita bersungguh-sungguh hari ini untuk menjalani kehidupan untuk hari esok dan seterusnya. Tapi kita selalu menjalani seperti kehidupan seperti itu, berdoa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ujian dan cobaan itu selalu datang bertubi-tubi kepada kita. Cara menyikapinya dan menjauhinya ujian seperti itu, godaan-godaan yang
1: selalu datang,
2: siapa yang tidak, kita yang tidak sukai dari siapa-siapa pun juga, caranya bagaimana untuk menghindarinya agar kita tidak terputus dari komunikasi kepada teman-teman dan keluarga, sahabat dan tetangga. Cara bagaimana Ustazah untuk menghindarinya godaan dan ujian supaya kita tidak terpengaruh di ucapan-ucapan yang tidak kita sukai dari seseorang. Itu aja Mbak Sufi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, Ustazah, bisa didengarkan tadi suara Ibu Tiara?
0: Tidak begitu jelas, Bu Sufi. Bisa dibantu Bu Sufi tadi?
1: Ya,
0: pertanyaannya seperti apa ya?
1: Baik, terkait dengan topik kita katanya kesungguhan hari ini adalah kemenangan untuk hari esok, tapi terkadang dalam kesungguhan yang kita laksanakan ada ujian-ujian, ada rintangan-rintangan begitu yang selalu hadir di setiap perjalanan kesungguhan kita. Nah, untuk bisa menghadapi hal tersebut, bagaimana menetapkan hati kita untuk menghadapi setiap ujian-ujian yang datang begitu, Ustazah?
0: Ya, di dalam mencapai tujuan tentu banyak masalah, banyak hambatan ya, bagaimana kita menghadapinya supaya kita tetap kuat gitu ya, sampai sukses berhasil. Ya. ya, yang pertama ya seperti tadi Ibu ya. Jika kita paham ya, kita paham betul apa yang ingin kita capai, ya kita kuatkan hati kita, kita kuatkan niat kita. Nah, yang terpenting itu adalah kita meminta kekuatan kepada Allah, ya kita meminta jalan kemudahan pada Allah. Ya, kita sebagai manusia biasa yang punya keterbatasan, keterbatasan di segala hal, ya keterbatasan pengetahuan, ya apa yang kita tahu itu sangat terbatas. Ada Allah yang maha mengetahui. Ya, kejadian yang telah berlalu, yang akan terjadi, itu Allah maha mengetahui. Kita manusia sangat terbatas. Begitupun dengan kemampuan yang kita miliki juga sangat terbatas. Tetapi kita punya cita-cita mulia, kita punya harapan besar, kita punya niatan yang kuat, maka sebelum kita bekerja atau kita memulai, kita bisa berdoa dulu kepada Allah. Meminta petunjuk, meminta kekuatan, minta dimudahkan, gitu ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kebaikan, di jalanku Allah, ya, di jalan yang kutunjukkan, jalan-jalan kebaikan yang kita yakini kebaikannya, kalau kita bersungguh-sungguh, Allah meyakinkan kita pasti akan ditunjukkan jalannya. Jadi kita memohon petunjuk kepada Allah, memohon kekuatan, kemudahan, semoga Allah mudahkan pekerjaan kita, aktivitas kita, usaha-usaha kita, ikhtiar-ikhtiar kita untuk mencapai tujuan kita. Dalam perjalanan tentu ada hambatan-hambatan, yaitu minta kekuatan kepada Allah, dan juga tentu kita meningkatkan kapasitas keilmuan kita sehingga mungkin strategi teknis kunci-kunci sukses itu bisa kita terapkan, bisa kita kerjakan sehingga secara rasional perjalanan usaha kita juga itu bisa kita capai. Jadi ya, dengan niat yang kuat, Ibu ya, kita niat yang kuat, berdoa kepada Allah, bekerja dengan sungguh-sungguh, meningkatkan wawasan, meningkatkan ilmu, pengetahuan, keterampilan kita untuk mengerjakan sesuatu itu dengan baik, dengan profesional, menyandarkan harapan kita kepada Yang Maha Kuasa. Insya Allah, kalaupun ada kendala, ada hambatan, ada gangguan, insya Allah bisa kita lalui dengan baik, dan kita bisa menemui ya tujuan atau target yang ingin kita capai. Insya Allah seperti itu, Ibu.
1: Oke, baik. Demikian Ibu Tiara sudah dijawab ya pertanyaan yang sudah disampaikan. Untuk Anda juga yang ingin menyampaikan pertanyaan, boleh langsung di 0401-3124-008 atau juga boleh melalui line WhatsApp kita di 0813-5450-967. Nah, satu pertanyaan juga Bu Ustazah, ini terkait dengan apakah kalau kita bekerja mencari nafkah untuk keluarga, ini juga termasuk bentuk ibadah jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, Ustazah?
0: Oh iya. Betul, Ibu. Jadi mencari nafkah, ya, mencari nafkah terkhusus mungkin bagi kepala keluarga yang bekerja setiap hari, ya, untuk memenuhi kebutuhan keluarga, anak istri, termasuk mungkin ada keluarga lain yang menjadi tanggungannya, itu adalah merupakan ibadah yang luar biasa pahalanya di sisi Allah. Jadi memang salah satu ya di surah Ali Imran misalnya itu ya, Bapak Ibu dijelaskan bahwasanya kewajiban bagi laki-laki ya ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Nah, laki-laki itu pemimpin bagi keluarganya, bagi istrinya, termasuk bagi keluarganya. Ya, karena Allah memberikan keutamaan yang lebih, Allah memberikan keutamaan, memberikan kemampuan secara fisik dan memberikan kewajiban kepada suami untuk menafkahi istrinya. Jadi itu tujuan utama. Nah, jika Allah mewajibkan sesuatu kewajiban, Bapak Ibu, itu pasti satu paket dengan pahalanya. Allah memberikan penghargaan pahala yang setinggi-tingginya di situ. Perempuan harus menghormati, memuliakan suaminya, itu juga adalah perintah dari Allah. Ya, karena salah satu yang disematkan Allah kepada laki-laki adalah keutamaan, ya, ada kefadolan tersendiri yang Allah berikan kepada laki-laki, ya, kemapanan, kekuatan fisik dan kemapanan mental itu ya, diberikan khusus kepada laki-laki untuk memimpin istrinya, memimpin keluarganya, anak-anaknya, termasuk bekerja, ya bekerja dengan baik, untuk dengan niat untuk memberikan nafkah yang cukup bil ma'ruf ya kepada istri dan anaknya, itu Allah memberikan pahala penghargaan yang setinggi-tingginya. Dan insya Allah setiap kewajiban yang Allah berikan kepada hambanya, pasti hamba itu mampu melakukannya. Nah, tinggal kita kuatkan hati, ya, kuatkan niat, dan bersungguh-sungguh kita meyakini bahwa apa yang Allah wajibkan kepadaku ini pasti Allah mampukan. Dan kita mengerjakannya dengan penuh keyakinan dan niat yang baik, niat yang tulus. Nah, ini juga penting ya, dalam mengerjakan sesuatu agar kita bisa bersungguh-sungguh, kita harus tulus, murni, ada kasih sayang di dalamnya. Suami yang bekerja mencari nafkah, ada kasih sayang di dalamnya untuk istri dan anak-anaknya. Ada ketaatan kepada Allah, bahwa ini adalah bagian perintah dari Allah. Maka kita kerjakan itu dengan niat yang kuat, niat yang tulus, bersungguh-sungguh. Sebesar apapun atau sekecil apapun hasil yang kita peroleh, yang kita dapatkan, lalu kita manfaatkan, ya sesuai dengan tujuan awal kita, maka insya Allah, dan Allah menjamin itu. Ya. Man 'amila sholihan fali nafsi. Setiap kebaikan itu akan kembali bermanfaat bagi diri orang itu sendiri. Soal seperti itu. Jadi bapak-bapak atau khusus untuk suami-suami yang bekerja untuk istri dan anak-anaknya, kita harus meyakini agar kita semangat bersungguh-sungguh di dalam bekerja untuk menafkahi keluarga.
1: Baik. Ya, demikian. Kita juga sudah ada Pak Arif. Oh ya, pendengar kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada, pertanyaan dari Ibu Farida menjadi pertanyaan terakhir untuk kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi. Baik, Ustazah, sebelum berakhirnya kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi, sebagai kesimpulan Ustazah untuk pertanyaan yang juga sudah masuk dan juga penjelasan-penjelasan yang sudah disampaikan untuk topik kita atau tema kita pada Mutiara Pagi kali ini, silakan.
0: Halo.
1: Iya, Ustazah. Halo,
0: masih ada Bu Sofi?
1: Sudah. Sebagai kesimpulan, Ustazah, sebagai closing statement kita, penutup dalam dalam Mutiara Pagi ini.
0: Ya, baik. Silakan. Sebagai penutup untuk Bapak, Ibuku dan saudara-saudara pendengar Mutiara Pagi pada pagi hari ini, mari kita menyambut hari-hari menjalani kehidupan kita dengan niat dan harapan, cita-cita yang baik, yang luar biasa, ya. Kokohkan niat kita, lalu kita siapkan diri kita, kita panjatkan doa-doa kita, kita jalani hari-hari dengan penuh semangat, dan kita bekerja dengan hati yang tulus, dengan segala kemampuan yang kita miliki, dengan semangat gitu ya, penuh harapan kepada Allah, bekerja bersungguh-sungguh dan penuh keyakinan bahwa Allah mendengarkan, Allah memberikan pertolongan setiap niat baik, setiap pekerjaan baik yang kita lakukan dengan bersungguh-sungguh. Kita selalu berdoa semoga apa yang kita kerjakan ini kita tidak hanya berhasil di dunia, tetapi sampai di akhirat, ya, sesuai dengan harapan dan doa kita semuanya. Ya, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi kali ini yang juga sudah disampaikan oleh narasumber kita Dr. Haja Wayupik, yang tentunya juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk tidak mudah menyerah ketika menghadapi proses yang panjang, di mana setiap usaha yang dilakukan dilakukan dengan sungguh-sungguh, ini tentu menjadi bagian dari perjalanan menuju keberhasilan. Ini akhir kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi. Saya Sofi Murniati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
1: Seperti yang kita dengar, masih terjadi silang pendapat siapa yang harus menerima, siapa yang tidak. Dan kali ini mudah-mudahan itu tidak terjadi, mudah-mudahan yang bisa menerima dari masyarakat yang betul-betul bisa menerima.
2: Peluang kepada seluruh masyarakat Kota Bau-Bau, siapapun mereka, boleh mengikuti pelatihan ini sepanjang memiliki usaha bagaimana pelaku UMKM kita bukan sekedar menjajakan jualannya, menjajakan.
3: Selamat pagi pendengar dari kawasan Limbo Wolio Tangana Pada, kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau bersama Perum Bulog mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk alokasi 3 bulan sekaligus. Dorong digitalisasi pemasaran bagi UMKM, Dinas Kominfo Kota Bau-Bau buka pelatihan live shopping dan affiliate marketing secara gratis yang akan diselenggarakan 8 September mendatang. Inilah Warta Kepton Pagi selengkapnya hari ini, Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya Siti Nur Harnianti.
1: Mudah-mudahan yang bisa menerima.
3: Kenapa ini? Oh,
1: kemampuan.
3: Berita yang pertama, pemerintah Kota Bau-Bau bersama Perum Bulog Cabang Bau-Bau mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk alokasi 3 bulan sekaligus. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Harul Mulku melaporkan.
1: Mudah-mudahan yang bisa menerima dari masyarakat yang betul-betul bisa menerima. Jangan lagi kita mendengar si A yang berkemampuan bisa menerima.
4: Pemerintah Kota Bau-Bau bersama Perum Bulog Cabang Bau-Bau mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026. Di Kota Bau-Bau, bantuan tersebut menyasar 14.850 kepala keluarga penerima manfaat. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim mengatakan, setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan 30 kg beras yang merupakan akumulasi bantuan untuk 3 bulan. Masing-masing alokasi diberikan sebanyak 10 kg beras per bulan. Yusran Fahim mengatakan bantuan tersebut bukan sekedar penyaluran beras, tetapi menjadi bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Yusran juga meminta para camat dan lurah melakukan pengawasan serta koordinasi di wilayah masing-masing agar proses penyaluran berjalan lancar dan tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat.
1: Seperti yang kita dengar, masih terjadi silang pendapat siapa yang harus menerima, siapa yang tidak. Dan kali ini mudah-mudahan itu tidak terjadi. Mudah-mudahan yang bisa menerima dari masyarakat yang betul-betul bisa menerima. Jangan lagi kita mendengar si A yang berkemampuan bisa menerima, ina-ina yang begitu rentah kadang-kadang tidak bisa menerima karena hanya sekedar mungkin mereka yang tadinya sering membeli barang-barang online akhirnya terhapus dari hak untuk bisa menerima.
4: Sementara itu, Kepala Kantor Cabang Perum Bulog Bau-Bau Ritno mengatakan penyaluran bantuan pangan dilakukan secara one shot, yakni bantuan 3 bulan disalurkan sekaligus dalam satu kali penyerahan. Untuk wilayah kerja Bulog Bau-Bau yang mencakup 4 kabupaten dan 1 kota, jumlah penerima manfaat mencapai sekitar 40.854 orang. Penyaluran diawali di Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau, dan selanjutnya dilakukan di wilayah kabupaten dalam cakupan kerja Bulog Bau-Bau.
5: Bisa membantu masyarakat di tengah kebutuhan masyarakat yang mungkin saat ini semakin meningkat. Ditambah momen ini momen spesial hari kemerdekaan. Jadi sekiranya juga masyarakat bisa merasakan kebahagiaan di hari kemerdekaan kita, masyarakat juga mungkin bisa merdeka sementara waktu dari sisi pangan, utamanya beras. Dan juga dengan bantuan pangan ini bisa menjadi satu fasilitas atau sarana untuk menekan harga yang sifatnya untuk stabilisasi harga beras medium.
4: Sebelum pelepasan truk pengangkut bantuan, juga dilakukan pemeriksaan kualitas cadangan pangan pemerintah dan penandatanganan berita acara. Dari Kota Bau-Bau, Harul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menutup seluruh rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia melalui malam resepsi kenegaraan di pelataran rumah jabatan Bupati Buton Selatan, Batauga, Senin 17 Agustus 2026 malam. Kegiatan menjadi momen memperkuat rasa syukur sekaligus apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menyukseskan rangkaian peringatan kemerdekaan. Bupati Buton Selatan Muhammad Adios mengatakan, kemerdekaan yang dinikmati saat ini merupakan hasil perjuangan dan pengorbanan para pendahulu. Karena itu, semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui kerja nyata, pengabdian, persatuan, dan gotong royong untuk membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik. Bupati Adios juga mengapresiasi 72 anggota Paskibraka Kabupaten Buton Selatan tahun 2026 yang telah menjalankan tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Bupati berharap pengalaman tersebut menjadi bekal bagi generasi muda untuk tumbuh sebagai pribadi yang berkarakter, disiplin, dan memiliki semangat pengabdian kepada bangsa dan daerah. Malam resepsi kenegaraan turut dihadiri jajaran Forkopimda, Kepala OPD, tokoh masyarakat, orang tua, Paskibraka, serta sejumlah undangan. Momentum ini menjadi penanda berakhirnya rangkaian HUT ke-81 Republik Indonesia di Buton Selatan dengan ajakan kepada seluruh masyarakat untuk memperkuat kebersamaan dan gotong royong dalam membangun daerah.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
3: Berita lainnya, dorong digitalisasi pemasaran bagi UMKM. Dinas Kominfo Kota Bau-Bau buka pelatihan live shopping dan affiliate marketing secara gratis yang akan diselenggarakan pada 8 September mendatang. Informasi terkait hal itu dilaporkan Wa'ode Nurliani.
6: Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan mengikuti pelatihan pemasaran digital melalui live shopping dan affiliate marketing. Pelatihan tersebut digelar bekerjasama dengan BBLSDM Komdigi Makassar dan terbuka bagi masyarakat umum dari berbagai kalangan, khususnya pelaku usaha, UMKM, wirausaha maupun masyarakat yang telah mengembangkan usaha dan ingin meningkatkan pemasaran produknya melalui platform digital. Kepala Dinas Kominfo Kota Bau-Bau Andi Hamzah mengatakan, pelatihan tersebut akan dilaksanakan secara gratis dan daring pada Selasa 8 September mendatang. Selain pengetahuan, para peserta akan mendapatkan sertifikat pelatihan. Hingga Senin 17 Agustus, kata Hamzah, tercatat sudah ada 200 pendaftar. Pihaknya pun masih membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengikuti pelatihan tersebut.
2: Peluang kepada seluruh masyarakat Kota Bau-Bau, siapapun mereka, boleh mengikuti pelatihan ini sepanjang memiliki usaha. Bagaimana pelaku UMKM kita bukan sekedar menjajakan jualannya, menjajakan aktivitasnya sebagai sekedar online, tapi juga kita ajak bagaimana masyarakat Kota Bau-Bau, khususnya pelaku UMKM, bisa memanfaatkan digitalisasi untuk meningkatkan kesejahteraan. Misalnya di tanggal 8-10 ada tiga pelatihan yang pemerintah Kota Bau-Bau berikan.
6: Menurut Hamzah, melalui materi live shopping, peserta akan diperkenalkan dengan berbagai strategi pemasaran sekaligus menjual produk secara langsung melalui platform digital. Peserta nantinya akan mempelajari sejumlah teknik mulai dari penyiapan konten, membangun komunikasi dengan calon pembeli, hingga meningkatkan daya tarik produk ketika melakukan siaran langsung. Sementara melalui materi affiliate marketing, peserta akan mendapatkan pemahaman mengenai strategi pemasaran berbasis afiliasi yang memungkinkan produk dipromosikan melalui jaringan digital. Strategi tersebut, kata Hamzah, dinilai dapat membantu pelaku usaha memperluas jangkauan pemasaran, sekaligus membuka peluang penghasilan melalui aktivitas digital. Andi Hamzah menghimbau masyarakat Kota Bau-Bau agar tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Ia menegaskan pelatihan ini tidak membatasi latar belakang pekerjaan maupun profesi peserta. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
3: Berita yang terakhir. Bupati Buton Utara Afirudin Matara mengajak putra-putri daerah untuk tidak pernah menyerah dalam meraih cita-cita dan memanfaatkan setiap peluang untuk berkembang. Pesan itu disampaikan saat malam pertama penutupan rangkaian HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Buton Utara di Rumah Jabatan Bupati Kamali, Senin malam 17 Agustus 2026. Bupati mengapresiasi anggota Paskibraka Buton Utara termasuk WOD Bintang Adisya, siswi SMA 1 Kulisusu yang berhasil menjalankan tugas sebagai Paskibraka tingkat nasional pada peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di hadapan Presiden di Istana Negara. Menurutnya, keberhasilan putri daerah yang lahir dari keluarga nelayan tersebut membuktikan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk meraih prestasi dan bersaing di tingkat nasional. Bupati juga mendorong organisasi perangkat daerah untuk memperkuat program pengembangan potensi generasi muda karena mereka merupakan aset penting bagi masa depan Buton Utara. Bupati mengajak pemerintah dan masyarakat memperkuat gotong royong, bekerja keras, dan mengesampingkan perbedaan untuk mewujudkan Buton Utara yang maju dan sejahtera, terlebih di tengah kondisi ekonomi daerah yang menghadapi keterbatasan anggaran.

Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kepton pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau bersama Perum Bulog mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk alokasi 3 bulan sekaligus. Dorong digitalisasi pemasaran bagi UMKM, Dinas Kominfo Kota Bau-Bau buka pelatihan live shopping dan affiliate marketing secara gratis yang akan diselenggarakan pada 8 September 2026. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Laskar Pelangi adalah novel pertama kali diterbitkan oleh penulis kenamaan Andrea Hirata yang dirilis pada tahun 2015 oleh penerbit Bentang Pustaka. Novel Laskar Pelangi menceritakan kehidupan 10 anak yang tidak mampu tetapi memiliki semangat juang untuk melanjutkan pendidikannya di Kampung Gantung, Kepulauan Bangka Belitung. Sebagian besar dari ke-10 anak yang menempuh pendidikan di SD Muhammadiyah Gantung merupakan anak dari penambang timah di pulau dengan perolehan kekayaan alam timah yang terbesar di dunia. Meski demikian, hal itu berbanding terbalik dengan taraf kesejahteraan masyarakat asli di suatu daerah. Realitas itu yang mesti diterima oleh seluruh kalangan, mulai dari anak-anak, para orang tua, bahkan masyarakat miskin di daerah setempat. Di balik keterbatasan yang harus mereka hadapi, baik itu dalam bentuk sarana dan prasarana maupun tenaga pendidik, ke-10 anak yang menjadi tokoh utama dalam novel ini tetap mempunyai semangat juang dalam kegiatan pendidikan yang tengah mereka tempuh. Kebersamaan dari para anggota dari Laskar Pelangi itu bermula ketika penerimaan siswa dan siswi baru di SD Muhammadiyah Gantung. Ketika penerimaan murid baru, terdaftar kurang lebih 9 murid. Akan tetapi, sayangnya, kuantitas itu tidak mencukupi syarat keberlangsungannya pendidikan di SD Muhammadiyah itu. SD Muhammadiyah bahkan akan ditutup oleh pemerintah setempat jika sekolah tidak mampu mencukupi syarat minimal jumlah murid, yaitu paling tidak 10 siswa. Seluruh orang tua, calon siswa, Bu Muslimah dan Pak Harfan pun memiliki harapan penuh menunggu kehadiran siswa ke-10 agar dapat menyelamatkan SD Muhammadiyah. Di detik-detik terakhir, Pak Harfan yang sudah menahan rasa kecewa dalam dirinya bersamaan harus menetapkan keputusan yang amat berat. Namun, di tengah kecewa yang mereka rasakan, datanglah seorang anak yang tampak lebih besar bila dibandingkan dengan anak lainnya. Anak itu tidak sendiri, ia datang bersama ibunya dan ingin mendaftarkan diri sebagai murid baru di SD Muhammadiyah. Murid baru itu yakni Harun Adli Ramadan. Harun mempunyai keterbelakangan mental dan bisa dikatakan berperan dalam menyelamatkan sekolah. Di dalam kisah inilah Bu Muslimah yang telah memberi julukan kepada ke-10 anak tersebut sebagai Laskar Pelangi. Tidak hanya Bu Muslimah, ada Pak Harfan Effendi Noor yang bersedia

Namun, satu hal yang tidak pernah terlupa, impian yang telah lama bersemayam dalam diri.

janji. Selamat pagi pendengar RRI Bau-Bau dimanapun Anda berada. Pagi ini nampaknya untuk wilayah kota Bau-Bau cuacanya sangat cerah ya pendengar. Semoga secerah harapan kita untuk melaksanakan tugas-tugas kita, kewajiban kita, dan berupaya yang terbaik untuk hari ini. Kami lengkapi kebersamaan pagi ini dengan informasi perakiran cuaca dari BMKG pendengar untuk Rabu 19 Agustus 2026 yang kabarnya secara umum didominasi cuaca cerah berawan. Untuk pagi hari memang sebagian besar wilayah Sultra diperkirakan cerah berawan dan kondisi ini berlangsung sampai siang dan sore hari dengan cuaca secara umum masih cerah berawan pendengar. Memasuki malam hari, sebagian besar wilayah Sultra diperkirakan mengalami kondisi berawan. Sementara pada malam hari, cuaca kembali didominasi cerah berawan. Untuk suhunya cukup dingin nampaknya ya, di 20 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 60 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan sekitar 2 hingga 20 km per jam. BMKG juga menyampaikan bahwa untuk wilayah Sultra periode perkiraan ini tidak terdapat peringatan dini cuaca atau peringatan dini nihil. Dan masyarakat juga diimbau tetap memantau informasi cuaca terkini dari BMKG, terutama bagi masyarakat yang melakukan aktivitas di luar ruangan, perjalanan maupun kegiatan di wilayah pesisir dan perairan.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.

Ya, pendengar RRI Bau-Bau, terima kasih untuk kebersamaan Anda ya. Informasi kali ini pendengar soal cegah stunting ya. Politeknik Bau-Bau latih kader posyandu lewat program Gemilang. Ya, pendengar, informasi yang kami kutip dari rri.co.id, Politeknik Bau-Bau kembali menunjukkan komitmennya untuk memberikan dampak bagi masyarakat melalui program pengabdian kepada masyarakat. Bertajuk pemberdayaan kader posyandu dalam program Gemilang, gizi, edukasi, yang makanan inovatif ya, nutrisi golden. Ya, ini dilaksanakan di Kelurahan Kolese, pendengar, dan program yang memang sudah dilaksanakan sepanjang Mei hingga Agustus ini adalah bagian dari skema pemberdayaan kemitraan masyarakat atau PKM dengan dukungan pendanaan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan. Pendengar, Ketua Program Pengabdian kepada Masyarakat UOD Nurul Mutia STRKEP MKEP ini juga mengatakan kegiatan ini menyasar kader posyandu sebagai mitra strategis dalam pemenuhan gizi, pencegahan stunting, pemanfaatan pangan lokal, serta pengembangan inovasi makanan bergizi. Ya, pendengar, selain itu juga pelaksanaan program ini dirancang secara sistematis melalui beberapa tahapan. Jadi untuk tahap pertama itu dilaksanakan di 25 Mei 2026 melalui pretest aspek manajemen serta aspek sosial kemasyarakatan, khususnya untuk mengetahui kemampuan dan pengetahuan awal kader. Lalu hasil pretest ini menunjukkan, pendengar, pengetahuan kader sebesar 51% dan aspek manajerial 55%, aspek keterampilan ititu ada 49%. Jadi setelah dipetakan ya, pendengar, kemudian ini jadi dasar bagi tim dalam menyusun materi dan strategis pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan kader posyandu yang tertuang pada modul Gemilang.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Minum dulu lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

Saya Insinyur LM Samsul Kamar, MTIPU, Rektor Universitas Dayan Isanuddin, mengajak masyarakat Kepulauan Buton, khususnya Kota Bau-Bau, untuk mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau di FM 99,4 dan 97,8 MHz. RRI Bau-Bau selalu mengudara untuk Indonesia.

Jika bergerak dari bawah-bawah ini masih terkait dengan pelayanan gizi bagi masyarakat, khususnya bagi anak-anak kita ya pendengar. Dari BGN menyiapkan sanksi berat bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG berstatus ASN. Jadi sanksi ini berupa pengajuan pemberhentian tidak dengan hormat melalui Badan Kepegawaian Negara. Ini disampaikan oleh Kepala BGN setelah menjenguk para siswa kasus dugaan keracunan makanan bergizi atau MBG. Dan kunjungan ini pendengar berlangsung di Minggu 16 Agustus lalu. Ia menjelaskan sanksi awal terhadap dapur bermasalah dalam program MBG untuk penanganan ini mencakup pemberhentian operasional dapur sebagai tindakan terhadap pelanggaran prosedur keamanan yang terbukti. Kemudian juga yang menyebutkan BGN ini bisa memproses kepala SPPG-nya ketika pemeriksaan ditemukan kelalaian serius dalam pelaksanaan tugas. BGN juga membuka kemungkinan dugaan kelalaian ditindaklanjuti melalui proses hukum apabila memenuhi unsur pelanggaran hukum. Jadi benar-benar tegas ya pendengar sanksi yang diberikan dari BGN untuk kepala SPPG yang melanggar sesuai dengan tingkatan pelanggarannya. Ya, setiap orang dalam operasional SPPG punya tanggung jawab besar terhadap keselamatan masyarakat penerima manfaat. Jadi jabatan kepala dapur, juru masak dan juga petugas lapangan itu tidak boleh dijalankan tanpa kemampuan memenuhi prosedur keamanan. Ya, BGN terus memperkuat evaluasi dan pengawasan pelaksanaan program MBG untuk mencegah kejadian serupa kembali terjadi pendengar. Dan langkah ini menempatkan keamanan pangan dan keselamatan penerima manfaat sebagai bagian utama pelaksanaan program MBG.

0: Ayo pasang lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir.
2: Selesai, hore!
0: Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah?
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
3: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laude Supardi, Ketua KPU Kota Bobol. Ayo dengarkan terus RRI Stasiun Penyiaran Bobol yang mengudara pada frekuensi FM 97,8 MHz dan 99,4 MHz. RRI Bobol terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!